0: Siban, Wan udah hudu mula ya. Nda boleh lagi di kemula ke Wan. Lebih lagi orang ke di sayau ke Wan. Nana yang sekali-sekali.
1: Ya, pada ke Wan tadi. Ke Wan tadi, Wan tadi. Berlebah, ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

0: merindang pendengar kita ikau lagu dari Angela Lata jua ayah temu dak ke pagi tu neh min.
1: Lagu sem pagi tu neh lagu ayah temu.
0: Nuju bala ya ibu kita kini kau baru dah berguntin buak kini. Tumu pagi tu berguntin buak neh.
1: Ya, tau ke engkau yang lagi kini ke salon neh.
0: Bala ibu kita ke ngesip buak kini.
1: Amat.
0: Laban nanti bakal bisa komanda bala ibu kita itu tadi ya sebulan sekali ya kadang bisa ya kandu ke buat ya tadi min.
1: Kadang mau nanti tukar pisian sebulan sekali.
0: Benda kena tukar pisian dia. Ya nama
1: tu ngecuak
0: ya deh.
1: Ngecuak sebulan sekali.
0: Bisa ya komanda ngecuak ya.
1: Bulan tu warna gaduh, bulan baru warna mirah.
0: Dia bisa kuning yang tahu ke nak kuning yang terang kaki kini tahu ke geluangnya tadi deh nyuka lah lurus mimit geluang apa bisa geluang baru tahu ke kini kita nya tadi straighten kini lurus kini bisa igora kenyane yeah. Nitiah ke mua ya baka ayak kita baka bala ya orang laki tu kurang mimit ya tadi ngadu ke buak sale pandai tadi tu ke maneh daripada umbas semuanya nanti bala orang ke laki tu ke bala ya tang nanti baka bala nemi ya kita medak dia tahu deh amin bala nemi ya dia tahu nak ngira indok laki pan buak pan sidak ya bisi pisian serempu.
1: Ya, mayu lagi nunda buat tau ke pisian Korea.
0: Korea.
1: Pada aku ke dia tau nya. Mayu lagi trendnya ke dia tau. Sidak ke nembiak ke lelaki.
0: Bisi ke buat lurusnya di geluang sidak ya dia tau.
1: Buat ke lurus di geluang. Bisi ke begeluangnya. Break lurus.
0: Break lurus ke. Bisi belah tengah ke. Bisi nya tadi nama tau nyuka mampul mua. Mentah deh tinggal ngau leh ngerbak aku.
1: Ayahnya amat ganya bisi-bisi pisian kenyal the same. Yeah. Maliaknya makai nyu leh nyilek ke dulu buaknya.
0: Buak Korea amnya tadi ko ya aneh. Laban nitih ke aku sidak ya nitih ke ngambak mua sidak ya ganya tadi.
1: Ya site adanya nitih ke trend mayari.
0: Bisi orangnya tadi apa ga amin ne. Nang bekenyah belama buak ya.
1: Dan ini aku sem.
0: Datang sekumang aku muda dek. Dia kenyap lama aku buat dan ni. Engkau nyak ngambar muah dek belama aku.
1: Nanti buat bawah ke. Dah buat kita bawah ke. Baru kita nemu nama pisian ke ngam amat. Lepas nanti buat suah amat. Dia cuak. Dia nyak suah amat di keempat kita. Nyau nak tu tenyak ke. Kita dah nemu berkenih ke benar ya. Buat atau ke pisian ke ngam amat buat muah.
0: Betul.
1: Nyak meh. Maka muda dia sem. Nama pisian ke ngambar mua.
0: Baka sesebedah tahu nanti dia menak ni. Baru dia tahu kak ngaur kak ngemiak ke dia.
1: Kak
0: ngemiak ke dia. Kak nguji baka ke Korea mengko ya. Masa anda.
1: Gama udah bisik ke bisik mimit mina.
0: Bisik iduang bisik mata. Gamal punya ni. Nguji buat Korea nya kini nguji ja menyamian tang kau yang masuk kini sudah tu elak nguji ja kau tang sebedau tau dan wan pun selalu meda aku nang buat pandai nah buat pandai adanya pisian ke sepia nang nya lama-lama ari sekolah soba
1: sigi bakal laban orang milenial tu sigi nya pisian
0: dia tu meda orang ta nya bakal buat Korea nunda ke kan nguji ke nanti nak cuan ni lah guntian pandai baru ke
1: boleh ada salah lah ban pisin buat atau pemilih kita aja kebenar tak ngam pun nak ngamnya ni bagi aman. Kurang medak kita tak te tua rindu ke pisin buatnya kau pendak nyak me baka te baka aku pendak orang ngam ke buat di bawah tak te kukang empat buat aku jadi tukuang ni
0: tukuang ke ni kalau ke ni tukuang
1: kalau tanya kemarin kan buat aku tukung nangkak dagu tu
0: ngam bermua saya ni
1: nyamai supaya aku
0: ngam
1: ya ni tiap kegama kita ni ya ni tiap kegama nanti gama de panjai luncuang gama de ngam buat de tukung panai square
0: tukungnya square ni
1: square
0: tukungnya
1: tukung
0: aku sudah apa ni Bisa orang nak kalau lurus buat di kri, nama tu di geluang lama. Bisa aku meda ne yeah, min.
1: Bisa.
0: Nama tu ya nak cun mua ya lurus buat. Ya di kerintiang ke di geluang ke belama buatnya terlepas cun bak mua ya.
1: Ya, yeah, lepas bisa nanti bakal aku tok ke pepeda aku ngau ditanya-tanya bak orang ke bersalonnya. Nanti bakal mua kita bersegi. Mua kita bersegi. Nak tunggu ngamen nanti buat kita bergeluang pemnya kau tahu ke Korea po stylenya nanti mua dia bersegi. Nanti mua dia luncuang. Ngamen buat dia bergeluang. Nanti mua dia luncuang buat dia kalau lurus. Ngamane yo kini kita kamadehnya. Mua adanya kelalu panjai ge lah buat adanya nyuntap kenya aja ada lurus ke bawah. Nah nak ke mua adanya berupai ge tek ba kami nya buat ya ya bujurnya tanteknya kalau mua de, ya bangsa mua kita tahu kebenar ya merek pisin buat kita nya tadi nya jadi lain bermua kita pada tua maneh na gemodenya tatai bermua tua mua tua bersegi ke mua modelnya tadi luncuang tentu buat yang tadi nak ngam betul kenya ya nanti bakal mua dia kalau panjai nyu nanyo ke mua mu dia nanyo ke aku nya dagok kita nyu selalu ngelentik
0: luncuang
1: luncuang nya kalau luncuang ke saya bersegi bersegi ke ya ya bisik ni tiap betul agama kita
0: ya bisik bakal orang ke lelaki itu tadi ya bisik buat tadi min panjai buat tadi tang ya rindu bakal buta kau kita ini tadi okay laso laso tu nang buat nak tumbuh ya buta buta tadi ya bisa buat tang yang nang sengaja bekas sedadunya belama bisa aku meda kenyalaban ya nama tu ya cun buat mua ya deh
1: tabau menye
0: ngam buat mua
1: ya tabau
0: tabau kenyane
1: hanya buta kalau tinggal jatuh tabau deh gunting tabau korea tabau menye ya
0: Gundul.
1: Tabau gundul kami nyebutnya. Kudan bukan tebe jako orang bukai. Yo yo kai laso laso kelain.
0: Laso tau ya nang nade buah.
1: Nang nade buah.
0: Ya gundul gundul tadi.
1: Gundul tabau.
0: Tabau nih tabau waro ya aku ninga.
1: Waro ya de ninga.
0: Nabau suwe aku ninga. Tabau nya buah. Ya bisa buah. Tang ya nang digaga ya nang gundul kia laban. Nyamih bakal reka sedadu lapan mua ya cun bekenya habis ya, aku meda aro bekenya habis ke bakal
1: ya bisi buat tai nak nak main wah nya tabau tu ke gunung wo
0: men ya bisi rindu tadi nang buat ya nang pandak belama nang ya bakal
1: ngai ngai ngai ibun buat bawah lah bang tapi buat kalau bawah ke nak nyamai kini
0: sitik lagi mua ya nang cun buat pandak okey anya meh pisian buat kita itu nitih ke mua kita ke kadang tadi nang dak diubah kita ri ri sekolah maya udah besar laban nanti nyo ditukar lagi bakal ngenwan tadi di geluang nonton ke kerinti yang bakal gambar poster tuanya cuan nak kini saya de min
1: cuan pelabak kau nya confident kau madah ke de sem sampai kalau nguji ga kau buat kau ge grosso ke nya bakal lama bakal tansah lama nya ne ke bak gambar bak poster
0: uji kan ne
1: ya ada salah uji nya ta buat mesti ke
0: ta kalau aku kenya kan kan
1: Nakalak
0: ne. Bukannya menggamal nanti bukannya. Okey, tua macam komen peninga ke pagi Tomin. Bekenin dah pisin buat sidaya bisik berubah kini bekenya belama kini okey atau uka beige ke pagi tu selamat pagi uka beige ko ya ti agi biak suba ko ya sikit pisin belah dua belah dua belah tengahnya maku ya
1: belah dua menyo kita
0: belah dua menyo kita
1: pisin milenial
0: aku ampit ngaur
1: kan ampit teh dah tahun 80-an diwa dekat mana ketika jenzi
0: baru 90-an aku ada aneh-aneh padah kebar dia belah tengah ku ya panjai sampai datai bak bau ku ya datai ditau deh min dia tau nadai pisian lagi yo yo ku ya buatnya jarai tiang nama ku ya jarang tiang api batisi apakah tiang api batisi jalai ku ya
1: apa
0: pusian pada pusian gambar kita kagi biak sebab artinya nyo nade buak ge menya tuai ge ka penap kenya aja me buak
1: ya pusen kia nganya di pisen kia nganya di tadi atau nyamai ge dia tu sen bisi bu plus sunya ge tangkup pala
0: au ada hari dia tu uru hari udah ku dai kantor
1: Nala terbaik 10 ribuan.
0: Kita kenal kudai ribuan nyu tambi spiak nyen kena. Nyu tambi spiak nyen kena lagi nama nama penyadi.
1: Ante yang terbaik ke pinggai orang nama penyadi.
0: Nah, macam yan au ka bes sebelah tengah kurang soba baka new boys nya deh tomo nya
1: kenya imenya milenial
0: hampir pisien kenya soba adanya pisien namanya tajamnya kini ko kita ngomong
1: peng
0: ke ke peng ya
1: namo au baka berkuarian nya
0: kenya hampir ngaunya soba ngena minyak nama nama minyak sebab ama tenang kebuat buat saya nya datai lemai lagi nama si, kebuat
1: minyak poken awnya nama minyak sebab ya
0: betul ke mana ya mana gaduan
1: kalau tin
0: kena nya unsur ke dia ama tebaka kulir yang maya apa secondary nya sebab
1: ya
0: ada masuk secondary PCN nya sebab
1: ya, pisan pang mainnya suba pun terbilang gak mainnya.
0: Ya.
1: Buat tu trojan.
0: Membuat kenyang main suba.
1: Mainnya suba sekali ngau trojannya mainnya malu jadi pisan kenyang suba pedaku.
0: Ya. Cuan ke suba, alwa ke suba mah. Empalia manan ke pada pagi itu laban palak ke segala ku ya. Lambar buat panlurus serta tebal ku ya. Kira ke sapu magang all in koribai. Oh, jadi ya tu uliah magang ya buat.
1: Semua pisin. Mua ya nyaptua gama ya nyak.
0: Betul.
1: Petua mua kini kita bentuk. Mainnya petua mua.
0: Skala.
1: Ya nak ke segala. Nak ke segi kita ngam magang.
0: Ngam magang.
1: Nyak merek semua pisin buat.
0: Buat ya mak.
1: Ngam bayar. Ngam bayar. Kuah ku me.
0: Ya, laban buat ya lurus. Ngau tebal ku ya. Cuan baik ya magang. Ya ka nanti ya ka gundul pan cuan me nya dui ko peninga kita ke pagi tu engka ba de dia bisi mem
1: bisi tu sem so pagi ngi semua walau peninga kita ke pagi tu lebih agi baru ninga ketua kini ka ge saluan kini buat pun patut
0: kan ukar buat kini pisian kini pagi tu
1: ke gama aja patut di facial kita ne okey jadi yen wheel pagi tu so pagi DJ duo ala poster topik pagi tu ne ko ya belak ngoreh ngeriah ngeruh ai tren 80-an meh aku ya terima kasih mega antik ba aku ku ya pisin buat ke mandiang ba aku nya panjai ngau lurus aja aku ya laban buat ke nipis alu segala main te pandai aku ya alu segala mua daripada cabi minyak aku ya kalau ga nguji geluang half curl tang mua nya kelalu tuai ga aku ya tapi ke buat geluang tutup susah dijaga antik nak itu aku ya jadi ba aku sikit ngam agik meh panjai V shape ngau lurus mua ya tok pelabak ku ka sesegala
0: segala
1: mua ya nya hanya mendak gamau orang laban mua ya tok ka ngumai kini kita madah panjai manda ga
0: sesegala
1: ka sesegala kenyak meh ka petua mimit mua ya
0: lurus saja mua
1: ya ngam buat lurus ku ya mat ga nyanti
0: Muji ga
1: nipak ku umur tua ga antik umur tu nyu dah 50-an ngan jadi ke buat tua tukung lah mandiang kan ne
0: ya nitih ke umur ke kadang
1: umur ke kadang-kadang apa betul tu kang saya dream pubi ya tang buat tua patut meh adu ketua ni teh ku mua tua ngau gamau tua
0: ke nyinyin dia raku Korea lah tadi nah nguji cak
1: nah laban bisi sekedak kita itu tadi de Sam tajak umur dah tua tang gamau ya git teriat agi agi mandi yang deh agi berupai biak angkanya ngam tau menguji the same dah tau nyamai ke mayuh AI dikena kita ngagak bekeni cuan buat ke
0: betul ya bisi oleh gagak kita ngena AI uji ke dulu nanti ngam baka AI nya cuan nya bermua kita ini
1: baik saluan nya
0: pada hak bekenya
1: ya
0: nan mu nama ne tunjuk ke gambar
1: laban dia tau dah kelalu mayuh macam pisien buat ke dia tau
0: okey.
1: Hanya komen peninggal kita tadi aku gi macam tu ne sep. Najawil. Nak baca tadi ne. Sama pagi DJ Sam ngah DJ Mian ko ya pun nak kelala gambar tadi ko ya. Nya kira ke retro nya gambar retro ne.
0: Ngoroh-ngoroh ai kami dua.
1: Ngoroh-ngoroh ai menyala ban ti kita meda buat-buat orang kekeliak ai mayo ngeng remai na. Ngeng renyang
0: buat.
1: Ya buat ke gegletang gegletang
0: sudah.
1: Iyo ke gletang besai ke keliak gletang miat gletang yang buat sida ya.
0: Kemai.
1: Kemai. Jadi ko najau wir to buat ya suba ya ya rindu ke buat begeluang buat gletang menya tang dak puah nyaga ko ya balak rareh buat ngena krim buat age kelihatan dia tu buat enyo pandek anak ka berayang ko ya nak tan tancang buat jampat pedis pala nak nak tancangat ga sebab salah ko ya tak jadi laki tak jadi laki amai guntin ku pandek sekali reti ku tadi tu guntin ya pandek sekali
0: style buat lakinya
1: men tadi kita induk pun kita Indo, kami ke Indo.
0: Kita ikut.
1: Okay. Kami ke Indo pun, bisa buat pandai ada sem.
0: Ya, aku madah kereta ada orang Indo pun bisa buat pandai aku kata ada.
1: Kenapa lah aku nak buat nanti maka Korea, maka Indo ada sem.
0: Umas deh men. Cuan lah, anak mau malik buat aku deh. Tapi nak cuan lah, aku nguntian lah baru.
1: Tak uji kan eh?
0: Uji mah tu.
1: Mata udah ngam si sipit.
0: Ini kumah baru. Ngirup tu lah gak.
1: Udah aja, tapi aku ada lagu dulu.
0: Okey, berlagu dulu. Ketua hari Duna, ibu cantik ke pagi tu. Ke bunyi ke tua tadi Demian bala ibu kita ke dekat bisinya ninga tua nyuka nama tu
1: nurun ngesip diri pagi tu nyuka
0: ngadu kebuak ke pagi tu lama nak gue dah bergeluang kang lurus ya kan
1: ya amat dah kalau bawah mana gege lurus ne dia tak ukai semina lurus ke lurus kenang tak lurus sama amat baka pemarisnya dia tu bisik mayu bansa buat lurus dia tu
0: lagi di Nusi ya
1: okey.

Bosri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Okey, Ria Jessica Timah, lelaki sikat. Kena merindang bala peninggal kita meh ke pagi tongkalnya benung baru dah mandi, benung bersuku. Misin buang punya tadi meh.
1: Gambar terimpu, kenina pisin ku tu.
0: Kadang kanya udah lejo tadi nyuka panjai ke ne?
1: Ya,
0: atau ke
1: kalau buat bawa ge.
0: Tika nyu buat panjai tadi nyuka guntin tu lagi ne. Ngambil ke pandai lagi mengambil ke nama tu kadang orang tadi bisi ke boring ke tadi inti nyu lama buat bekenya deh.
1: Ya, nyu nawan buat bekenya lama.
0: Nyu nguji kan
1: nguji. Ane ngik maya hari angat tu tadi the same. Maya musim ke besebun tu tadi.
0: Ya.
1: Ayo apa bak aku. Bala peninggal kita tadi. Agak salun. Lalu beguntian aja me ngambil. Nak kira wah. Nak ribat me nya. Nak ribat
0: betul-betul.
1: Ke buat. Tanya kalau angat. Tepuk pandai tadi. Nyamai gedin tu. Nyak ke sitek ke buah mayu milih. Bu pandai. Bisa kita madah hanya bu pandai ya tukung aja lah. Bu pandai tu boleh agak di geluang the same.
0: Boleh di geluang.
1: Geluang amoy.
0: Moy hanap nombor pagi.
1: Ya, pernah dia lampu lampu lampu Cina ke lama sebab deh. Geluang banyak deh. Ingat deh lampunya. Nanti kita yang hidup ke lampunya kena kita tengok malam dari pagi celum lebih duang nya. Bak lampunya ke bisa gambar amoynya dia. Geluang pandainya.
0: Buka geluangnya ne.
1: Geluangnya. Nya pun mana ya meh?
0: Indo amoy dari Hong Kong nya semua.
1: Ya. Nemu dari Hong Kong dah ada ada banyak.
0: Betul. Dah aku tahun 90-an ada. Okey, gini ke pagi tu mana eh topik sedoi demin pagi tu aku ya. Kak nguji ngau ngeruhai ku ya. Nanti bakal ya sobat ku ya. Semua pisian kan jadi makan apa semua ya. Cun makan. Dia tu lah banyu ke nyu ngali humor ku ya. Nyu bisik ke lembau mimin berpisi pisian. Ngomong macam orang ku ya. Kelimpah hari ya. Nyelup buat ya tiap bulan kena muai uban. Ngecuak ya deh. Beri ya celuamnya. Kena ngelalai ke ubatnya tadi
1: mayuh kita bekerja ne.
0: Dai celuamnya kena
1: dai celuam tak selalu nanti balat dai celuamnya kak ke uban terbantai ke ada
0: cua baru punya kuya tu nyukat tiap bulan ne.
1: Amat ke nya
0: aki suba kuya udu geluang ngeluang buak kuya bak depan kuya beri pisian tinggi kuya udahnya spray ke kena tanya
1: spray ke tengkeriang.
0: Spray Elizabeth tu ko ya.
1: Ya, mai ke tengkeriangnya deh. Amat jeman ke retro menyabu retro sebab kenya.
0: Amat jeman. Mai
1: nak tancuk begi-beginya. Ya fit atas begi baruahnya deh. Mai mau pisin bu ada kenya mai zaman sida Azura sebab Jama Abdillah benun tu bilang mai nya sebab yang mau pisin bu kenya mai mai mah.
0: Betul. Zaman 80-an.
1: 80-an.
0: Sida Rohana Jalil.
1: Sida Zena Zena sebab. Nyamai kita ngelai. Apa aku peninggal kita lalu terus. Terus tu teringat sida nya buat ke sebab.
0: Ya. Nah, pisin orang artis sebab nyununda nama tu tren artis sebab ke sida ya.
1: Ya.
0: Maka ke gambar ke 2-3 hari itu kepada kita nya begenya pisian sirene. Okey, subak ku ya. Tahu ke minyak kena ngeriang ke buak ku ya. Lucu sama pisian kelia ku ya. Nya tadi hari jini tu pelabak ku orang tim-tim 80-an pelabak ku ne.
1: Ya ne. Amat ku de nesem ban subak. Mai macam pisian ke kebenar ya. Baka Ramadah buat ke betangkar. Buat ke betangkar ni ke pepang jadi tak bisa tangkar ya gabat isi tu.
0: Buat tangkar
1: keriah ya. Keriah jadi ke nuna baka orang ke main buahnya me ko
0: yang kau tangkar
1: betangkar namanya.
0: Ya nitiah ke tren ke dan ya, musim ya. Piwen Iris ke pagi tu Iris pau lah ko ya. Ya nanti belum man bepisian ko ya. Tebelah tengah aja ko ya. Udahnya tancang buak ya ko ya. Nang hari sekolah subak ko ya. Sigi bekenya pisian buak ya ko ya.
1: Engke buak ya hari biak tai ku umur ke dia tu nya agi-agi bedau tebal me. Agi bedau nyamai-nyamai
0: dekat.
1: Cun bayam gagak disembelih ke nyantik apa kebuat kita nyo mayo rareh lama-lama nyo lalek. Nau lihat ke kakak disembelih ke na.
0: Nyo raka nguntin ya makadang ne.
1: Oh iya nyo raka nguntin ya.
0: Oke, Wellington imai suba kuya style buat ya panjai kuya datai buat bau kuya mayo umur ya ke agi biya amnya 20 30 kenya tanyo mangga 40 kenya anyo panda kemas kuya nitih ke umur amnya tadi yeah. Kala ya gundul kuya baka sedadu nya kuya maya kawa ba school kuya tang kena tegur ga kuya kuya nang kena stylenya kuya ngai ke bala nembiak nitih kuya udah 50 tau style buak ya style buak all money style kuya
1: all money style bekeni
0: ya nih orang ke baka pisi-pisian businessman nya menyata ri business tuk ke orang-orang kaya kenya menyata ri nama tau taca ketisi ke kemas menyata ri
1: smart bu orang
0: korporat bu orang korporat kenya mah kaya
1: businessman kenya mah nih amat kenya nih ya ya nitih ke kadang-kadang pisim buat tu nitih ke yang empu
0: profession
1: ga profession
0: ngau umur
1: umur mega ngau gaya penghidup ya me
0: tiba kanya dia tahu kaya nyudah ke 50 ah nanti nyukang agak bakal Korea kenya kena cuan kan
1: nih kaya smart agi benda smart dia smart punya kok kita iban agi benda bersih daripada
0: asal kemas saja ne
1: amat ne sem bisa gi ne sem eri meri tu dah baca
0: berau
1: sama pagi DJ 2 pagi WFM kaya nak temu beza hari menua nak temu beza hari menua semangat laban kemuran petang belama laban sebuah tau Teh agi darah subah rindu agi berbuat pandai aku ya laban ke rindu medak cerita polis Hong Kong ICSC nyaman kemas aku ya pada idea tu meruan panjai belama agak buat aku ya ngambil nyamai di sanggo teh bisa pengawak nak ngacau mua rindu medak setaya ke kemas nyari eri meri amat subah mainnya subah benu tu bila ngau cerita cops mainnya subah deh
0: cerita polis
1: cerita polis Hong Kong cerita FI apa nama Siti cerita namanya
0: ni nya
1: bisik ke selalu nasa-nasa cerita dia
0: FBI nya
1: FBI
0: FBI
1: main je sebab buat pun nyukat nuna style nya
0: kita ni dia heroin nya ya kelaki ni dia hero nya nanti bakal cerita polis sebab nama tau smart-smart deh.
1: Smart baka baka pisin buat dek ke posternya ya Sam. Smart baka polis Hong Kong nya. Ha bakanya polis Hong Kong sebab. Gama apa pisin ke ngambek tenan ingat siapa nama.
0: Amana deh main duit main tadi.
1: Ukainya pagi-pagi kita patut ngejak tempo.
0: Bisa QR lagi dia tu kena QR orang.
1: Amannya Sam ne. Oh. Agak mesti komen kini nae. Di nombor balap peninggal tu, akan gaul tu kini pagi tanda nak muncul sem kita.
0: Dita sapit kandau ke pagi tu. Hari sebuti ku ya. Sikit pandai belama buat ku ya. Ngan jadi panjai ku ya. Laban nyameh ku ya. Ya orang ke nak tanangat. Ngau ribat ku ya.
1: Ngau ribat.
0: Nentu ke nama tu. Nentu ke balut buah.
1: Amat ke nanti buat ke pemekang buah. Lepas dia tu mayo pisian nanti bakal sidak ke Indo deh. Nak aku main dek ke Indo. Bakal
0: nak jadi ingin tu lagi.
1: Bakal sidak ke Indo tak ada sem. Buat yang mayo macam layer ya. Madah lagi seluan lagi. Aku ke layer berketau. Tak ada nemu nyebutnya nama penamanya. Bisa ya layer yang tadi ya sebut kita wolf layer bisik butterfly layer pedak dia semua mai berkenyak ke layer ya pedak dia wolfnya serigalanya jelunya singanya kini kenyak ke layer baka kita nitih teh ke gambar kita nyemak ke buatnya baka teh apa dia palak jelunya
0: ok nama aku ketawa tadi min arwah Cina nampal gambarnya bapak. Nama nak nemu nama pisiannya kadang eh.
1: Tu minat nunjuk mana badai aja.
0: Tunjuk kenya.
1: Kak buat berketuk.
0: Kadang soba nanti dia ampian meh. Bisi bakal berfailnya.
1: Ya meh.
0: Dia nak nemu nama nak pansok ke ni kengam tu tunjuk ke
1: dia. Ya, dia tu kebenar bisa nak ma
0: pisiannya
1: peka aku ke Korean pem moga ramada atasnya di pembaru hanya kira ke soft curl bukannya dah cukup
0: Korean pem
1: ya Korean pem bisiknya kat tadi buat ke macam-macam lagi meh peka ke pada aku ngadek tadi meh nyuni ingat kau macam nama kebenar buat tu lebih lagi agak sidak ke Indo empat layer-layer tu ya meh macam
0: banyak macam ke ya okay, sebangsa aja
1: bukan sebangsa aja nanti dia jumpa butterfly a wolf ya bisa penama ya dekat berkeni style layer
0: tiger pun, bisa
1: tiger nak dai yang lain pun dia tiger
0: still tiger nak dai nak lion bisa
1: temu ku ke detailnya aja am serigala ngau sememainya deh nanti ku ngiga lagi kebukai ke baru-baru dia tu nya tren ke baru dia tu kita buat dia tentu ketebal nanti buat kita temipi ya nantu ngam ya nganya dia deh pedak kita ke bulu jelunya nanti buat ke bulu jelunya tadi ya tebal ngam ya maka buat tu
0: kebombahang lah nemian habis je lu sebut
1: ya kami kita bisi idea mengke baru peninggal kita ikak kapisian kini dah tengah tahun tu neh ni pun ngantik maya gawai ni pun ngantik maya Christmas
0: kita dia tu nyamai nak buka kerja bisi Google
1: ya
0: boleh nama nama tau tayap aja dia jenis rambut kayaknya jenis potongan rambut kayak lalu pansut makanya dia keliat ini hanya meh berguna ke gambarnya Cina coba ngambilkan tina nama nama penama pisiannya tertunjuk kaja
1: amat
0: dini yang seluruhnya nih pokoknya kok okay bulan pengerindu hari batu nih ya buat ya rimit sigi geletang kau ya ya kata suat semadi dia tahu dia rempu dah gawat ku ya baru nemu mesin diri ku ya ya rindu lagi ke buat rebonding lalu buat panjai lurus ngau lembut ku ya nya jam pisian ku ya nada nemu ngubah pisian bukai ke ngam bermua ya
1: ngam bermua ya menyata
0: hari bulan pengerindu
1: nanti nak kalau ngubah pisin ke bukai sekali ngubah pisinnya tadi mata lain lah gambar perupai
0: nak cun kadang
1: kadang nak cun tak ada tu lah kamu nak pisin ke dipilih sem mudah tu lah ya kan nak stay Korea
0: Korea nyadi nak kini
1: nyadi nak hau ne ni nemu ke bila lusa aku tenguntin bawa panai kini alu tacek ke bawa belakangnya bob kurang pisin bobnya panai tak kebaka kita kak bakal seteguntin lelaki pen uliah ke?
0: Uliah ke? Buk pandai ni?
1: Buk pandai nyamai kebenar ya de sem ada yang kita beranak mit kita buk pandai tu kita nak kira wah site dan nyabuk kita kebalak marareh nyak site ke? Kebuk kita ke induk tu ngagak buk pandai ok ketegal ya tu tadi kak nunak si lelaki nyukak bantut nak ok berkenya tang ketegal pembersih si tek
0: buat pandai buat rarah tadi ni
1: nyak meh
0: tentu dintu nara ni
1: lapa buat dia nanti dah di guntin dia pandai lagi bawah baru ya maneh buat adanya pengelebat apa mana

0: amat ganya ne.
1: Amat ganya.
0: Ah, ya ketinggal panyu ke bore makeang ku ya. Di buah ke buah sumit nyu bore makeang ku ya. Tu bisi ya ngayan ke gambar tadi deh. Min.
1: Ya.
0: Ruh ya ketonyo nadai buah ki menya ngaya di tenya ki bukannya menya buah ya.
1: Iya, bisi orang tadi kaya laso ari ya bia tekuai laso.
0: Bisi.
1: Tante lalale atau lain ku deh sem.
0: Lalale tu.
1: Lalale tu mayo ge buah ar ke mai rare.
0: Bekeniang ne.
1: Laso bekeniang. Lalale tu buat tengah-tengah.
0: Lalale buat tengah ne.
1: Laso
0: bekeniang.
1: Tegalnya tadi me arif makai kini bisa rumah dah kalau mai makai bici yang ko.
0: Kurang
1: kurang menya.
0: Cinti geng ke genetik kini.
1: Genetik kini puriah kita.
0: Puriah tau ke anang kita siku-siku umnya tadi nak sama ne.
1: Ya.
0: Okay.
1: Kira ke nyajak meh komen bahasa tentang buah angka peninggal kita bukai kini bisa lagi komen kini lebih lagi kita akan nemu lagi pisin ke ngam atau ke mandiang muah kita atau ke kaban kita kini ke pagi itu nah Sam bisa lagi ngude dia Sam bisa lagi ngude dia
0: okay, ini tinggi ke pagi itu tu nyuh macah komen sila itu tadi ni. Nanti ya sigi nadai macam-macam ku ya buat pandai ya ku ya okey nak rindu buat pandai ku ya yang kaya ngam lagi buat pandai nama tu eri ini tinggi ke pagi tu
1: ya ngambak mua ya ku ya
0: ya William Jubang pisin buat DJ Min baka tahun 1980 sobat
1: ya
0: ya nanti kita nitih ke trainer dia tu
1: nanti buat aku tebal deh kak aku angkat buat bekenya Sam katanya tadi buat dia tu ni makin lama makin nipis gak mana gagak bekenya aja meh simple aja kita ya mak meh nanak kelalu nempayak ke diri gak nyok
0: betul
1: ngam bermua rimpu nanti buat tebal apa ngam gagak bekenya nengko deh
0: betul nya meh komen bala peninggal kita ke pagi tu nguntin buat atau kengagak buat nitih ke nama tu mua
1: nitih ke mua. Betul gamal ke tempo
0: nitih ke imbang gamal tempo nya tadi kadangnya bisi nya ngai ngubah pisin buat nang hari kelia nang bekenya belama
1: kadang-kadang besi si tindua nya nanti udah berkempat ba kedai tu ngai berkempat no bukai lebihnya aja
0: belama pisinnya betul bisa ke orang bekenya
1: ya,
0: takut ke salah guntian lagi deh
1: amat nama dia kan kena ngam atau kena cun bermua yang tadi keempat benda bukai ngai nak berdia meh
0: ya,
1: kedek ke sem papa aku bisa
0: dia
1: selun ke brand
0: betul nang dia belama
1: dia belama
0: nantinya tutup pan nganti meh nganti ya buka
1: kita ke benua ngantik salon buka jam ke dia tu. Tau ke kerbak ke telefon kita. Gigak dulu pisin buat ke mayari ke pisin ke keliak meh. Tapi aku dulu bergambar dan ni ke ngam. Uji meh gagak. Tak nak ngubah pisin buat ganti kita ke pisin buatnya ne. Lepas nak ngubah gambar dirinya kira ke ngubah lagi mana lagi. Nanti pengerugi ke. Ngambil orang bedak kita ya. Nuka angin. Nuka gambar kita ya. Kanya pedak orang tak mandi yang lagi ya ke baru kenyak dah
0: mana lagi kini
1: kah
0: kita lama tu bergeluang lama kerinti yang kita lama kerinti yang kita lama
1: ya
0: sekali
1: kita
0: lurus biak lagi menyekumin
1: ya pandai sepiak kini buat tahu uji ke dulu ya pisim buat mananya kalau aku sebab kagak pisim buat pandai sepiak pandai sepiak sepiak pandai pisim Rehana aja sebab gini kan mainnya buat ke tebal jadi ngam
0: kan ni nguji aja ni
1: nguji aja
0: okey nang ira nama pisin buat kita asal menya cun ngamba kita
1: menya tadi ya menya tadi kita puas hati
0: okey jadinya meh topik kita ke pagi tu berkawal ngau pisin buat okey harap ke boleh pegulai baru meh apa hari kebukai ngau topik-topik kebukai meh macam-macam topik di baik nanti yang hari satu untuk hari lima
1: amin
0: okey jadi nak tahu kita pegulai peninga terima kasih mayu harap kau lihat pegulai baru bawa ke Bukai. Jadi 9 pagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi pegulai pa awak Y 9.12.
1: Okay. Kami dosem mupuak dulu.

9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi. Tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall. Beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar. Subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar. Kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita. Kini tu kita tengah mendengar Spektra 912 Warnai Harimu. Teruskan dengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Eh, Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

saudara, kita telah pun dihiburkan oleh Anisu Raya dengan joget Madah Bicara. Baik, menghampiri 9:30 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jadi kita bersua untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM pada waktu ini melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi untuk edisi Jumaat 11 September 2026, dan hari ini bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih semua yang setia bersama di RTM, teman setia anda, terus mendengar di TikTok Live, di portal Radio RTM, Radio Online, ya, RTM Click. Kalau belum mempunyai apps RTM Click tu, bolehlah ya muat turun ya, ataupun download, ajak RTM Click ya. Ya, sebabnya betul-betul cuma si ada bayangan. Okey, menerusi Facebook Sri Aman FM, anda jangan lupa untuk like, share dan follow page Sri Aman, Facebook Sri Aman FM ya. Okey, hantarkan kiriman pesanan anda, komen serta ucapan, mungkin ada perkara-perkara yang menarik, cerita-cerita yang manis, kisah-kisah yang manis, ataupun memori yang manis ketika anda menjelang meraihkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Ada cerita kita orang ngembak jalur gemilang, mungkin kita orang mengibar jalur gemilang ya, sepanjang jalan di kampung kita orang. Ha, ya, semangat patriotisme ya, cintakan tanah air. Ada cerita menarik sebelum mereka sambutan Hari Malaysia ataupun Hari Kebangsaan, tulis saja, type aja di Facebook Sri Aman FM. Kelak kami ceritakan, bacakan, nolong baca kisah kita orang nyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Okey, cerita aja dalam Facebook Sri Aman FM ya. Kita berkongsi sebenarnya kenangan, memori yang terindah ya. Okey, pagi ini kita akan siarkan ruangan logat kita ya. Jadi apa pilihan logat kita hari itu, 10:30 pagi kelak kita akan siarkan, dan kemudiannya rancangan Nurani daripada penyiaran Jakim kita akan siarkan, tajuk Orang Sabar Kawan Allah ya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Okey, kita akan siarkan pada pukul 11:30 pagi nanti. 11:45 seperti biasa jadual waktu solat fardu bagi zon 6, kita akan kongsi bersama ya, untuk saudara kaum muslimin dan juga muslimat ya, yang berada di sekitar Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkilili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratuk, Roban, dan juga Debak serta kawasan-kawasan yang berdekatan ya. Dan siaran kita ini akan berakhir pada pukul 12:30 hari. Jadi janji temu kita bermula 9 pagi dan 3 jam ya di udara, ditemankan saya Mulia Mi Ahmad ataupun Amy, mendoakan kesihatan anda dalam keadaan baik, sihat sejahtera, dipermudahkan urusan kita orang dalam zaman kini tu. Kita doakan kesihatan kita baik ya, dan urusan kita dipermudahkan selalu. Ya, mesti ada niat ya, niat dan juga doa kita ya, insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan lagu yang seterusnya. Ini persembahan daripada Malik Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman dengan lagu yang berjudul Yang Tinggal. Selepas itu saya akan kongsikan ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam.

Okay, beralih kita ke perkongsian cuaca, ya. Ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam, ya, untuk edisi Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang dan malam jerbu. Dan untuk di bahagian Betong pada sebelah pagi, petang dan malam jerbu keadaannya, ya. Dan untuk kadar laut di Payanan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter dan kadar laut dan keadaan angin, ya. Angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan untuk perairan Malaysia, lingkungan 24 batu nautika, ini berkaitan dengan amaran ketampakan rendah, ya, iaitu ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat dan Sarawak Utara sehingga Sabtu 12 September 2026, ya. Itu sebagai perkongsian mengenai ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Perkongsian dibawakan oleh Pejabat Meteorologi Sarawak, ya. Okey, maklum dengan informasi yang kita bawa ataupun kita muatkan pada sebelah pagi ini, terutamanya mengenai keadaan cuaca, ya. Ini sebagai informasi bersama anda, bersama dengan anda, ya, di Sri Aman FM. Baik, 9:40 pagi, Intan Maya memborkan anda dengan cinta tersimpul rapi Sri Aman FM.

0: seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

kembali semula setelah kita mengikuti Dunia 10 Pagi sebentar tadi dari Nasional FM. Spektra 912, Warna Iharimu di Seri Aman FM, Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jam yang kedua ini, Amy masih lagi menemani anda. Okay, dengan harapan semoga anda terus setia lah, ya, kekal bersama untuk jam yang kedua dan ke penghujung ruangan Spektra 912 Warnai Harimu, semuanya di Sri Aman FM. Baiklah saudara, ini berkaitan dengan kesempatan kita di Jalan Raya, ya, kerana kesempatan ini bermula dengan diri sendiri, ya. Jadi kesempatan di Jalan Raya bukan sekadar bergantung kepada apa ni, peraturan, keadaan kenderaan ataupun persekitaran, tapi yang bermula dengan sikap, kesedaran dan juga tindakan kita sendiri. Ini sebagai pesanan untuk diri sendiri, demi keselamatan masing-masing, ya. Okay, mulakan dengan perkara asas, iaitu patuhi peraturan, hormati pengguna jalan raya, fokus ketika memandu, gunakan tali pinggang keledar dan juga topi keledar, serta sentiasa berhemah di jalan raya, ya. Baik, satu tindakan yang kecil yang betul hari ini mungkin menjadi sebab kita dan orang tersayang selamat sampai ke destinasi, ya. Jadi pandu cermat, patuhi undang-undang dan utamakan nyawa, ya. Kerana keselamatan ini bermula dengan diri sendiri. Jadi kita kongsikanlah, ya, apa yang kita makan pada kali ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Jadi kita kongsikan, ya, pesan berpesan kepada rakan dan keluarga agar semua lebih peka di jalan raya.

dinyatakan sebentar teh, patuhi undang-undang dan utamakan nyawa. Dan jangan lupa pakai tali pinggang keledar, pandulah dengan cara yang berhemah, jangan guna telefon. Tapi biasanya kita tu yang nama manusia si sempurna. Ya, bila kita on the rip ya, sebab telefon di sebelah kiri ataupun kanan, bila kita on mandu tentunya terhoyong hayang, berkirik ke kiri ke kanan, jadinya menghalang lah sebenarnya, menghalang pemandu kita yang lain. Jadi utamakan keselamatan semua, bukan untuk kepentingan diri sendiri acak ya. Nyawa yang nyawa tu munnya dah galang ganti. Saingi diri, saingi semua. Walaupun kita si kenal orang ke kanan, utamakan nyawa ya di jalan raya. Ya, pandu cemat, jiwa selamat. Ya, patuhi undang-undang jalan raya. 10:25 minit pagi, dan seketika lepas tu kita ada ruangan logat kita. Ya. Jadi apa yang dipilih, logat yang kita pilih hari itu, dengarkan bersama kelak 10:30 pagi. Baik, mendua menghiburkan anda dengan jarak. Yeah.

genre lagu yang kita siarkan bermula semua pagi tadi sampailah ke saat tu adik kakak. Semoga terhibur semuanya ya, dari nambia ke dewasa belia. Kita gabungkanlah lagu lama, lagu baru, sikit-sikit genre ajak nak, pelbagai versinya ya, untuk hiburan kita bersama dalam Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM. Baik, kita nak simak juga bacaan indeks pencemar udara setakat 10 pagi tadi. Sri Aman masih dalam paras tidak sihat 173 dan diikuti oleh Serian 200, Kuching 182 dan Samangahan 181 masih apa tu dalam kategori ataupun paras sihat ya, tidak sihat. Jadi ya, antara perkongsian kita mengenai bacaan indeks pencemar udara setakat 10 pagi tadi. Jadi kita sebagai orang awam dinasihatkan supaya sentiasa menyimak bacaan IPU terkini ya, dan mengurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk aktiviti fizikal. Pakailah pelitup muka yang bersusayan dan minum air secukupnya, dan kekal terhidrat ya, asyik kurang air dalam badan. Jadi walaupun kita orang sihat haus, tapi kena minum juga lah ya, minum air secukupnya. Jadi kita sudah maklum juga bahawa udara tercemar tu nya memang sik nampak ya, kita langgar macam asap aja di luar ya ya, tapi kesannya boleh kita rasa ya, terutamanya bagi golongan ya yang mempunyai penyakit yang kronik lah ya, seperti penyakit asma, jantung, ataupun ada yang mempunyai masalah di segi saluran pernafasan. Jadi sekiranya kita orang ada kesan-kesan daripada jerebu ya, kita orang segeralah ke fasiliti kesihatan yang berhampiran ya, jangan ditandah, jangan dibiar, sebab kita tok sama-sama mencegah jerebu. Jadi kita sama-sama melindungi diri, melindungi semua ya. Okey, cara pencegahan, langkah-langkah kita untuk berlindung ya, sebagai perlindungan kita bersama, terutamanya golongan yang berisiko seperti yang kita nyatakan tadi, seperti nembiak ya, warga emas, ibu-ibu yang mengandung ya, dan juga individu yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi dinasihatkanlah ya, supaya lebih berhati-hati, sentiasa mengikuti maklumat serta nasihat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi kita sama-sama mengambil langkah berjaga-jaga ya, berikutan berikutan keadaan jerebu dan juga cuaca panas ya. Memboleh kita doakan supaya hujan turun dengan segera untuk buang tak segala jerebu ya. Jadi kita cium bau asap aja nah, setiap hari dalam rumah pun cium juga bau ya, bau daripada kesan kebakaran ya, kesan jerebu ya, ya. Jadi mesti perlu berada di luar, ibuhlah kita keluar ya, biarlah kita kekal berada dalam bangunan ataupun rumah masing-masing. Okey, jaga keselamatan kita bersama-sama ya. Cami ajaklah kita pesan-pesan sama rimpun ya, demi kesihatan. 10.41 minit pagi, dan untuk rakan-rakan Facebook, sabar dulu, Amy akan bacakan komen serta ucapan kita orang. Asyik lama lagi, sabar. Okey, selepas tu anda akan dihiburkan dengan lagu yang berjudul Aku Nak Kahwin, persembahan daripada Andy Bernardi. Ya, penyanyinya tajuknya tek Aku Nak Kahwin. Okey, okey, berhibur seketika. Ini dia semuanya di Sri Aman FM.

pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti ulasan berita yang akan disiarkan dari Nasional FM. Jadi sebelum kita berjumpa lagi, kita nak kongsikan berkaitan dengan program pameran Mini Hari Malaysia 2026 peringkat bahagian Betong, ya. Okeylah, telah pun bermula pada hari semalam 10 September sehinggalah 16 September 2026 bertempat di Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik Metro Betong, ya. Jadi program ini bermula 8 pagi sehingga 5 petang. Program ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya kepada golongan pelajar, belia serta komuniti setempat, ya, mengenai sejarah, kepentingan dan makna pembentukan Malaysia, ya. Jadi program Mini Hari Malaysia 2026 ini merupakan anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Betong dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian Betong. Jadi kepada para pelajar, belia dan komuniti setempat, hadirlah ke Politeknik Metro Betong, ya, untuk sama-sama menyaksikan, ya, pameran ini, ya, sehingga 16 September 2026 ini nanti bermula dari pukul 8 pagi, ya, bermula 8 pagi hingga 5 petang. Itu program yang sedang berlangsung kini di bahagian Betong sebagai informasi bersama, ya. Jadi kita kongsikan di ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Baik, hari ini Jumaat 11 September 2026, bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Spektra 912 Warna E Harimu.

0: Terbang Demi Nyawa Berkhidmat Tanpa Sempadan yang disediakan oleh Mazniza Awang Kecik dan disampaikan oleh Farzilah Nur Afika Arif.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Nur Afika Arif dalam ulasan berita. Ketika kebanyakan kita hanya perlu memandu kereta atau menunggang motosikal beberapa minit untuk bertemu doktor, ada yang terpaksa menunggu helikopter turun dari langit bagi mendapatkan rawatan. Di kawasan pedalaman yang dipisahkan oleh hutan tebal dan sungai yang panjang, bunyi helikopter yang membelah awan bukan sekadar bunyi enjin dan kipas yang bergema di udara. Sebaliknya, bunyi yang membawa harapan. Terutamanya bagi ibu yang anaknya sakit, warga emas yang menunggu rawatan serta pesakit terlantar. Di dalam helikopter kecil itu, ada insan yang meninggalkan keluarga jauh di semenanjung yang terpaksa menempuh perjalanan berisiko dan panjang di udara, mempertaruhkan masa, tenaga, keselesaan, malah keselamatan diri semata-mata bagi memastikan tiada yang terkecuali daripada mendapat akses kepada rawatan perubatan. Tidak kira di mana pun jeruk pelosok yang perlu dikunjungi, mereka tetap komited dan berdedikasi dalam menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Tidak boleh dinafikan, insan bergelar Flying Doctors ini adalah wira sebenar. Meskipun kedatangan mereka tidak disambut dengan sorakan atau diraikan dalam majlis gilang-gemilang, kemunculan wira tidak didendang ini amat disyukuri dan sentiasa dinantikan kerana mereka membawa makna yang sangat besar. Bagi insan-insan yang melaksanakan misi kemanusiaan ini, tiada nyawa yang boleh dianggap terlalu jauh untuk diselamatkan. Di Sarawak, merekalah penghubung antara masyarakat di pedalaman dengan sistem kesihatan sejak tahun 1973. Menerusi Flying Doctors Service FDS atau Perkhidmatan Doktor Udara ini, mereka menjelajah ke 109 kawasan di Bumi Kenyalang bagi menjamin masyarakat di kawasan terpencil dan terputus akses jalan darat tidak terpinggir daripada mendapat liputan kesihatan. Selain di Sarawak, Perkhidmatan Doktor Udara ini turut beroperasi di kawasan tertentu di Sabah. Namun, susulan nahas helikopter di Long Lelang Miri Selasa lalu, Kementerian Kesihatan terpaksa menangguhkan sementara semua operasi FDS di Sarawak. Ia bagi membolehkan siasatan dan semakan menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme keselamatan serta operasinya. Bagaimanapun, Perkhidmatan Pemindahan Perubatan Medivac bagi kes kecemasan akan terus beroperasi menerusi kerjasama KKM dengan pihak bomba. Pada masa sama, KKM meneroka penggunaan aset Angkatan Tentera Malaysia untuk membantu menerbangkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, penilaian menyeluruh akan dilaksanakan terhadap keseluruhan kerangka penyampaian perkhidmatan FDS di Sarawak, termasuk aspek kontrak, tadbir urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Penilaian ini bertujuan memastikan pendekatan yang bakal dilaksanakan pada masa hadapan lebih selamat, berdaya tahan, mampan dan responsif terhadap keperluan kesihatan masyarakat. KKM turut menilai semula lokasi dan kaedah akses perkhidmatan FDS termasuk alternatif pengangkutan serta pendekatan lain yang selamat dan praktikal. Saranan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia agar penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data serta kepakaran kolektif dipertingkat bagi mencegah kemalangan penerbangan juga wajar diberi perhatian. Mungkin pada masa hadapan, KKM boleh mempertimbang penggunaan drone sebagai ambulans bagi mengangkut pesakit dari lokasi terpencil ke hospital atau kemudahan kesihatan terdekat, seperti mana penggunaan drone bagi penghantaran ubat-ubatan yang bakal dilaksanakan secara rintis pada suku keempat tahun ini di Tawau, Sabah. Dan sudah tiba masa allowance petugas perubatan udara ini ditambah baik. Ini memandangkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara udara yang dinikmati mereka sejak 1978 tidak pernah berubah, iaitu RM30 bagi satu penerbangan pergi dan balik. Selain itu, setiap petugas kesihatan yang menjalankan tugas rasmi di mana-mana lapangan juga wajar dilindungi insurans perjalanan dan kemalangan diri. Hakikatnya, insan bergelar Flying Doctors ini tidak meminta untuk dikenang, jauh sekali untuk diangkat sebagai wira. Tetapi, komitmen luar biasa dan dedikasi mereka dalam melaksanakan misi kemanusiaan kritikal tidak dapat disangkal. Perkhidmatan mereka menjadi talian hayat utama bagi memastikan perlindungan kesihatan sejagat dapat dicapai tanpa memikirkan sesiapa. Kepada waris dan keluarga 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, takziah diucapkan. Jasa dan pengorbanan mereka akan sentiasa dikenang dan terpahat dalam lipatan sejarah. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Mas Niza Awang Kecik.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Kano, si nak ngibar bendera ke?
3: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nak suka nangga bendera pergi ibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
2: Jom,
3: marilah kibar jalur gemilang.
4: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
5: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Malaysia, Malaysia.
7: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
8: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Kita sejahtera bersama Malaysia.
0: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.
6: Aku

0: MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

dibawakan oleh Natasha dengan lagu yang berjudul Zafin Bahari. Dan sekejap lagi kita akan menyiarkan rancangan Nurani ya, dengan tajuk Orang Sabar Kawan Allah, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim ya, dari penyiaran JAKIM. Baik, sebelum itu saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih atas kesetiaan anda, perhatian anda dan sokongan padu anda ya di Sri Aman FM ya. Okey, kita teruskan dengan komen yang pertama. Agnes Indah Robin mengucapkan selamat pagi. Semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tok panas. Nak kita siarkan lagu nyanyian daripada Datuk Ziana Zain, Madah Berhilang, buat hiburan sendiri. Semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Timur Tawau mengucapkan selamat pagi, salam Jumaat semua buat penyampai selamat bertugas. Ramlili pun ada hari ini. Assalamualaikum. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Terima kasih banyak Ramlili. Okay, James Miran juga mengucapkan selamat pagi. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Beruka Apau, morning. Cuaca kami di Kundasang, Sabah tu baik. Nak mengirim salam kepada semua teman yang mengenali ucapan moga semua sihat. Dan kita siarkan lagi lagu daripada Ella, Standing in the Eye of the World, untuk hiburan semua. Happy Conti. Ray Kwang yang sedang mendengar siaran kita hari tu, bekerja sambil dengar Spektra, dah tahu yang pun holding nyata ayatnya. Terima kasih katanya. Okey, terima kasih Roy Kwang. Rashida ID, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca pagi tok panas berjerebu. Selamat pagi dan salam Jumaat serta selamat mendengar, selamat berhibur di Sri Aman FM. Yang minat dengan Hel Husaini, bertinya nak kita siarkan lagu daripada Hel Husaini. Terima kasih Rashidah Hadi. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat ceria lah selalu. Nak kita siarkan lagu Celine Dion, The Power of Love, buat hiburan teman-teman yang mengenali diri kami di mana juga berada. Rakan Facebook, WhatsApp khas buat penyampai kesayangan. Terima kasih. Terima kasih Mary Nanta. Ujo Chow, selamat pagi, Happy Conti. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi ceria, salam Jumaat buat sahabat di Sri Aman FM, ceria pagi. Terima kasih, selamat bertugas. Okey, ini pula komen daripada Sapien Podin. Assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa sehat. Salam Jumaat dari kejauhan. Damalan K Bajas seterusnya, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Tapi masih berjerebu katanya. Okey, Ujang entering enter. Selamat pagi dari Debak tu katanya. Nak kita siarkan lagu Rosanna dari kumpulan Search. Terima kasih Ujang ya. Okey, Dayang juga, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Jumaat. Terima kasih. Okey, Azlan mengucapkan salam Jumaat, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih banyak. Biar-biar pun ada hari tu. Terima kasih kerana bersama. Assalamualaikum, selamat pagi. Amy, apa khabar? Okey, alhamdulillah. Okey. Kami dari Sadong Jaya, selamat bertugas. Salam Jumaat kepada rakan-rakan Facebook serta pendengar Sri Aman FM.
ceria-ceria semuanya. Thank you. Terima kasih. Rini Sabai juga memberikan komennya di sini. Selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Seraman FM pagi tu. Salam Jumaat. Terima kasih banyak Rini Sabai. Okey, Kawi Kurus, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari, selamat bersiaran. Bertemankan Amy, semoga dipermudahkan tugasan kita, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita siarkan sebarang lagu untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tuned Seraman FM, like, share, comment, follow page Facebook Seraman FM dan request lagu-lagu yang diminati anda, ya. Terima kasih Kawi Kurus. Okey, Roy Kwang, thanks katanya. Terima kasih juga. Terima kasih kembali untuk anda. Baik, selamat bertugaslah kepada anda yang sedang bertugas sambil mendengar Seraman FM. Terima kasih atas perhatian anda semua, ya. Sangat dihargai. Ha. Okey. Berhibur lagi dengan satu lagu. Ini persembahan daripada Hazama. Ya, siapa sih kenal dengan Hazama tu? Hanya penyanyi pelakon, ya, yang cukup dikenali. Jadi kita dengarkan lagu ini, Mendonan, pilihan Sri Aman FM.

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu, kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, "Ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah." Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah SWT, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.

yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

Dan cumalah untuk pilihan kita yang terakhir, Kunci Hati Afgan. Jumpa lagi insyaAllah hari Senin nanti dan teman Info Ekspresi. Amy mengundur diri untuk seketika. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.

0: selamat tengah hari peningat dia tu. Kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM kena tengah hari Sarito hari 5.11 hari 9 tahun 2026. Lakin yang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin ianya Ustaz Muhammad Faiz AB Malik madah ke binia sikorang ke diau diri tang tanpa muas staf profesional lebuah maya kerja. Ia madah ke niang binia nadai tanda berubah pendiau sebelah penusah bilang kabang labuah ba long lelang ulu berang. Ia megap madah ke seduai baru mulai ke diri arif misi ba menua sida di pengkalan cepah kota baru Kelantan minggu dulu tu tadi. Seduai melaki bini bisa langgur sama deka minta pindah kerja arif Sarawak. Nia megap si madah diri di kenampung pelajar jadi lutut pakar lalu udah pas persal barenggat ia keterubah. Ustaz Mama Faiz keudah kerja 13 tahun ba sekolah kebangsaan Sungai Sebatu Subis dia tahu benuang berkemati ke pengawak mutar ke pengawak ngubur ke binia ngau mayuh megap karaya kebukai bekawal ngau binia. Pengawal lutut terbaik FDS 6 pengguna benar diungkup ke ngagai rakyat kediau ba menua pesisir. Pendatai sida UKS minat mai ubat aja tang mai pengantang ngagai mesir mai wah kena ibuah mindah jauh maya kedeka berubat. Jo iluang ngau Andren Ulai ianya sekedar ari sida kediau ba menua ulu tiga sungai madah ke FDS tu nang nulung benar lebuah maya ke bisik penusah kelebih lagi pemedis ngenyit. Sida mega kediau ba pak umur peredapitan madah ke pengawal penyalai ke miri nak kurang hari 15 jam pengelama serta ngena ungkus ke besai. Sofiana Giman ianya siko induk ke kerja ba klinik menua pesisir madah ke penatai raban lutut terbaik nang ngemuntang ke pengawal sida enti nyemak deka mai orang ke sakit ngagai hospital ke endak ngeruak belanja sida. Nya alai tanpa bendar bab mesai guna lutut terbaik sigi nak nempaya sida kedia bab menopsisir sama bela uliah berubat ke pengerai. Pengrami ngintu Ari Malaysia 2026 di Sarawak UKS 9 dikena ngenang sejarah Maya 16 September 1963 aja tang uliah dikena merangsang perangsang penyerakup Mayo Bengkah Pupu Raban Bangsa. Direktur UPIS Pemadah Menua Sarawak Sabri Madah ke Sarawak ke Endur ngatur perahmi ke Seratu Enang licah ke Gintir antara Sarawak Sabah Enggau Semenanjung. Persembahan Enggau Perahmi atau ke bisik diatur pengawal pemandang area Malaysia ke perambai ke Genteran Jaku Kredo Zaman Pembentukan Malaysia ke diatur udah berengkah diatur bas muka palando berbeli berah membeli ngau berjual ke barang nyentuk ngagai 16 hari bulan atau ila. Kelimpahnya pengawal pemandang mit megak bisi diatur bak 10 bengkah bagi benua bak Sarawak ngau megak bisi diatur pengawal semuyang tanda pengantang kena 14 ngau 15 hari bulan 9 atau ila. Kepenudi pengami hari Malaysia diatur bak Borneo Convention Center Kuching BECCK keuliah dipedak terus hari TV1 RTM enggak megak platform digital RTM. Malaysia Mayuh ditesau belak merangsang perangsang patriotism ngau cara ngitau ke jalur gemilang serta mantai ke diri temegah hati bak media sosial ngena hashtag Malaysia Madani. Pansi Persah Forensik 5 ikut sila ia kudah berbeda nyawa bak penusah labuah binung kabang bak long lelang ulu beram udah tembu urung pukul 7.30 lemai kemari. Perjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke hasil arifan siatu narang ke pun pemarai sida lima iku enang ketegal angus. Tanya pempiak polis agi nganti pemutus pansia DNA dikena nentu ke ni bagi sida kelima ikunya. Datuk Muhammad Zainal mega madah ke pemutus ari upis kimia di sadang dekat ditemu lemah itu lagi ke alai pansia DNA-nya guna benar sebedau pengawak ti nganjung sidak niang tu ngagai sidak yang sebilia. Serian ngau ngungkat tinggi baru batikas pengamah gaya angin IPU nakak pukul 11 tu tadi. Belalau kenerang ari sistem pengatur indeks pengamah angin IPIMS madah ke IPU ianya. Dua usung dua ba ikas balat na manah ke pengerai. Berbangunnya 10 bengkah duar ke Bukai, ba Sarawak agi ba ikas anda ba pengerai naga pukul 11 tu tadi. Kucing rekod ke 185, Bertangkat Tengah Semerahan 181, Seri Aman 174, Semelayau 161, Seri Kai 160, Ngau Sibu 157 IPU. Lalu IPU Mukah rekod ke 155, Bintulu 154, ILP Miri 151, Ngau Miri 151. Dua bengkahan luar ke Bukai ianya ba ikas IPU angin jalan promosi ianya kapit ngau Limbang 79. Jadi itu dekat kami, mari kita mendiang ke berita tengah hari YFM ke tengah hari tu yang diberita yang sudah dipenting kita yang tadi ditusun Rana Samin lalu disalin Edwin Anggah ari session berita semasa RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.
1: Sari itu 11 September dalam tahun 1972, Pondok Polis bergerak berengkap jalan ke pengawal membazar Batu Tiga luar kandang mengguri kucing. Pondok Polis bergerak tak kapalan polis dimindah kin kito ngena kios di dipangai ke bawah atas kereta polis di bisi disikap counter set radio VHF siku polis berpangkat korporal ngau duiku raban polis serta siku dribal. Mobile police station tu suah bepalan operation 24 jam bak nur kesuah ditemu oleh orang kerja penyala kami kenyamain dur mensia mayuah agak report polis dibesambung no sistem kedikumai saleh sistem dikenan tentu keriput diterima terus kuliah di pansia. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke UPS Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh harinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau tau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih hudum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi keindo Iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1930.

Fanatik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebenau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun. Bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau servis Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai, ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalah kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari langsak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh, kejurita asal, ngau sejarah menua kitai.

0: niya gapta ito na eh. Abisin tayo dito. Jeng, jeng, jeng.
1: Nama kagado niyao?
0: Eh, capi ngelepot. Deh, nyapin aja. Kenyit ko laban aja.
1: Iga, ga. Tanya lalu lah teh dito.
0: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun kesiksaan di jap. Nomore membunuh tanpa niat.
1: Nyau nyau nyau nyau. Umur aku to bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku to bejako ngau sedap ketegal nyawa aku to aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
1: Eh, salah betul, salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya nih?
0: Terima nih jam. Innovation terbaru hariahku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
1: Oh. Kerungan manua portable. Tidak tahu teh kegadunya, mudik kari itu. Nada kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh ke tempada itu. Mereka malu iban tu teh digagal itu, nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya kata, ya kau nak ketawa nyau nyau. Nyau kau dengar ni memanah jago ketua nyau. Tahu jago peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau nyau. Tang endang kau pun diau pun diau kita sekali. Sekapa kita digagal bakal di tahu. Nipa gamal limpu kerungan manua tak.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Itu utai kuto udah nyadi.
1: Ah ya kata ni. Repeat repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Okey, nama nyau, nama jelu table apa bel tergagal itu, ha? Bisa dibeli orang ila, okey bola aku, ila aku merjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu, ha? Tempo milih ni bagi puninya ila. Apa tiba-tiba lah.
2: 6 months later, 3:28. A.M.
1: Wih, wih, hei, tekenyo, tekenyo, hehehe. Lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau, nyau.
0: Bukai lawa aku tuh nyap. Cang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Ah, pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan manua portable.
1: 48,000 igi? Wow, amazing.
0: Ah, nyak baru si dari Filipin. Pernah ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisi muda portable manua aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bakal uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisi pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak teh ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Apa ni? Nama projek yang keterubah tadi Safkuan dia ku nyaw.
0: Nah tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang di. Palak di ke baruah. Kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali manteh tika kaban ya nang tebiang anang muji sarang burung kanji saja ya tuci kapas magang anang ketawa ke sarang burung puna saja ya sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kita peningan. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Mulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau gelap tengah hari YFM kita hari 5 Sarito hari ke 11 dalam bulan 9 2026 finalis anugerah carta Sapa Juara edisi ke 9 Jonas Joni Amanah Nuan BC Intan Nadia Kembuan lalu ke peninggal sebuah hati mending kawak gelap tengah hari YFM hari 5 Sarito tentu ya idara hari kami dibagi bahan YFM kucing kita segulai sejalai gau kita semua lalu pihak mega lalu ke peningah kita hari Sleman nyentuh agak-agak bandaraya miri ti pulai baru mendiang ke bagi iban kita ungkup ya ke Sleman pun dalam kenang 3 jam tu tadi dia kita udah mendiang program area national station kita empu jadi hari kami di bandaraya kucing Sarito agi mega bersebuan kalau ini tiap ke di peda aku ba website my EQMS ke Sarito ya dalam urung ya pukul 11 pagi itu tadi dia IPU di Kuching itu tak ke indeks pengamah angin ngerikut ke 182 kiranya tadi ba ikas nak menah ke pengerai lalu ya ke pemandu tinggi dia rekod ke Sarito ianya ba pilih menua serian ianya tadi 222 ba ikas ya ke cukup nak menah bak pengerai cang saja pihak nanti diperhati ke hari pengamah yang tadi kiranya bisi kurang mimet meh dalam kandang Sarito pengudah 2-3 hari itu muak kelemai dia bisi hujan jadi sampai ke sebuah Sabtu tahu nada lagi meh di menua kita itu pedih narga kita nyawa terpukul kan kerja pengamah ketegalnya. Okey, jadi ya bakal selama udah tu lagi dia dekat Nando sama macam sekedar pesan kemsi diterima kami bahawa ngelah tengah hari ya YFM kita ke sekali tu dan sebenarnya agi terus main peringat semua berperindang gau lagu kedua siku lagi finalis ACSJ kita ya ke 9 lagu Ari Rambles Walter ti 2 tahun berjurut menang bak kategori artis paling pop bila kesekali itu terima meh dirantai pengingat manis.

0: yung na-email adyo. Send adyo nga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
1: Natai ke seberatif si dikiru sama peringa kita banggala tengah hari keterubah tau pesan pemati ke dikirum Kasim Ana mananya di pesan tu nuju ke belayan ke dia batgelam sepawah ruan mugah ngepim gak bala ke dia baksindo gawang pilih mawang sebangkwe sungai pinang abid sebang serta semua kabar belayan ya kena ala dirintai kerita tinggalah putiat anak natal yang disi pesan madah ke putiat anak natal. Putiat anak natal udah nadai puluh area bulan 9 ianya tadi kemari hari 4 lalu ni putiat anak natal atau deka dia senggai balam ayu malam tu lagi malam hari 5 11 area bulan 9 ba sungai rawa sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6 12 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipinta sampah lah datai ngesah penusahara batu nando baru pesan ke dikirim Kasim anak mana ke tengah ritau jadi pesan madah ke pemati indaya yang tadi putiat anak natal putiat anak natal dan ada yang kembali hari 4 10 hari 9 lalu ni yang putiat anak natal ni yang putiat anak natal tu dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 5 11 hari 9 bak sungai rawa sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 6 ianya kena 12 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan kita sampahlah datai ngesah penusah rabatu pesan kita ia kedua setimaga pesan pemati ke dikirum layam anak nabau yang dipesan tu nuju balaya ke dia batanyiat buak skuau setapang alat ngepiam ke bala ke dia tebaluang tajam tabawah pakuah bintulu ngau kabar belayan ti ngelala kinu anak dingun tau ke indayan yang kemarau anak nabau jadi pesan tu tadi madah ke kinu anak dingun kinu anak dingun udah nadaya kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang kinu anak dingun niang kinu anak dingun tu deka di itu bala mayuah baru mahempu baru melawi tintiang lelengau batu 36 sungai Tamian Selangau kena malam tau lagi ianya malam hari 5 11 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi pagila pagi hari 6 12 hari bulan 9 kita akan nemu sili agib kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai layam anak nabau bernumber 013-8836-526 tau ke ngagai Rikin Anak Alan bernumber 012-877-1723 nado baru pesan pemati ke datai hari layam anak nabau ke tengah hari tau nyari pesan medah kindaya ianya kinu anak dingun kinu anak dingun dan hari kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang kinu anak dingun yang kinu anak dingun tau adakah di senggai baru malawi tinti lelengau batu 36 jalai Tamian Selangau kena malam tu lagi malam hari 5 11 hari 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 6 12 hari 9 kita akan nemu sili agib kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngegaya layam nanabau bernumber 013-8836-526 tahu ke ngegaya Rikin Anak Alan bernumber 012-877-1723 ke situ tu setiap pesan pemati ke dikirum endat anak seman tahu ke indai atun hanya dia pesan tu nuju kapal pelayan kelebih lagi rumah ya ke Samos Makai Merabat baka mendasa dua berumah mempelai dua berumah piam gabala ke dia berumah dua nanga asam rumah berarik kedap rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ngau piam gabala ke dia berumah utana Tanyu Sikup rumah Andrew Nyangau Sungai Beluang mutuan tiga berumah beluak dua berumah lalu piam gabala kapal pelayan ya ke dia bak Babu nambah rumah, Belasau, Bajau dua rumah, Teberu Terai, Munggu Mengeria Sebelawang, Kabelayan, Kediaba Munggu Tunggal, Lubu Lembah, Pelawa Sungai Kelampai dua rumah, Rumah Liom Bangkit, Rumah Ganja Putus, Serudiat dua rumah, Pasak dua rumah, Sungai Mudiang, Kabelayan, Kediaba Buliang, Kabelayan Bahas Nyawan, Ngau Ia Kenalah, Dia Rintai ke Ditu, Ti ngelala janui anak empang tau ke dobelin nama tadi jandi tau ke

4, 10 hari bulan 9 lalu niang Janui anak empang, niang Janui anak empang tau ke dua balik nama Jandi, tau ke apa ya tuan tau deka din tau balam maimah kena malam pergilah malam rinama 12 hari bulan 9 sebelah ke di anyong pagi hari minggu tau ilah 13 hari bulan 9. Kabar belayan ke dipesan tim terdata yang ngesah penusara batu ngagai rumah suyah anak Jepang mendas asal seratu nando baru isi pesan ke dikirum endat anak semantau ke indai atun ke tengah ritau yang dipesan madah ke laki ya ianya Janui anak empang, Janui anak empang tau ke dobelin nama Jandi tau ke apai atun udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang Janui anak empang, niang Janui anak empang tau ke dobelin nama yang tadi Jandi tau ke apai atun tau deka din tau balam mengiwa kena malam pergilah malam hari nama 12 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi hari minggu itulah 13 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan tidak datai ngesah penusara batu ngagaya rumah suyah anak Jepang mendas asal seratu. Lalu nangkan kenyatu setiap mega pesan pemati ke dikirum cili anak mabuang tau ke apai katun yang dia pesan tadi nuju kabana belayan ia ke dia basmajai batang air pakan sugai entabai ngopi ugap batang ai julau batang kriana budu ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu ting lala mabuang anak gumbang tau ke apai cali jadi pesan tu tadi madah ke mabuang anak gumbang, mabuang anak gumbang udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang mabuang anak gumbang, niang mabuang anak gumbang tau deka dia senggai kena malam pergilah malam hari 6 12 hari bulan 9 ba rumah cali simpang wa jalai sesko lama sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tula 13 hari bulan 9 anu baru pesan pemati ke dikirum cali anak mabuang tau ke apai katun ke tengah ritau pesan madah mati apa ya ianya tadi mabuang anak ngumbang, mabuang anak ngumbang tau ke apai cali udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang mabuang anak ngumbang, niang mabuang anak ngumbang tau ke apai cali itu deka dia senggai balam maimah kena malam pergilah malam renam 12 hari bulan 9 baru mah cali simpang wa jalai sesko lama sebedau ke dianjung pagi hari minggu atau ilah yang kena 13 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipisah sampahlah datang ngesah penusah rabatu pesan kita ia keempat bawa ngelah tengah hari ianya pesan pemati ke dikirum ekstur rumah gani anak lansam tau ke apai kitrin yang dipesan tu nuju bala ia ke dia menang sigu ai supiat pedan pemga bala babatang sebungan sepadua segam semebak gelam serang pemga kebelayan ke dia bas manjai jalai sebawah kebelayan ke dia ba nangga kumpang keleli ianya tadi baru rumah macau rumah senian serupai tengah jalai kuala tata belengian sungai kemenangnya baru rumah penit jalak batang sejuak ngupi muka bala ke dia ba sujan teban takias sebawah muka belayan ke dia ba batang segaman kebelayan ia ke dia di bintulu ngau pia ia ke na alah dia rintai ke ditu ti ngelala lansam anak Sarawak tau ke dua balik nama Jaluang jadi pesan tadi madah ke lansam anak Sarawak, lansam anak Sarawak tau ke dua balik nama Jaluang udah nadai dini hari atau tadi hari 5 11 hari bulan 9 lalu niang lansam anak Sarawak, niam lansam anak Sarawak tau ke dua balik nama Jaluang tau deka di senggai balam maiwah ba rumah Lawrence anak ambau sungai sebangat sebawah kena malam tu lagi malam hari 5 11 hari bulan 9 lalu mayang anjuang ni tu agi bedau ditetap ke ditau sili agi tau bertanya ngagai jespin anak gani bernombor 019 9743305 tau ke ngagai Catherine anak gani bernombor 012 8973117 nando baru pesan pemati ke dikirum ekstur rumah gani anak lansam tau ke apai Catherine ke tengah ritau yang dipesan madah kapaya yang lansam anak Sarawak, lansam anak Sarawak tau ke dua beli nama Jaluang udah nadaya dini hari itu tadi hari 5 15 hari bulan 9 laluan yang lansam anak Sarawak

Nian Lansam anak Sarawak tau kenya tadi dua boleh nama jaluang tau deka di Senggai baru mah Lawrence anak ambas sungai sebangat sebawah Bintulu lalu mayang anjung nian tau agi bedau ditetap ke ditau kan musim lagi kita tahu tanya ngegai cuspin anagani nomor 019-7943-305 tahu ke ngegai kitrin anagani nomor 019-7943-117 pesan kita ia ke enam natai ke pesan ke dikirum ndau anita anak unggam ngau iparia yang nyaci yang dipesan tu nuju kabang belayan ia ke diau baai ulu ruban panjang ruban pat buah rumah kop ibu es dua buah rumah sekerau ulu ruban jelupang ruban ngopi mega bala kedia ba sungai antau dua buah rumah bawan balingan mukah sungai ramos buyau kebelayan kediau bandang batang krian satu kucing semanggang ngau kebelayan ia kenalah di rintai kritus ta rumah ia ke semua semakai merabat ti angelalan ex pengajar unggam double nama unggup tau ke apai Reno. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar unggam anak dunia, ex pengajar unggam anak dunia tau ke double nama unggup tau ke apai Reno. Udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang ex pengajar unggam anak dunia, niang ex pengajar unggam anak dunia tau ke unggup tau ke apai Reno tau deko di Senggai balamayu baru masuli anak rantai engkajang pelasuk kabung kena lemai pegilau lemai rina mah 12-19 sebedau ke di anjuang ke pendam Anglika St. Michael pelasuk kena hari minggu tau 19-19 kita akan nemu siliagi berkawal dengan penusara batu tak bertanya dengan gaji bernombor 013-8177-027 tau ke ngege pihak tanya double nama apa iki bad nombor 019-4688-616 nano baru pesan pemati ke dikirum ndau anita anak unggam ngau iparia ci ke tengah hari tau nyari pesan madah ke ex pengajar unggam anak dunia ex pengajar unggam anak dunia double nama unggup tau ke perenal udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 lalu niang ex pengajar unggam anak dunia niang ex pengajar unggam anak dunia tau ke double nama unggup tau dekau di Senggai balamayuah baru masuli anak jantai engkajang pelasuk kabung lemai pegilau lemai rina mah 12-19 sebelah ke di anjung ke pendam Anglika St. Michael pelasuk hari minggu tu ilau 13 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi berkawal ngau penusaha rapat tau tau bertanya ngau keci penumber 013-817-027 tau ngai pihak tau boleh nama apa iki penumber 019-4688-616 lalu pesan ya ke penudi sempat jadi kena tai ke kami bahawa ngelah tengah hari YFM kita ke sekali tu hanya pesan pemati ke dikirim Joshua Langi anak lagat tau ke cus jadi pesan tu nuju ke belayan ke dia bermajangan ulu senulau sungai jira jawang ngopi megabala ke dia bermeringuh ulu risau semurian dobor rumah prajo dobor rumah sungai nyaruban rumah unjil nangepia ulu rimbas maluang bakuang bakal bala ke dia berumah buau rumah muan kelebih lagi ngaya apai kuas bilia lalu pia mega nuju kabar belayan kelebih lagi rumah ya ke sama semakai bawa kemidan dua berumah nangga luau lubak payang buang alas tanjung tapang belawang tanjung rumah ugus kawit nangga melupa kawit munsi sungai sawah ukir ngau pia mega nangga iguk tiga berumah hanya rumah Bibiana rumah Jimmy ngau rumah lagi kabar belayan ke diau di Mukah Ulu Uya, Skim Skuau, Ngau Nangas Skuau, Semenjai Batang Awia, Semenjai Batang Kabo, Semenjai Batang Krian, Ngau Ya Kenalah, di Rintai ke Dito, Ti Ngelala Gelagat, Tau Ke Dobelin Nama Tanah Anak Kiang. Jadi si pesan tu tadi, Madah ke Gelagat, Tau Ke Dobelin Nama Tanah Anak Kiang, Gelagat atau kedoblen nama tanah anak kiang udah nadai kemari 10 hari bulan 9 lalu ni yang gelagat tau kedoblen nama tanah anak kiang ni yang gelagat tau kedoblen nama tanah anak kiang tau deka di Senggai balam maiwah kena lemai hari 6 lemai pegelak 12 hari bulan 9 bak
rumah darah remias ulu luau awiak seratu siliagi. Kita boleh bertanya dengan Gabriel Terduang bernombor 0135930161 tahu ke dengan Joshua Langi bernombor 0198350350. Nada baru pesan pemati kedatai Ria Joshua Langi ana gelagat atau ke cuas ke tengah ritu jadi pesan mereka kapaya yang tadi gelagat atau ke dua beli nama tanah anak yang gelagat atau ke dua beli nama tanah anak yang udah nadai kemari hari 4 10 hari bulan 9 laluan yang gelagat atau ke dua beli nama tanah anak yang tahu dikau di Senggai Balamaiwa ba rumah darah remias ulu luau awiak seratu malam pergi lah malam renam 12.29 sebedau ke dianyong pagi hari minggu 13 hari bulan 9 kita akan musik lagi kawal ngapun sarabatu tak bertanya gaya-gaya berita doang bernombor 0135930161 tau ke gaya Joshua Langi bernombor 0198350350 nyanakan kami datang ke pesan berat ba awa ngelak tengah hari YFM kita ungkup ke sarito.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Datang sempat juara.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: Live seminggunya kemari. Carta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu baru kita ba Carta sampai juara tu suntik ke 35 tahun 2026 ke sekali tu. Jadi ya, tadi kita dah ninga ke wicket Carta sampai juara tu sun. Minggu yang kemarin tu sun ke 34. Tentu ya kita udah medak 10 tip nuduk lagu ngau mega medak lagu ti udah dicalon ke minggu nyen kemari sikit lagu ia ke diberi nama lejuk Richa Rosana nya penanyi kemai lagu lejuk leka ngotion lagu to leka digagak Richa Rosana tion jambul modok jadinya lagu ti dicalon ke minggu nyen kemari kebaru didinga kita recap tadi dininda penuduk lagu kebaru dicalon ke minggu tu lalu pian mega minggu nyen kemari kita dah medak juara lagu Ari Dayana Sini Isi Atiku 2 minggu udah juara bak carta sekali ke minggu tu kita bisi juara baru tau ke Dayana Sini.

baru berkawal dengan SSJ anugerah jatah siapa juara ke 9 ringgit final ke dekat diatur endak lama lagi. Tentu kita akan dekat nemu mayuh berita berkawal dengan SSJ. Terus boleh kami berprogram jatah siapa juara diungkap ke nanti hari 5 hari pukul 1 nyentuh ke pukul 3 ngalih hari lalu tandu program oleh dipendeng ke kita nampak selama nintian malam hari 6. Jadi terus ngagai lagu bab nudo tiga sepuluh. Lagu bab nudo tiga sepuluh ke sekali tu. Lagu tu nurun segigi na tangga hari nudo tiga sembilan minggu nyen kemari baru sebulan tang semina uliah nakak sebulan tu ke empat minggu bukan lengok kita abah catat sampai juara lagu.

9 minggu yang kemarin anggap penduduk tika 10. Nangan ke lagu Ari Marsha Evans berubah penduduk tika 10, kita terus tinggal ke lagu penduduk tika 9 nangkan ketu lagi.

0: Aku Alessandro, kita boleh dengarkan carta Sapa Juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM.
1: Carta Sapa Juara, nintian hari 5, pukul 1 ngale hari. 9.

Dan lagu kebaru di peniaga kita tadi, Penuda 39. Lagu kebaru di calon ke minggu yang kemari. Bak tangga, gigi tangga 39 ke minggu tu.

YFM. Bukan Seminang YFM di Kuching, tamaga stesen radio YFM di Selambur Menua di Sarawak ditok. Jadinya 10% atau 10 markah. Jadi nyak semua markah diambil. Tang nagai bala kita kedekat menang.

Dan terus tinggal lagu mendoakti kelapat ke sekali itu. Lagu tu udah kalaknya di juara sempat lama 2 minggu. Ke minggu tu lagu tu 16 minggu udah bacata lalu nurun 2 gigi nak tangga. Hari penduduk tiket 6 minggu yang kemarin. Jadi tu meh lagu ke Dubai Donilang.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Hai.
2: Aku Bon Jovi.
3: Tak ada tu penuh ni ngah.
4: Carta sampai juara.
3: 7.

0: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadat Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memandu Timbilang tau ke popular Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu Timbilang Tau kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu Timbilang Dibuka hari 8/9 Ngakai 2/10 tu Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara Tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara Undi meh lagu Tau finalis ACSJ ke-9 Biasai ke kita patut mai pulai kategori tu
1: ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban
2: Kita dia tu
3: Benar ninga ke Carta Sapa Juara
2: Carta Sapa Juara
3: Bawai FM
2: Bawai FM
4: 5

Lagu tu, lagu Nuan Berulah tu leka ngotion lagu Trigaga Dixon Boss. Lalu ke minggu tu, lagu tu nurun dua gigi anak tangga hari penuduk di ketiga minggu nyen kemarin 13 minggu dalam carta 3 minggu udah kalah jadi juara. Jadinya penuduk lagu di ke-5. Tinggal 2 itik penuduk lagi 4321. Engkau bisik bala kita ke udah ngundi minggu yang kemarin ngena arus telefon ngasai ke nyoka namanya nyoka sama-sama yang tadi nyoka kena-kena lagi kita ni ngambak ngujung program. Jadi ya ngangkai bala kita ya ke dekat ngundi menyik kepada kaku kita ke dekat ngundi arus telefon dibuka ba program tok live ninteng hari 5. Lalu kita kena sempat ngundi ngena arus telefon kita tak ngundi ngena Facebook undi lagu carta siapa juara. Jadi kita mulai baru ngagai anugerah carta siapa juara. Suah udah ditebak kami bekawa ngau ECSJ tiga 9 renggat final dekat diatur di Betong ba Dewan Tan Sri Dato Amar Stephen Kaluningkan di Betong kena 3 hari bulan 10 tok ilak. Lalu Mayuah penanyi ke dekat datai kelimpah hari finalis SSJ 39 tiap megak tentu ya.

rambut penuduk dor kita duduk serta maga dekat ba berjalan ba rekapet di interview. Jadi dekat dibuka ngambuk ala duduk dekat dibuka berengkang hari 15 hari bulan 9 tu ila inya minggu baru minggu ke dekat datang. Jadi bersabar mendulu au dengan bela kita dia kenang mayu dan nanti.

Penny McLean nya nanya. Penny McLean lo lagu nuan milih pergi. Leka lagu tu digaga Daniel Undi Tiun digaga Cyril Kayam. Jadinya lagu penuh 2, 3, 4 ke minggu tu. Udah lagu Penny McLean nuan milih pergi. Kita ninga ke lagu ke mujur bab penuh 2, 3 ke minggu tu.

Lutuk Tajapan agi mengkang ngetan ke penuduk penuduk ketiga. Okey, jadinya penuduk kau dah ditemu kita. Tinggal dua itik dah agi lagu ke dibaik Diana Shini gau megak Isnenala sekali ke Diana Shini agi terus ngenan ke juara minggu tu tau ke Isnenala mujur ngerebut peluang tau ke ngerebut penuduk ke temadu tinggi. Lagi kita medak

Ya promo kami ba radio bekawal ngau kategori ke disebut tadi kategori baru ianya kategori lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke pemadu popular. Jadi ya tuju kami YFM ngau mega RTN ngagak Siti

kedi pedak, tai kedi prati ke orang ti landia bak music ngau megak lagu. Lebih lagi bak tusun ngau megak tusun lagu ngau megak tiun lagunya tadi au. Jadi hanya membida kebenarnya lagu ti dikerinduk ke ngau lagu ke nyedi juara. Jadi lagu ke dikerinduk lebih lagi nya ia ke dikerinduk ke bala bala peminat di luar.

ngundi ba link ke disedia ke kami ba Facebook ke udah disedia ke kami. Jadi ya ba kategori lagu pemaduk terbilang tau ke lagu SSJ ke 9 pemaduk terbilang tau ukai semina diambil ba undi link no mega link drive ke disedia ke kami tang mega ba undi Facebook undi lagu catat undi catat siapa juara habis ini.

minggu tu. Esna Nala. Lagu ke diberi nama terpejuah. Jadi lagu tu udah mujur bertukar penuduk dengan Daya Nasi ini baru 6 minggu dalam carta, lalu baru seminggu jadi juara. Jadi minggu yang kemarin lagu Esna Nala tu bak penuduk ti kedua berganti penuduk engau lagu Daya Nasi ini isi atiku. Lekang ngel tion lagu terpejuah tu dibaik digagak penyanyi tu empu Esna Nala. Lalu apa yang megak kita udah dengar ke lagu bak penuduk ti kedua tadi Daya Nasi ini ke udah kalah 2 minggu jadi juara, 9 minggu bak cata bak tusun ke 35 nurun segigi anak tangga minggu tu yang merik penuduk ngagai ya Esna Nala. Setiap lagu kena baik Daya Nasi ini isi atiku. Lagu tu leka yang digagak Paulus Morris Hyun. Paulus Morris ngomegak Den Aladdin. Jadinya penuh

5 itik lagu minggu yang kemarin, yang nemu ya merambu ke penduduk 5 itik lagu minggu tu ini betul meh ke di perambu judinya tadi, judi dekat nerima hamper barang pemakai dari produk Kinakara Agrofarm. Merik, terima kasih ngagai

Dan jadi kita bisa lagu baru ya dekat dipasuk ke Mintiang Minggu. Jadi ke minggu tu kita bisa lagu ke dibaik lagu ke dibaik band baru atau pelabak aku lagu ke diberi nama Selama Ya. Lagu tu kebenarnya dibaik Raban Menalan atau ke Menalan Band. Leka lagu tu digagak Joseph James Victor. Tion lagu tu digagak Raban Tumpu Menalan Band atau ke Band Menalan. Lalu lagu tu dekat berengkah diundi kita minggu tu. Tajap ya, mari selamat jalan ngagai lagu bab penduduk 310 Mal

untuk pengajar ianya Oliver Christie. Tajak pihak, terima kasih lah bandar bergulai dengan kita hebat catat sepejuara ngelamata sepenglamat sebulan lalu udahnya dekat merik penuduk baru.

0: kami, udah tu lagi baru kita dekat muka arus telefon. Bertemu baru kita ba tusun ke 36 minggu kedekat ratai.
1: Lagu pansut minggu tu.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintian ngali 5 pukul 1 ngali hari.
1: Kita dah vote kebedau lagu bak Carta sampai juara.
2: Nanti bedau vote dia tu bak Facebook Carta sampai juara.
3: Wire pek.
4: Ya, harus dipendur kita dekat ngundi lagu ke dikerindu kita bak Carta sampai juara 5 itu lagu udah berengkah dibuka dia tu. Badua arus telefon bakal sama kusul 82-258-634 ngau kusung 82-258-633. Okey, jadi kita terus nyawat kangau peningat kita keterubah tipisi nyapa ngegai studio sekali tu. Hello, sama lari.
5: Hello,
4: ya, siapa tu?
5: Apa dua kau?
4: Oh, apa dua mari semunyan eh?
5: Ya, betul.
4: Ya, okey. Abah Duam, undi Nuan 5 itu lagu kita ke sekali itu, Abah Duam?
5: Undi aku 23
4: tukar. Jadi, Isna Nala lagi 52 nombor 1, ya?
5: Ya. Okay. Heli nombor 2.
4: Heli nombor 2. Okey, nombor 3. Dayana Shini nombor 3. Nombor 4.
5: Nombor 4, Amerikan.
4: Nombor 4 lagi Penny nah.
5: Ada nombor 6 5
4: tukar. 6 5 reti tadi Juwini pulai ngagai nombor 5 ya.
5: Ya.
4: Okey. Kumpulnya apa dom luak tok?
5: Nah, kita.
4: Okey, kira luak meto nah.
5: Luak menya.
4: Okey, jaja apa dom.
5: Okey, bye-bye.
4: Okeynya tadi peningat kita ia ke terubah Abah Dom. Lalu Abah kenang ke undi kita minggu nyian kemari. Siapa nak pisi? Betul. Jadi Abah minggu nyian pemutus ya. Nadai orang kena. Yo, semua medak magang. Nanti ngawak minggu tu tahu nguji baru. Okey, jadi kita ngau kangawari peningat kita yati kedua. Hello, siapa tu?
6: Hello.
4: Iya, siapa tu dah?
6: Biari Semarahan.
4: Nah, kenapa sebuah kita pasang rahan ya?
6: Mbah ya agak.
4: Okey, datang. Kenapa kah selamat tu? Mesti kurang mimpin lah.
6: Ya.
4: Okey, jadi ya biar. Halimah itu lagu ke diundinan minggu tu biar.
6: Nak berubah ke DJ?
4: Oh, nak ada berubah. Lagi datang 15 ni. Okey, jadi tak?
6: Ya,
4: ja. Okey, selamat kali hari genuan bia. Peningat kita yati kedua, lalu nguyang ke undi kita ya ketiga. Hello.
7: Hello,
4: ya, siapa tu?
7: Diana, kau.
4: Diana, hari ni Diana?
7: Ari Semarahan.
4: Oh, Diana, Ari Semarahan mega. Nah, okey, jadi Diana, undi nuan ke minggu tu, 5 itu lagu.
7: Okey, nombor 1, Isna Nala.
4: Isna Nala, Agiwa nombor 1. Nombor 2?
7: Nombor 2 Heli.
4: Heli, okey. Heli, ba nombor 2, nombor 3?
7: Nombor 3 Dayana Sini
4: nombor 3, nombor 4?
7: Nombor 4
4: Penny McLean. Penny McLean ba nombor 4 lalu ya ke 5, nombor 5 minggu tu.
7: Nombor 5 Kelemayang Band.
4: Kelemayang Band. Okey. Nyaja Diana.
7: Okey.
4: Okey, sama kali hari kinuan. Oh, nemu latah sih gaya wai. Jam-jam ketuk sigi maya ya nya pukul 3 ngale hari begetuk. Nah, okey. Jadi agi mesti 15 minit nur kita ya nyambut kangawari peninga kita ya ke kangajong undi minggu tu kita terus nyaut kangawari peninga ya keempat sekali tu. Hello.
8: Hello,
4: ya siapa tu?
8: Rina.
4: Okey, Rina. Hari ni Rina.
8: Hari Kuciang.
4: Oh, hari Kuciang tu neh. Okey, Rina. Ya. Undi nuan ke minggu tu Rina?
8: Undi aku nombor 1. Genevieve-nya
4: di tundi nuan. Dia tundi nuan dari Genevieve neh.
8: Yes, Genevieve-nya.
4: Okay. Nombor 2. Nombor 2?
8: Richa Leju
4: ya. Okey, nombor 3?
8: Baduk Kirwa Heli.
4: Okey, nombor 4?
8: Agi penduduk yang sama, Dwaitik
4: ya. Ya, Dwaitik yang sama ne? Erti ya, tadi Agi, apa ni ngopi megak lembayang band ne?
8: Ya.
4: Okey, nyajak?
6: Ya,
4: Kak. Okey, sama ngali hari ngagai nuarina.
6: Ya,
4: Kak. Ya, ntar ya, peninggal kita ya keempat barunya udah nganjuang undi ya ke minggu tu. Okey, jadi agi terus nganjuang tanya tadi lagu atau ke peminta kita bak lagu kita ke sekali tu ke alain tadi 95 itu lagu ya ke di undi baterai pentu mak ya besai agi. Wah, okey, jadi kita terus ngau peninggal kita ya ke siko tu. Hello.
3: Halo, selamat ngali hari ngaget teja.
4: Ya, selamat ngali hari
3: ngaget teja. Selamat berita kumbang gerbo tojap.
4: Agi benar masuk hospital, lagi uleh berduti tau.
3: Apo, ya jumpa dia, Re.
4: Nah, ya, mai ganti nanti munyi berita tobas hospital, dia mia terengkah sakit.
3: Oh, ya, Kak.
4: Oke, okay, jadi Arbina.
3: Amin.
4: Undi ke minggu tau. Oke, okay, undi ke minggu tau, Arbina.
3: Sebeda aku ngundai dulu kemarin selama jong minggu selama berjalan ke pengawasnya gede jago semeruan gerai belama.
4: Oke, okay, jadi
3: ya. Nomor satu tepejo.
4: Tepejo isna nala ya.
3: Ya, nomor dua badok kero.
4: Heli nomor dua nunggu. Oke.
3: Nomor tiga isi ateko.
4: Dayana sini nomor tiga nomor empat.
3: Nomor empat Nuan milih pergi.
4: Nuan milih pergi nomor empat apa ini ya?
3: Ya, nomor lima ditunik Nuan.
4: Nah, nomor lima ditunik Nuan. Jadi okay.
3: Terang kejap.
4: Okay, terang.
3: Terima kasih ya, Bang.
4: Okay, nyetri ya peninggal kita ya, Remina ya ke lima udah ngundi bawa kita ke sekali tu terus ngaji peninggal. Ya ke enam. Hello.
9: Hello.
4: Hello. Ya siapa tu? Siapa tu?
9: Moment
4: dah. Yes. Moment dah. Ya money money. Kau money. Afternoon sudah.
9: Moment moment
4: tak. Oh, moni. Kau pun kau jumpa moni yang tadi.
9: Hai moni moni.
4: Pendiang tahu dah 40 asyik tanya.
9: Kau lagi bodoh.
4: Okay moni. Hari ni moni.
9: Ada kucing tak?
4: Ada kucing tu pun eh.
9: Ah,
4: kita tumpu.
9: Dua
4: atau
9: tiga
4: jam tukar. Dua atau tiga jam tukar. Retia Isdan ala akibat nombor satu. Nombor dua Heli ya.
9: Ya,
4: nombor tiga pulai ngegai dena sini. Lalu nombor empat agi sama Pini.
9: Sama, ya.
4: Nombor lima agi sama kelemah yang ben, ne?
9: Iya, iya.
4: Iya, okey. Iya, sama-sama ngegai dua munin. Okey, jadi tadi nyameh. Kadang-kadang baik mata ke kalau ulau nyong rampit ke pendiang ya nyameh. Munian korang, munian kedingan. Okey, akan ngawari peninggal ya ke tujuh hati dekat ngundi. Hello. Ya, hello. Ya, siapa tu?
10: Aku John Nicole.
4: Oh, John Nicole. Okey, John Nicole. Hari ini dia tujuh Nicole.
10: Hari Bandar Ria.
4: Oh, Bandar Ria. Semarahan punya. Okey, John Nicole. Undi nuang ke sekali tu, John Nicole.
10: Okey, aku 1, 2, 3, 4, 5 nada berubah.
4: Nada berubah lagi bakal minggu tu megak nih.
10: Oh.
4: Iya, okey, jajah John Nicole.
10: Jajah,
4: yeah, thank you. Selamat ngali hari ngagaya nuana John Nicole ba Bandaria merdang dia. Okey, jadi ya dalam taiba kangau ya ke 8 kita nguji nyawat peningai ya ke 8 tik dekat ngundi ke sekali tu. Halo.
11: Halo.
4: Ya halo, siapa tu?
11: Halo.
4: Ya halo, siapa tu?
11: Rio.
4: Siapa tadi?
11: Leo.
4: Leo, hari ni Leo.
11: Hari matang.
4: Oh, hari matang. Lagi persebuan mau matang dia Leo.
11: Lagi balat.
4: Awal ke gunung sapinya nak boleh pedak mai belakang ni.
11: Nadai, tunggu aku dah
4: pedak. Okey Leo, awak ni kita ikut minggu tu Leo.
11: Nombor satu nak
4: berubah. Nombor satu lagi sebenarnya nak lah.
11: Nombor lima pulak nombor dua, nombor dua pulak nombor lima.
4: Okey, reti tadi nombor lima pulak ke dua kelemah yang band ngegay nombor dua ni.
11: Okey.
4: Kebukaan ada berubah. Arti ya nombor tiga Agi Heli. Nombor empat Pini. Lalu nombor lima Dayana Sini ne?
11: Ya betul.
4: Okey, nyajah Leo.
11: Okey, nyajah.
4: Okey, terima kasih ya. Selamat berjalan ke pengawang Ngegainuan. Lalu selamat ujung Minggu Mega. Okey, jadi agi bersih awan luar kita nyawut kangau gari bala peringati deka nganjuang undi ke sekali to kita ngagai hotline ya ke Siti to. Halo. Halo. Okey, jadi nanti mujur nanti ngawak kita ngagai kangau gari peringat ke si Kuto. Halo. Ya, hello.
12: Hello.
4: Hello, ya siapa tu?
12: Syaraha.
4: Siapa tadi?
12: Syaraha.
4: Syaraha. Oh, Syaraha. Ini apa boleh tidak aku nyebutnya. Okey, hari ini Syaraha.
12: Hari ini Kuciang.
4: Oh, Kuciang di Tumpu. Okey, jadi Syaraha, tahun ini tuan ke minggu tu?
12: Nombor satu Isna Nala.
4: Isna Nala, lagi nombor satu. Nombor dua?
12: Nombor dua Heli.
4: Okey, nombor dua Heli. Nombor tiga?
12: Nombor tiga
4: Penny Clean. Apa ini pula ngegay nombor tiga, nombor empat.
12: Nombor empat Kelemayang Band.
4: Kelemayang Band ba nombor empat, okey.
12: Nombor lima
4: Daya Nasini. Labuh ngip nombor dua ke nombor lima. Nya pelabak nombor aneh Syarara. Okey, ini aja.
12: Ya,
4: selamat berjalan ke pegawai ke kenduana Syarara. Lalu selamat berlelak ba ujung minggu. Ti adakah datai pukul 5 atau lagi pukul 5 dah kira ujung minggu punya dan lain kerja pengawal agi. Okey, jadi ngu yang ngagai undi hari peningat kita ke sekali tu. Hello.
13: Hello DJ.
4: Hello, ya siapa tu?
13: Aku Nutan dari Semarang juga.
4: Siapa tadi?
13: Nutan.
4: Nitan, hari ni Nitan tadi?
13: Hari Pengerang Johor.
4: Oh, hari Johor. Jauh mana?
13: Jauh di mata dekat di sini.
4: Betul. Okey, jadi hari ini meninggal kami RTM klik ke nama kena penuh meninggal itu?
13: Mana ya, betul.
4: Angguna ni?
13: Mana?
4: Angguna pendiang. Okey, jadi ketika ini minggu itu?
13: Aku tak berhenti nombor satu. Jenevieve
4: nombor satu, okey.
13: Ya, nombor dua Richa.
4: Siapa tadi?
13: Richa.
4: Oh, Richa nombor dua ya. Okey.
13: Adanya nombor tiga Heli.
4: Siapa nombor tiga?
13: Heli.
4: Oh, Heli nombor tiga. Nombor
13: lima masih rendah dia.
4: Oh, nombor empat, nombor lima ada perubahan eh?
13: Ya,
4: betul. Okey, kalau mau Penny nombor lima, nombor empat, nombor lima, Kelmayang Band, eh?
13: Betul.
4: Okey, jajan.

0: Ini ku sebuah ini menyebut-nyebut dia junggul ke ya utai ok. Jadi saya ku sempat mengandur kita nyawut kangau peningat kita ya ke sebelas ya ke penudi sekali tu aku tengok uji nyawut ya. Halo
1: halo
0: halo ya, siapa tu baki ya?
1: Ini tu
0: ini
1: Andy
0: ya ok. Andy hari ini nonton Andy
1: hari Nopeng Tabuan.
0: Oh, dari Tabuan. Okey, jadi ketiga ya undi orang Tabuan ke bak tusun ya ketiga prima tu dah.
1: Nombor satu Kekal.
0: Nombor satu Agi Isna Nala. Okey, nombor dua ini.
1: Nombor dua ke nombor tiga Bertukar.
0: Heli pulai ngagai ya. Nombor dua, nombor tiga ngagai Dayana Sini ya.
1: Okey, banyak nombor empat ke nombor lima Bertukar.
0: Oh, kelemah yang band nombor empat, nombor lima Penny ne.
1: Ya, betul.
0: Okey, jangan ni.
1: Ya,
0: okey, selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan bertemu andin. Ya tadi 11 ikut peninggal kita ti udah nganjuang undi ba serak kita ke sekali tu carta siapa juara tusun ya ke-35. Terima kasih ya ngagai semua 11 ikut ya udah nganjuang undi lalu bakal selama urung ya pukul 3 ngalih hari tu lagi dia kita dekat segulai sejalai bawa rentak ngalih hari sari tu kita bisi segmen lagu-lagu joget. Okey, jadi ya kena nyurut ke diri Arya Carta ke sekali tu lalu ada ingat nanti kita ya ngalih kita ya ke terlepas mendiang ke putusan ke-35 anang kuat hihau me malam pergila kita bisi tandu ya baru lalu ngujuang ke carta kita ke sekali tu kita mendiang ke baru recap minggu tu tusun ya ke 35.
2: Recap minggu tu. 10.

0: finale hari. Tada lemay, pemerindang malam.
1: Y FM, segulai sejalan. Rentang ngalih hari.

0: Rentak
1: Ngalihari.
0: Ngalihari. YFM Segulai Sejalan.
2: YFM Sibu 87.6 FM.

Ya lagu ke di baik dunia usan ngali hari tu dengan lagu nda ulih aku ambuk nyadinya lagu kenang pun kerentak ngali hari kita sari tu ninga sari tu hari 5/11 hari bulan 9/2026 jadi ba rentak ngali hari tu kita bergulai ngaku aku melati badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai lalu batusun program kita bakal selama mega lebih kita ke bergulai ba rentak ngali hari kita hari 5 pukul 4 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai kita bergulai dalam program lagu atau ke raja joget dua kita mendiang ke lagu-lagu ke berentak joget nyentuk ngagai pukul 5 lemai lalu 5 lemai dengan ke berita dari Kuala Lumpur 5:30 lemai dua kita dengar ke tanduk program pengingat tuai nyalainya panggau cerita tuai kebenarnya nyalainya ketusun program kita diungkup ke berentak ngali hari kita ke Sarito hari 5 Sarito 11/11/9/2026.

0: Kemaya hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Bostrik main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.
2: YFM, segulai sejalai.

lagu ke di by Florence Low ke hangali hari tu peringat ngau lagu peminat tuan lagu kena ku merindang kita ke bisa bergulai ngau kami ba YFM ba rentak ngali hari kita hari tu hari 5 11/9/2026 jadi ungkup bala kita ke yang kan bisa ngerejah pengawak kini jam ke dia tu nampung pengawak kita ke pin tembok muak ke pagi tu tadi jadi lemai tu nampung pengawaknya harap ke uliah tembok mana ya nanti semua nak uliah di tembok kita sarito atau ditampung pergi lalu sa anang tu serundeng lah bau tanya uliah di kerja kita biasanya uliah di kerja kita berubah biasanya tadi ngeruman nama-nama pan harap ke kita nya tadi nak tu serundeng moga lebih berjalan ke semua pengawak ya jadi kita ke bisa mendiang ke kami kena RTM klik terima kasih moga lebih dah milih YFM jadi ke pemerintang kita aku nemu sekedar bala kita yang tadi jam ke dia tu seraya ke gereja pengawal bisiknya tadi mendiang ke YFM terima kasih lah pada seluruhan bergulai engkau kami tiap bengkah program ke dikeluarga kami hari YFM jadi sehari tu hari 5 sekedar hari kita yang tadi lemah itu lagi tembok gawak yang ke menua yang tadi semak kini dua kita yang tadi mulai ke diri bekau pemisi ujung minggu harap ke kita yang tadi sama berjimat lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut nak ngira meh kini perjalai ke dekat dituju kita lemah itu lagi sama berjimat ya jadi lagi kita berkongsi ke nama bagi atau pengawal ia ke bisik dekat di perjalai ke bom nua kita lebih lagi bulan 9 untuk meninggal jadi kita terus berperindang ke sekali tunggal lagu baru ke di baik Linda lagu ke sekali itu repak panti jalai.

0: Hashtag nimm die Active der
1: Tour. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Pune dia kita, Ijen Ariloa.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Empat lemai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Monica.

0: jenlah tang mana diketak ke. Hashtag Numpia Aktif.
1: But why FM?
2: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu Kebilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu Kebilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu Kebilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
4: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
5: Oh, pengantak kami subak je. Spraynya kerga subah muda rega RM5 na ambil 2 hari kena ambil nangkap api ku dek ngok tok tok pakai sanggol serumah dan mau kam ni subah darah kam subah kena baju ku dek bakal baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek kan orang ni kebas anak ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak, nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah, bekanya magang. Nya kurang, udah deluak, udah lubang numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia, bajiak magang. Kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magang, kurang. Urang kan nanya, dini yang kami peridang kurang.
3: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

lagu retro kita ngalihari tu peninggal ngau lagu ke Diva Anderson dan ngalai hati tua sama sebaka. Ya, jadi nanti kita berhati ke gayari jam ke dia tu peninggal ke mengkang ya, bersebun. Jadi nanti kita berhati ke mengkang bawa berita tengah hari ke ditabur ke hari YFM. Ngayan ke serian nyau nikit baru bawa tikas pengamangin tau ke IPU nakak pukul 11 pagi tu tadi pagi hari 5. 11/9/2026. Jadi belalau ke penerang hari sistem pengatur indeks pengamahan angin tau ke APIMS madah ke IPU ianya 202 baikas balat nak manah ke pengerai lalu berbat ngonya 10 bengkah dur ke bukai di Sarawak dituknya ke batikas nak berpengerai muka nak ke pukul 11 pagi tu tadi kalai kucing 182 ditangkan ke Semarahan 181 Seri Aman 174 sama laju 161 Serikai 160 Ngau Sibu 157 IPU lalu di Mukah 155 di Bintulu 154 LP Miri 151 Ngau di Miri 151 mega lalu dua bengkan dur ke Bukai agi Baika IPU Wangin Jalan Pemersi ianya Kapit Ngau Limbang ke Ngerikut ke 79 IPU. Yang nyenang berkawal ngau gayari kita hajam ke dia tu meninga hanya lagi bakal lalu kita ke sebenar tu sama nyaga pengerai nanti uliah seriah ke kita yang tadi ngereja pengawak baluar rumah kita hanya dia nanti nak tahu tak ke muka kita yang tadi bercalai ke pengawak baluar rumah kena kita yang tadi sengka buang itu ngau mulut kena kita nyeliah ke sebarang penusah ke tau datai nuntung kita ya. Jadi pukul 4 lemai tu lagi peninggal kita rekam gulai lagu-lagu joget jadi kita ke jangan bisa lagu joget ke kat didinga kita lemai tu tahu pada ke nama bagi lagu jogetnya Facebook YFM lagi aku macam pesan kita lagi aku tumpah lagu yang ke dia pilih kita lemai tu buat segmen lagu lagu-lagu joget kita ungkup hari 5 4 ngakai pukul 5 lemai jadi tu lagu kita ke sekali tu lagu ke dibaik KTP biar tuai asal bergaya.

0: Давай собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: The Raja Joker.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Dah lagu ke di baik Maxwell Franklin saran ngali hari tu peningat joget canggut-canggut. Jangan pun ke Raja joget kita 4 lemai. Nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi untuk bala kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak joget. Tarap ke bala kita yang tadi. Udah bukulai dengan kami mendiang ke YFM berentak joget kita ke ngali hari tu. Ya. Jadi bala peningat kita ke bisa nyapa buat Facebook mega. Terima kasih untuk bila kita ke udah ngelimpang ke Drempo. Ngau aku milih nama bagi lagu-lagu joget ke dekat di dinga kita untuk lemai tu. Selamat lemai ngagai Mary Nanta. Bisa mulai ngau kita ke lemai tu. Sama jalan ke pengawak aku yang minta tebah ke lagu joget ngigak penemu setiap lagu ke di baik Philip Jabu. Kena merindang semua orang ke ngelala aku ya. Bersebaran tu diau jauh atau ke semak. Balakaban bak Facebook, WhatsApp ngau ya kebuka ego ya. Terima kasih ya Mary Nanta. Udahnya selamat lemai muka ngagai Sandy N. Sama jalan ke pengawak minta tebah ke lagu muka hari Philip Jabu, Philip Jabu joget giga penemu. Kena merindang semua orang ke ngelala ya aku ya. Lalu udahnya tu lagu lagu ke peningat kita ke Sikoto Alex Delta Bina Watabarau hari pentik baru sekarang kelilik aku ya. Minta tebah ke lagu Bubu Pisit Bubu Jarang dari Datuk Zamri Amira. Dikenal yang merindang balakaban ke suah mesan nuju kiang lama tu. Terima kasih ya Alex Delta Bina Watabarau. Ia ke sama megak bisip kulai ngau kita lemai tu. Jadi tu Roy Kuang selamat lemai ngagai semua peningat YFM ku ya. Sama bercara ke pengawak balat bersebuan megak gaya hari di Sri Aman ku ya. Panas jam ke dia tu ku ya. Nyak sekedar peningat kita ke bisa nyapa megak bak Facebook YFM gulai ngau kita bak Raja joget kita 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai nyalai ke sekali tu peningat merindang kita ngau lagu-lagu ke bisik dipinta peningat kita bak Facebook YFM lagu Costello Jawi Ketik Jari Seribu Ganti dan sebenarnya tu lagu hari ke jelema joget puah pria.

Ya, yeah, joget Sapa Dia lagu ke di by One. Lemai tu pendengar lagu joget kena merenang kita Pak Raja joget kita ke lemai tu. Jadi sebenarnya kita bisa dengarkan lagu Rico Stilo Jawi ketiak jari seribu ganti lagu ke bisik dipinta Jessica Itan dari Bau. Bisa menggap gulai dengan kita buat Facebook YFM ke lemai tu. Jadi selama-lamai dengan James Pengiran hari Sibu bisa nyapa buat Facebook YFM lemai tu. Zik Ming hari rumah minggu di 100 sama lemai sama berjaya ke pengawak lemai tu kuya. Jadi buat 100 dia lagi bisa sebun begak kuya panas. Salam menuju bala peningat ke bisa mendiang ke YFM lemai tu kuya. Udahnya caput kira beri selamat lemai dengan kenuan minta tebahkan lagu Joget to the Moon ku ya. Kena merindang kabar belayan lebih lagi bahasa Sungai Durin, kabar belayan bahawa WhatsApp ku ya, Facebook ya, ngau ya kebukai. Selamat lemai megak ngagai balap tinggal kita ke bukai ya, kita bisa nyapa apa Facebook YFM Catherine dan Robin pihak megak James Anyau hari ya Kenawit panas gaya hari buat Kenawit ku ya. Selamat lemai ngagai ya, kita ke dia di Kenawit jadi tu Ros Liau habis senyapa kita buat Facebook YFM beri sama lemai selamat mujur ngejap ngawak lemai tu ku ya. Minta tebah ke lagu Aristiwa Tinggi Joget Tulah Busung ku ya, kena merindang ya, balap ningat kita buat segmen lagu-lagu joget ke Sarito ku ya. Jadi balap ningat kita ke bukai ya, ke bisik menyapa megak lagi kita baca nama pesan nama bagi lagu ke bisik dekat di dinga kita lemai tu lebih lagi buat lagu-lagu joget kita nama lagi lagu joget ke dekat di dinga kita lemai tu tahu padah ke bawah Facebook YFM ya. Jadi tu Siti lagu ke di pilih peningat kita tadi lagu ke di by Datuk Zamri Amira Bubu Pisit Bubu Jarang merindang kita ke lemai tu.

The Green Asari Medicine, the lagu guna merindang kita ke Bisip Gulai Ngau kami ba segmen Raja Joget kita lemai tu. Jadi sama lemai ngai-ngai ini tinggi Bisip Gulai Ngau kita ba Facebook WFM lemai tu. Lagi bersebun gaya hari di Betuang ku ya. Nyala minta tebah ke lagu Ari Richard Lee Ngau Daryl ku ya joget kumang Betuang. Lagu guna merindang semua orang ke ngelala pihak ku ya. Sama lemai. Terima kasih ini tinggi. Lalu udahnya Richard Noob, selamat lemai Richard Noob. Terima kasih mega udah pulai ngau kami. Jadi yang madah ke agi bersebun ku ya hari kami ba jalai simpang Semunjan minta tebah ke lagu remix well ku ya kena merindang kaban Facebook. Pian mega ngau balap tunggal pesan harap ke terperindang ku ya. Maxwell dah lagu ke kita itu ada ne. Ya jadi itu mem and selamat jalai ke pengawa minta tebah ke lagu ayak berbini dua ku ya lagu Acan kena merindang semua balap tinggal YFM ia ke bisi mendiang ke Raja Joget kita ke lemai tu. Lalu danya terima kasih ngagai Lily Anthony bisa nyapa kita bawa Facebook YFM beri selamat calai ke pengawak ngagai semua ku ya nyalai lagu-lagu ke bisi dipilih peningat kita bawa segmen Raja Joget. Aku ngarap ke lagu-lagunya tadi tahu ngerindang ngerti bala kita lebih lagi kaki bala kita kenang rindu mendiang ke lagu lagu ke berentak joget. Jadi tu lagu ke di pinta peningat kita tadi ini tinggi lagu joget kumang Betuang Siti lagu Ridero berpadunya Wangga Richard Lee merindang kita ba Raja Joget YFM.

0: Rina, Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

ke di baik Jenarino Jeraki lemai tu dengan joget baru lanjau Siti lagu ke dipinta Richard Bian dalam perjalanan mulai ke Derempung ke rantau ke Mayo Manis ko ya. Ya harap ke terperindang lebih lagi yang kebala kita ke bisi udah sama ngok aku milih lagu joget ia ke dikenak kita ibu perindang lemai tu dengan 4 lemai ngakai pukul 5 lemai jadi udah tu lagi pukul 5 lemai kita dengar ke berita hari Kuala Lumpur lalu 5:30 lemai mai kita mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai jadi sebelum kita dengar ke berita tu bisik duit lagu joget ke dipilih aku lagu ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson joget Anan jual mahal lalu untuk dikenyal lagi lagu hari tu ning kabi joget hendak ulih di kesayau.

0: Sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri, ianya deka hidup segulai sejalai, serta dia bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, deka bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega, bisa penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nah, guna kita bermunsuh, perang kapapun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Jalur Gemilang atau ke bendera Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia dan segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang, mayoriti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mayoriti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Simpan mengau badan, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mereka membuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Galaxy SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Pagi rewind.
2: Ini tuai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
1: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
2: So pagi pengajar.
1: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cha.
2: Oh.
1: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya.
1: KGB.
2: Nama KGB nya.
1: Spy Rusia.
2: KGB.
1: Okey. KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi. Yang mendak kita yang bekas CIA. Sidak ya KGB ca. Dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti maka kita yang mendak sejarah perang dingin tu ca. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya. Yang nak perang US ca. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam. Apa perang dengan US.
2: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang deh.
1: Anak.
2: Oh, anak.
1: Dia nomor ini layak kita. Tentang anak, so yang layak kita, Cak.
2: Okey.
1: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Ya, tapi peningga mayo. Kita ke sekolah itu dengan ketampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kok liar bak tusun ti ke 13. Sidak rampai menyanak pan benua mulai ke diri ngagai menua bini ya. Bunsu antu kok liar udah kenemuai ngagai menua rampai. Lebuah kepulainya dia sidak empat mega debaik bini rampai itu nepan batang tepus bungai. Bakar rampai ngobini ya kemansang dulu subak. Laban menuanya banget lagi jauh andar. Jadi tudahan tua tadi nyau kekilai. Bakar kereka rebah. Laban nyau kelalu lelah dan baik berjalai. Tambah mengga ngemak selabiat yang berat amat. Laban utai kebangan mayuh disimpan dalam maknya tadi. Udah seraya sedia magang duduk babatan tepus bungainya tadi, dia seraya lalu angkat. Jadi sebenarnya bini rampai dan berat-rat. Nangkan tua nak ngasuh yang celak sekali-kali, ngai kia tinggal. Nyala ikut cerita tudan tua tadi, nang tengah nang kau liam ya, mejam ke mata ya. Tajak, karena lebuah sedak ke duduk babatan tepus bungainya tadi. Nyak mian ngasai kerti kau kurang. Laju kemat sepi ya. Bisi narati ya rekan jelak. Kak muda utai. Tang takut gak ngai kediri tak tinggal. Nak datai bak menua rampai seruai bini ya. Nyak lai kuati ya. Tak mekini kati pan. Ya nak tau nak menjam ke mata ya. Laban ngai kediri yang tadi tak tinggal. Tuju hati ya, nak tahu nak datai, bak menua bini rampai, bak sungai senanga. Nak berasai sepin tua, sedap punya datai. Batang tepusnya, nyu nak berjalai tahu ke nak terbaik lagi, sepin tua. Anjelak mata adik-adik, kita sudah datai. Pihak kuipar ya, madahkan tua. Tua lalu anjelak. Ya, lalu mendak rumah orang, nak jauh hari penaik. Bini rampai lalu, Jakob baru ngajar ipar ya. Ingat orang lagi adik. Lebuah kita ini ke, lalu berjalan ngaruhai. Anak sekali-kali dia duduk baru ay orang bukai. Tajak pun orang sikit, terawah. Ngangau, ngasuh adik duduk. Noan, nato nak nitiah ke kami. Di kami tamak kepilih, nuan mesti nitiak kepilih. Anang kebuka-buka ya, nuan. Pihak aku ini rampai ngajar entua. Au Mika, aku segi nitiak ke kita ajak. Kau tu dah entua ke? Udahnya sedaya perlu puak berjalan. Ya, sedaya datang bertengah laman. Dia entua medak, nyo penuh. Semak mua rumah dah. Alai balai nu nyo medak sedaya ke datang. Jadi rumah orangnya malai tanah. Lebuah sedaya tamak, nyak mencari orang induk. Nak nemu lagi. Nyak berteramang berkecapai dekat narit. Entuak tu tamak ke bilik sedaya. Tanya pihak, entuak anda peduli? Ya, majak berjalan. Ini tiah kerampai ke berjalan dulu harianya tadi. Nyak membini rampai. Nak tungtu ni pas jari sedak ke induknya tadi. Medak sedaknya. Nyau majak dah dekat narian tua tu tamak ke bilik sedaya. Induk ke narian kemai tamaknya tadi tak berpajak ah. Semua sedaknya dapatan tua. Ti bakaya kediri. Nak bergulai ngor rampai seruai bini ya. Tau ke bini rampainya nadai nangkan ya. Pelabak kita. Sigi udah mentuaknya tadi. Ada jengkali ya. Berbalik hati ya. Nitiah kino kenariat kemajak dekat mai ya tamak ke bilia. Tang lebuanya lihat ngati itu dan tua oi. Laban sidak kino yang tadi depeda ya aman banyak baji-baji maka yang tang jaku ipar ya udah cukup nangkan ya. Nyalain tua tu. Meda induk di menuanya cukup baji dan lalu berundiang dalam hati ya dia. Tu. Nak tahu nak ngayam aku tu lah. Ngapas sedak induknya. saya peluang de buai di piako sudah ti tua tu tadi piak udah mendatai di tu kemayari kada tadi di tu mutemu tep ke tu piak wati gawai lebu ke jalan yang tadi nya kelamannya sidaknya majak berjalan dengan ruai alu datai ba bilia rampai seroi bini ya rampai alu terus mai sidak tamak bilia sidak perlu duduk. Dia bini rampai lalu nanya anak yang bernama Gelintum nama kebuah yang ngangau kesidak pulai. Katik aku nak ngangau kita pulai dinai. Pada adik berau kitanya. Nyau kena lagi yang dicuri kita serumah. Pihak ku anak yang ada. Bini rampai lalu angkat merasa berau sidak ke dalam tak jauh. Semua berau sidak ya tadi bisik 10 higi tak jauh. Tang lebuahnya udah dipersa ya dia semina tinggal sigi aja tak jauh kaki bisik berau. Ya nang nemu sapa sidak serumah kencuri beraunya tadi. Tang tajak pihak bini rampai itu nak peduli berau sidak kecuri orang. Laban sidak ya bisik mai benih hari menua sidak rampainya. Kak ditanam sidak ya. Kak bumaim sedaya yang tadi. Nyalai bini rampai ku cerita. Nyau. Udah nyak. Nyau kak gi ya. Maka ya si kita menua. Udah sedak akan muai. Empai lama. Laban asik kita menua yang tadi. Jauh nyamai hari asik sedak di menua untuk kok liar dia. Malam sedak keratainya tadi. Mayuh man. Indo orang tu. Bak rumah yang tadi. Datai ngagi bilik sedak rampai. Jadi sidaknya ukai semina dekat nemu berita sidak kepulai nemuainya tang kebenar tadi. Sidak yang nang dekat meda entua, lawan tua atau kebujang dah. Jalai sidak yang tadi dekat mai dan namanya dekat mat sidak ya. Merni yang tahu kenyali yang tu dan tua. Semarang sidak kedua semua entua. Sidak yang tadi depeda nak melalai sidak yang nyubiat tu dan tua, wai mai ya tindua. Oh sedak ya. Raya tu nama Rino mai tu tindua ne. Ya. Tang tajak pihak entua tu sigi nak ibuah ke sedak rabani agi ngandar ke pesan ipar ya bini rampainya. Yang umas ya penglama sedak udah datai. Udah kepulain muai dia menua rampai. Dia rampai lalu mai bini ya bumai. Nanam benih padi kerbaik sedak ya dia menua. Menua di sungai Senanga mana nara le bumai. Laban menuanya sigi nak kalak de bumai. Laban orang di menuanya tadi sigi nak bumai. Oh, nak bumai, nak bumai maka ketiban dah. Sidaya hidup man saya ja. Tak man saya berlama-lama-lama semua hidup sidaya. Menuanya dia madang calak. Begulai ngau madang sawi. Kerban kerkena bumai dan bisi magang debai rampai hari menua. Apa ke kapak, duku, punya. Beli uang, punya. Semuanya utainya dia kena bumai magang lah. Oh, kena nasau, kena apalah. Iluak, tau kelingkuk. Dan sigi cukup utainya debai rampai hari menua. Yalah, tumu hari siti, sidak tiga perlu nurun lagi tanah kerka de bumai. Rampai madah kesirai nak ibu berpiring lebuah kengepun ke pengawak bumainya tadi. Laban menuanya cukup mana daripada ya. Nak ibu ngena piring ngena nama-nama kini pihak ku hati dan tu muat tetap bahas saja. Ha? Madah sirak kenurun tadi berbaik ke ruku kapak ngekerban bukai dia bala sirak kini induk barumahnya tadi nyom terangap sirak ya. Laban sirak nak kalah madah orang bumai. Tajak pihak, nara siku sidak yang berani nanya sidak rampai ke nurun nebas yang tadi. Tak ada kemata ke sidak yang pihak jamnya. Jadi menua ke dekat lain sidak yang bumainya tawas. Yang lain nyamai dia tebas sidak tiga ya. Semina, sari aja sidak tiga yang nebas ku cerita. Udah umas ke umai sidak ya. Tiga hari udahnya dia rampai seruai tua pan lalu nebang. Dua hari aja seruai menyadik yang nebang lalu temu. lebih 10 hari udahnya tadi udah berangkai kerban ti apakah kita dia tahu meh kira kedua minggu lebih amnya kini setengah bulan udahnya rampai seruain tua alununu anggo saman umai ditunu seruaya nandai dekebak jadi hari siti lalu beribun sari udahnya lalu tanam ke macam benih ya kebesi debai sida ya hari menua udah tembu butanam biar rampai lalu mai bini ngusirak serumah sama ngau nugal sidak ya yang tadi nak nemurti pengawal nugal lah laban sidak ya nanti kalah medak pengawalnya sidak ya tak seminak berkedugau aja duduk bak namanya tegalan dia dah ngemata kerampai seruan tuaknya ke nugal sikuk nugal sikuk megas namanya tadi seruainya bisinya meniah maya. Bini rampainya dia ke pemakai sida ke tengah harinya. Ya manu berau kerbaik sida yari menua. Mendak ya manu berau nya dia sida kini ini ulu nanya ya kati ke makainya lagi. Piamanya. Sida ya nak kalak makai asi. Nak kalak mendak asi ke bansanya depan dua hari berau nya. Kati ya sayanya lagi wai. Kananya nyamai ya saya si kita ini. Tapi aku sudah ya nanya bini rampai. Oh nyamai dia wai. Nyamai nak asa nak asai asik kita ini. Lagi kita nyepi ya. Nanti maya kita makai tengah hari lagi. Tapi aku bini rampai. Biar aku enggak sudah ya. Ah udahnya tadi hari pan nyau megak tengah hari. Rampai seruain tua pan lo ngetu ke nugal. Sidak ya lalu beratur bernah makai tengah harinya. Rampai alunya doang pingai ngakai tiap ikut sidak hinduknya tadi. Bini rampai lalu nyaduang si ke depan dua. Da, dia tadi. Dia semua sidak yang madah kasihnya jauh amat nyamai. Area si asal sidak ya. Ya kebuah. Kenapa melaki bini mai kita nugal. Ngambil kita nemu begini kami ban bumai. Biar aku rampai, biar aku ngebala sidak kinduknya tadi. Ya. Ya, tiap berketuk, kak kami bumai. Bakal seruai, laban asik kita bantu nyamai nar. Nak saya asik kami menua tu. Biar aku sidak kinduk, nyawat rampainya tadi. Mana namanya, tiap kita nyawadukah berubah. Nitiah ke pengawak kenua bini aku. Aku harap kita badu mansai kita. Ni tiap-tiap malam kita ke mansai. Nadai ke ngalan tu boleh utai. Kami ban. Nak tak tiap-tiap hari kami bumai. Tang padi ya kuliah kami sekali bumai. Cuma sempat kami dalam setahun. Bisi lebih ya. Tak cukup mayuah. Pihak kurampai madah kinduk sidak serumah. Nah, tiga hari sidak rampai tu nugal tadi. Lebuah kenugalnya inu sedak serumah nang ngau belama laban sedak ya rindu medak cara sedak rampai tu nugal padi kertanam sedak rampai yang tadinya dia mana laban tanah menua sungai senanganya nang mana amat alih bumai ni yukainya kalak di bumai orang tak menua asal kampung asal namanya nyau datang ebat maya kemantuan dia bini rampai lalu mai inu sedak serumahnya mantuan. Aku ngai jadi namai kita mantuan laban ngai kita nak mu mantuan jaga padi kertanam kita ti kita yang nyobu mai magai lah pi aku bini rampai itu bejaku ngau sidak kini do yang tadi ya agi belalak ini aku mumpukan usi cerita tu pan agi belalak aku ni ngah pengawak sidak tu bala indo antu kok riar tu tadi kada baik rampai seruai bini ya bumai. Ini tu dah kalau bumai di ya, ya. Nama utai mansai, nama utai mansai sudah ya. Ya, tanpa jap ya. Kita dengar ke apa tu suan ke-14 ni lah. Berkini kau tampung cerita tu kujung lagi. Okey, dia tahu yang nak tahu mungkin kita bergulai PCT kita itu. Nanti kita ketemu baru, nangkan ketua aku beri selamat bersara. Ngagai kita balamayu.
1: Okey, mepuak dulu aku. Bye-bye. Tata.

Bosri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegarik.

Kak Rina jarang Rina kita dengar lagu ya Bujang Ulu Sungai. Lagu keterubah kena kena pun ke awak selemai kita ke lemai untuk meninggal. Lemai hari 5 kena 11 hari bulan 9 tahun 2026. Terus ke program hari YFM ke lemai itu kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Bawa awak sedang lemai untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Seruan bersamping harap ke berita kita seruan mana gerai setelah mujur dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari itu. Engkap peningat kita tadi habis sekedar untuk tadi benung calai ke pengawak atau ke gawak shift kini atau ke gawak ke dirimpu. Harap ke terus seruan siang hati calai ke pengawak kita. Ne? So, kita ke benung dalam tu jalan jam ke Datuk Mulai Kediri Ari Nur gawak kini atau ke bisik pengawak ke Bukai. Harap ke semampai jimat lebih baik ke kereta.

0: Kelebihan lepas kita tu tarik mansak jalai ke benung diatur jam ke diatur buka seminat di Bandarai Kuching tang begak di Semarahan di Surian jam kat Pak Endor Bukai kelebihan ke Bang Mengeri Kebesai harap ke semampai jimat kita peningal. Lalu seluruhan itu ke undang-undang jari alun ya. Nak berasai jam kita peningat 9 minit lepas pukul 6 lemai. Hari kami Pak Bandarai Kuching muat ke lemai tu peningat. Saya ku nak jauh bida ngau bagi menua ke Bukai. Laban menua ke Sarawak lagi mengkang. Napik penusah sebuah nasab jam ke Riatuk ne. Jadi nanti nanti ke berita berkaitan dengan indeks pengamah angin sehari itu atau ke IPU. Jadi nak pukul 5 lemai tadi seminat Serian aja ngelikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU bak ikas di balat nak manah ke pengerai ianya 220. Lalu nanti ke penerang dari sistem pengurusan indeks pengamah angin atau ke APIMS ngayan ke 10 kandang menua ngelikut ke IPU ti nak manah ke pengerai ianya Kuching, Semarahan, Sri Aman dan mekat di Samalaju, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri, Ngau Miri. Lalu dua lagi kanan menua, selama ngerikut ke IPU di jalan ya, ianya Kapit Engau Limbang. Hanya teri berkawal ngau indeks pengamangin tak ke IPU ke dirikut sehari itu kenyari pukul 5 lemai itu tadi ya. Harap ke terus jaga pengerai peningal, nanti nak boleh nak berjalan ke pengawal di luar atau ke di tanah harap ke kita yang tadi jaga pengerai di rimpu kena ke sengkabung hidung nyawa lalu anang kurang ngirup air aman nyak tips lubuh kita tu tadi napi penusah sebuah asap ke menu nuntung menua kita di tok nah. Nanti nadai ke buah mana lagi tua tu tadi dia boleh rijak di rumah macam mana kelebih lagi bak ujung minggu nah, ngambil ke kita yang tadi ulih ngendat ke derimpu kelimpari yang nyaga pengerai ke seminat derimpu aja dan megak diri sebili
1: sebun yang majak balat nyadi yang alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Osri Maingo hari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6, YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh dipedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
0: Jadi udah lepas lagu tu lagi peningat kita terus mendiang ke Hilawai Sri Aman.

0: Bertemu baru kita balap ningah bab program Hello Wise Riaman. Tik di dinga kita nintiang lemai hari lima berkongsi keberita hari bagi menos Riaman sekali kenya hari bagi menua betuang. Mengkang iben ngau kita dalam awak ke sekaleto tau ke Steven tapa silai ngau nak oleh berkongsi keberita ungkap kita peningah di kesayau ke semua. Berita keterubah di berkongsi ke sekaleto berkawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah diatur upis kemas Suriaman. Nyade program tu ianya program notop kos kedai komai kos Do It Yourself diatur berumah koni panggau batu besai Suriaman. Program ti dipjalai ke upis pemansang mensia mayuah peliliah menos Suriaman kemas Suriaman empai lama. Program tu mujur dipnyadi yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody Kaban Parlimen P202 Suriaman. Lalu ko yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody lebih genang program to ia cukup gagati ke pemujur upis kemas Suriaman upis pemansang mesin mayuah peliliah Suriaman tiudah ngatur program to. Ko MP P202 Suriaman mega program to undang udah ditemu mai pengelantang ngagai semua kelimpah tau ngenegap kage kawal antara komuniti. Pia mega koya program to undang inisiatif perintah menua to di praktikal alai berkongsi kemacam penemu baru di tau kena bersari-sari kelebih agi sida ya ke indau. Hari penemu itu mensia mayuah dekat lebih kreatif, lebih arab ke penau diri, serta ngada ke potensial di tau ngemujur ke pengawak nambah ke penetai pemisik ruang biliak diri. Yang megang lalau mensia mayuah tinggau kusto terus berdiri tegap koya tinggau perintah menua Sarawak ngambil atur-atur pemansang di Suriaman pihak mega Sarawak kelebih lagi mujur datai ke pengelantang community. Program temayanya mujur digolok Puan Haslina binti Samsir pemesai upis pemansang mensia mayuah peliliah menua Suriaman pihak mega tuai-tuai urban bangsa serta mensia mayuah di semak ngau alai ngatur program to rumah koni panggau batu besai Suriaman. To tadi berita ya ke terubah kita dibayar aku insit ngagai berita ti kedua. Jadi berita ti kedua tu ngenang sebengka pengawak ti udah datur mega empai lama dibagi menos Riaman program ya kedekumai program sejambak kasih. Nyala empai lama program tu program sejambak kasih Ci Chuan Ko Suriaman. Udah mujur di pejalaika diatur bab bangunan serakop Ci Chuan Ko Suriaman ti disebut mega rumah kuning Suriaman. Bab program tu semak 350 ekor mensia mayuah bisik di kangau kedatai nguluk program tebal lagi hari komuniti B40 sidak titimpang peliau serta sidak tiudah tuai umur disuak ke bakul tau ke bantu pemakai. Program tu suah diatur serakup Ci Chuan Ko Suriaman tau ke rumah kuning Suriaman lalu dipejalai ke kena ngenyemak ke serakup engau genap komuniti di Suriaman kelimpah kena raban serakup to mandang ke pengibuah penyayau diri sekali kenyak kena mantuk sidak titimpang peniau pihak mega kurang penatai pemisik. Program to dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Suriaman mega yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody lalu ia gagah amat hati ke pemujur program to. Kaban Parlimen P202 Suriaman mega berasa yang mata megah hati mendak serakup to merik bantu ngagai genap komuniti nak ngira penatai bangsa sekali ke jalai pengharap. Belak datai ngolok program to mayanya ianya temenggong kue icing ternyadi cermin serakup to pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Suriaman pihak megah Mr. Te Chu Seng ketua komiti pengatur program sejambak kasih Ci Chuan Ko Suriaman. Pihak mega Wali Kota Suriaman Tuan Anthony Abel, tuai-tuai rabat bangsa di Pasar Suriaman, pihak mega Kaban sekali kenya pemesai upis peliliah menua Suriaman, serta bala sponsor pihak mega bala pekerja-pekerja pengawal nak bergaji. Tok berita yang kedua, lalu tok berita tik ketiga. Berita tik ketiga tok data dari peliliah menua Seratua tik dipegai bagi menua Betuang. Apa lama? Dia dah udah dipejalai ke pengawak kedikumbai berjadi ke projek RTP projek nganti atap rumah panjai rumah lindung engkudu atas sebutan surat tua. Projek RTP tidak penyadi ketok yang kawam projek ngatap tebelayar piam ke kaki lima rumah lindung engkudu atas sebutan surat tua. Program itu mujur di penyadi kekaban konsen negeri N39 Kerian yang berhormat Encik Friday anak belia. Lalu program itu mayanya bisi digulo lebih 800 iko mensia mayuah. Munyi ko yang berhormat Encik Friday anak belia, program beketo udah ditemu nyadi platform mensia mayuah neguat ke pemanah kawal antara sida pihak mega enggau pengari-pengari rakyat serta upis-upis perintah dalam ngemujur ke pejalai pemansang lebih lagi di menua surat tua sekali ke Kerian. Bala komuniti TBC ngulo program to tebal lagi data dari menua sebetan Kabo, Lempak, Awiak, Melupak, Kerian, Budo, Piamga, Sebelak. Lalu pemayuah penatai temuai berketuk, udah mandang ke pemanah kempung Piamga Kawal antara genap komuniti di menua to. Piamga ko kaban konsen negeri N39 Kerian, Tan Kemeh, pemanah kawal antara kita, peranak menua to, serta terus bekerjasama ke pemujur penatai buah-buah pemansang di menua Kerian kelebih lagi. Bila datai nyempulang penatai yang berhormat Encik Friday anak belia, ianya bakal bala pemesai-pemesai upis perintah, tuai-tuai raban bangsa serta mesin mayuh di menua to. Lalu to berita yang keempat, to berkawal ngau sebengkah pengawak mandang ke barang pihak Mega Penerang tidak kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026. Jadi berengkah hari kemarin 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 Bandar Kedikumbai Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik Betuang berengkah hari 9 pagi nyentuh kelima lemai sepemanjai hari 10 hari bulan kemarin nyentuh 16 hari bulan 9 2026 dari pejalai ke pengawak mandang serta berkongsi ke penerang Kedikumbai pameran Mini Hari Malaysia 2026 beramai kejakok Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Program itu dah dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P24 Betuang 10 hari bulan 9 2026 kemarin hari 4 pukul 10 pagi. Itu kebenarnya dan program yang diatur Upis Penerang Malaysia Belilih Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Daerah Betuang engau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Nya berita ke penudi di perkongsi ke sekali itu ungkup kita bela peninga terus nyaga pengerai lebuh kita betapi engau penusah sebuah nasab ya kagi mengkang nyadi di menua kita dito biar mega terus rindu ke YFM temu baru bawa ke bukai. Selama-lamai aku Ibin tau ke Steven Tapasilai madah mire mupuak dulu.
1: Okay, terima kasih engkau Ibin kota perkongsi yang kita peninga berita Bak Hilawai Sri Aman. Selama peningat pukul 6.30 lemah itu lagi kita sama pula mendiang ke pesan berat pesan ke batang ke biji kenatai ke peningat kita sebenarnya mendiang kita ngostit lagu Ari Stanley Puah ngolaku ya pengingat lama.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ya ke bisik termak kami hari email biar mega hari WhatsApp konti YFM Iban kelemai tu pesan ke terubah tu datari Nat Anak Seman tak ke Indah Atun nuju Kaban Belayan kelebih ki ngakai rumah ke semakai enyak mendas mempelai rumah duat dengan asam rumah berarek kedap rumah Albert Kadir Munggu Mbawang rumah untan Tanjung Sikup rumah Indu Nyangau Sungai Belung Mutun biar mega di Beluk yang muka babu, belasau, bajau, tebruk, teraik, mungguk gerenis, belawung, mungguk tunggal, lubuk lembah, pelawar, yang muka kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tau. Kali pesan tu madah ke Janoi enak empang, tak ke Jandi, tak ke Payatun, udah nadai kena 10/9/2026, lalu niang Janoi enak empang tu dekat di Skype Belamayuh, ianya malam hari 6 tu 12/9/2026 serta dianjung kena pagi hari Minggu 13/9/2026. Jadi minta kaman belain kerpesan datang yang ke rumah Suyah anak Japang mendas asal Seratua. Jadi sekali lagi mendak ke Janoi enak empang tak ke Jandi tak ke apa itu nudah nadai ianya kena 10/9/2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 12/9 serta dianjung kena pagi hari Minggu 13/9/2026. Minta kawan belain kerpesan tadi datang ke rumah Suya anak Japang mendas asal Seratua. Pesan kedua tu pesan mati datari Charlie nak mabung tak ke Pai Katun nuju Kaban Belayan ya ke dia bak Batang Air Pakan Sugai Entabai Batang Air Julau Batang Krian piam kat di Buduk ngau Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke mabung anak ngumbang mabung anak ngumbang tak ke Pai Charlie udah nadai kena 10/9/2026. Jadi ni yang mabung anak ngumbang tak kapai cali tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 12/9/2026 serta dihancur kena pagi 13/9/2026. Jadi minta kawan belain kepesan datang ke rumah cali Simpang Wak Jalai Sesko Lama. Jadi sekali lagi madah ke mabung anak ngumbang tak kapai cali udah nadai kena 10/9/2026 lalu ni yang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya hari 6 tu 12/9/2026 pak rumah cali Simpang Wak Jalai Sesko Lama serta dianjung kena pagi 13/9/2026. Pesan ketiga tu ianya pesan mati datai hari ekstra makan nak lansam tau ke apai Catherine pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke dia di Nangasigo air supir pendan batang sebungan sepaduk segenggam semebak gelam serau pian mega ya kedia bat semanjai jalai sebawah ya nya di suai nanga kumpang engkelili ya nya baru macau rumah senin serupai tengah jalai kuala tatau balingian rumah penit sungai kemenal batang selezu sujan teban takis bawah kemembayan bak batang segaman di bintulu pian mega kaban blind kebukai kenalah rintai kena madito pesan tu mendah ke lansam anak Sarawak Lansam anak Sarawak tu ke Jalung udah nadai kena 11/9/2026 sehari tu bak rumah Lawrence anak Ambah Sungai Sebangat sebawah Bintulu. Jadi niang tu dekat di kubur mayang kubur apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ya ke depesan. Jadi sekali lagi madai ke Lansam anak Sarawak tau ke Jalung udah nadai kena sehari tu 11/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya bak rumah Lawrence anak Ambah Sungai Sebangat sebawah Bintulu lalu mengubur apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ikut pesan. Jadi beri taksi lagi tau tanya ngegai Josephine anak kani pak lumur 019-974-3305. Nangkan ketuknya pesan datari Nduk Anita Nak Unggam nuju Kaban Belayan. Ianya ba air ulu ruban, panjang ruban, kop ibus, Salkra Ulu Ruban, Jurupang Ruban, Sungai Anto Ruban. Pian megat di bawahan Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Kaman Belayan di Nanga Batang Krian Seratuk, di Kuching Semanggang, pian megat Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu mada ke ex pengajar Unggam Anak Dunia, tak ke Ugup, tak ke Pyrenal dan Hadai kena 10/9/2026. Lalu niang ex pengajar Unggam Anak Dunia tu dekat di Sengait Balmayu buat rumah suli anak jantai Engkajang Pelasu Kabung. Ianya kena lemai hari 6 tu 12/9 so tadi kubur bak pendam Anglican St. Michael Pelasu. Ianya kena hari Minggu 13/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke ex pengajar Unggam Anak Dunia tak ke Ugup, tak ke Pyrenal dan Hadai kena 10/9/2026. Lalu niang tu dekat Sengait Belamayu buat rumah suli anak jantai Engkajang Pelasu Kabung. Ianya kena lemai hari 6 12/9/2026. Lalu dikubur bak pendam Anglican St. Michael Pelasu. Ianya kena hari Minggu 13/9/2026. Berita kasi lagi atau bertanya dengan Kai Chi bak lumur 013-8177-027. Pesan ke Siti tu ingat pesan mati dari Joshua Langi, anak Gelagat, tak kecus. Nuju Kaban Belayan, ia ke dia buat rumah jangan Ulu Senulau, Sungai Jirak, Jawung, Rumah Linguh, Ulu Risau, Semurin, Praja, Sungai Nyaruban, Rumah Unjil, Nanga Pe Ulu Ribas, Malung Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, ianya Apai Kuh Sebilik, Rumah Kesemakai, ianya di Kamidan, Nanga Luau, Lubuk Payang, Uang Alas, Tanjung Tapang, Belawung, Tanjung, Rumah Ugos Kawit, Nanga Melupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, pian megak Kapan Nak Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama ditau. Kalau pesan tu, madah ke Gelagat tak ke tanah nak king, udah nadai kena 10/9/2026, bak rumah Dara Ramias Ulu Luau, Awik Seratuk. Lalu niang tu dekat di Sengait Balamayu, ianya kena lemai hari 6 tu 12/9. Ngenak cara sembiang serta dianjung kena pagi hari Minggu, ianya 13/9/2026. Jadi sekali lagi, madah ke Gelagat tau ke tanah nak king, udah nadai kena 10/9/2026, bak rumah Dara Ramias Ulu Luau, Awik Seratuk. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayu, ianya kena lemai hari 6, 12/9/2026, kena cara sembiang serta dianjung ke kubur kena pagi hari Minggu, 13/9/2026. Berita kesiri lagi, tak bertanya dengan Kai Gabriel Tedung, bak lumur 013-593-0161. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ingat pesan ngetas ulis serta main terbalu dari Lydia Tekendun. Pesan tu nuju Kabah Anak Belayan, ia ke ia ke jauh tu ke Semak, ia kenalah rintai ke nama di tu. Lepas tu di screenshot dari email Tok Ninga. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Lawrence Lucy yang anak acung, tak ke laki biah, tak ke mucan anak Edwin Incham. Kalau pengawak ngetas ulit setamuan terbalu tu dekat diatur kena malam 12/9/2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara sembiang. Lalu pengawak tu dekat diatur bak rumah lumur 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Taman Desa Damai di Pintulo. Jadi sekali lagi pada ke pengetah sulit serta main terbalu niang Lawrence Lusing anak acung, tak ke laki biah, tak ke mucan anak Edwin Encam. Kalau pengawak tu dekat diatur kena malam hari 6 12/9/2026 pukul 8 malam kena cara sembiang bak rumah lumur 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Taman Desa Damai di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ingat pesan ngetah sulit datari Acai Tok Kebijen Nak Kiruh. Mesan Kabar Nak Belayan ya ke dia bak Merindun, Nyato Atas, Nyato Baruh, Ulu Lansing dengan Kesit, Lubuk Subung, Ulu Kapu dengan Uyau Lemanak, Pemgat Sekayu Ait Lemanak, Barau sebangki panjai sebagi pandak, sebeliau atas, sebeliau asal, san semanjuk, titok ulu ngau titok elek, ngibuang berenggang, geluang sedarat, setengin, memalui, puyung pandak, puyung pancai, ngau kaban belayan di Kuching, miri Sri Aman, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke pengangkutan sulit, niang ritun anak sigai, ianya kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi nak cara semiang pak rumah sibat merindun skim engkelili. Jadi ya sekali lagi madah ke pengangkutan sulit ni hari tu anak sikai ianya kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi nak cara semiang pak rumah sibat merindun skim di engkelili. Lalu pesan ke sisi tu datai hari ding anak geruntang tak kejo mesan kapan belayan ni kediau pak Sedaun, Sarau, Semebak, Merudik, Miri, Labang Atas, Labang Paruh. Pian megak Sabang anak geruntang. Ya ke dia buat rumah bidah sebaruh. Ngau kaban pelayan kebukai kena lah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke pengetah sulit niang co anak ding. Ianya kena 19 hari bulan 9 2026. Pukul 9 malam buat rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri, Semelajau. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang jo anak ding ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 9 malam pak rumah Kiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Semelajau. Unya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM Giban. Jadi semudah lagu tu lagi peninga kurikan hampuan baru macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com.

hari True Force Band Ba Antara. Lagi ngerti ke pesan berat ya ke bisik di cuma kami hari apninga kita. Kalau pesan ke sekali itu hanya pesan mati dari Johan anak Guang. Kalau ya pesan untuk nuju kapal anak belayan ya ke dia bak pasin, pakuh, ulu ya, igu tamin, dijatamin, skim skwau, ulu bayan tasik. Biar megak di Sibu, Bintulu, Tamin Batu 36, Stapang, Nangat Tajam, biar megak kaban belayan kebukai, kena lah rintai kena madito. Kali pesan tu madah ke Guang Anak Munsang, Guang Anak Munsang, tak ke Gui, tak ke Paijo dan Hadai, kena pagi 11 hari bulan 9 2026, ianya bak Spital Sibu. Lalu niang tu udah dibaik pulai ngegai rumah panjai, ianya rumah jam, tau ke ekstur Manyanggau Anak Asun Bak Batu 36 Tamin. Jadi maya nganjuang yang tuak pintemu laban lagi nganti penatai kaban belayan ya ke depesan. Jadi sekali lagi madah ke Guang Anak Munsang, tak ke Gui, tak ke Paijo, udah nadai kena pagi 11 hari 9 2026 Bak Spital Sibu. Lalu niang tu udah dibaik pulai ngagai rumah panjai James, hanya ex tua rumah nyangkau Anak Asun Bak Batu 36 Tamin. Lalu maya nganjung niang tu apin ditetapkah laban lagi nganti penatai kaban pelayan ke depesan. Jadi berita sekali lagi top tanya ngagai Johan Anak Guang Bak Lumur 019-751-8201. Pesan ke Siti Topninga, inya datari mako anak majing, nuju kapan belayan ya ke dia buat rumah Kas Malang, rumah James Malang, rumah Joshua Malang, rumah Ariq Malang, rumah Juliana Malang, rumah Lendi Malang, rumah Pari Malang, rumah Seli Malang, Telajin Bakung, kapan belayan buat Bakung Atas, Semanggang, Turmah Meriang, Sungai Biar, Turmah Laka, Serikai, ingau kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kenalah maditau. Pesan tu mandah ke Raju Anak Renggi. Raju Anak Renggi tak ke Indai Unyi udah nadai kena 10 hari 9 2026. Lalu kita dipinta datai ngagai lot Tudan 1065 Tudan Fest 6 Miri ngau nyengai niang Raju Anak Renggi tak ke Indai Unyi tu inya kena malam 12 hari 9 2026, hari 6 serta dianjung kena hari Minggu 13 hari 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Raju Anak Renggi tau ke Indai Unyi udah nadai kena 10 hari 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh enyak malam 12 hari 9 2026, ba lot Tudan 1065 Tudan Fasa 6 serta dianjung kena 13 hari 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningai, inyak pesan ngetas ulit datai hari Winchester Anak Kijun nuju kapan belayan ke dia di Ingkalat Ilik, Penasu, Rantau Panjai, Aup, Pasir Mas, Teku, Pasai, Bidut, Sentosa Salim, Sebedil, Bawangasan, Piamkat di Tutu Sibu, Nangam Rurun Julau, Julau Pakan, Ulu Julau, Rumah Rusak, Rumah Kun Pakan, Sungai Pinang, Rumah Bayang, Pakan, Nangan Nansang, inya rumah George Pakan, rumah Sungai Rabah Ulu Budok, Bruru Pakan, pihak mekat kapan pelayan kebukai, kenalah rintai, kenalah marito. Pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit, niang Kijon Anak Muli, tak ke Paijo, tak ke Laki Jama Anak Runggai. Kalau pengawak nguan ulit tu, kena malam 12 hari 9 2026, hari 6, lalu ulit tu dekat kertas kena pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke penghang kertas ulit niang Kijuan Nak Mulit tak ke Paijo tak ke Laki Jama Nak Rungai. Kalau pengawak nguan ulit tu dekat dia tu kena malam 12 hari bulan 9, ianya malam hari 6, lalu dekat di kertas ulit tu dekat kertas kena pagi hari Minggu ianya 13 hari bulan 9 2026. Jadi minta kawan belayan ke depesan datang ngagai bilik lumbur 47 in Anak Kijun yang nyabat rumah Adin Anak Jawa Sungai Engkalat Batang Igan di Sibu.
Oh, nyak tadi peningah pesan berat ya ke bisik diterima kami dari email ypmiban@gmail.com. Biar kau dah ada baca aku tadi pesan dari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai tu. Jadi ke penuri tu peningah Siti Jako Grah ke diterima kami dari Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak atau ke Sarawak Family Planning Association SFPA. Kali pesan kali gerah tu nuju orang induk di menua tu kalai Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak atau ke Sarawak Family Planning Association tu bisik ngatur kimpin atau ke mersa pap smear ya ngau nadai berbayar ianya kena 19 hari bulan 9 2026, hari 6 ianya pukul 8 pagi ngantuk ngagi pukul 12 tengah hari berpalan bak klinik Sarawak Family Planning Association bak Jalai P. Ramli Kuching ya, nak jauh hari RTM Kuching itu. Jadi sekali lagi hari bulan nur ngatur pengawal pepersa pap smear ngau nadai berbayar tu ianya kena 19 hari bulan 9 2026, hari 6 berengkari pukul 8 pagi nyentuk 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Association Jalai P. Ramli Kuching dito. Nyak tadi Siti pengawak nadai berbayar ungkup orang induk di menua tu kelebih kita ke dekat bepersa pap smear ya. Nyak tadi peninggal gerah ke bisik diterima kami ke lemai tu. Setelah lagu Ari Urai, terima meh, Dilah Tanah.

0: 9 renggan final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Jadi selalu mari kita mendiang ke program Turai Penghidup Gulai dengan Pastor Dut Langi. Setiap lagu lama hari berada di Karoni, dengar meh pesan aku.

0: bok dalam program Turai Penghidup, bok dalam Bible study kita. Shalom. Awak kepengerindu Allah Ta'ala ti apai, ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan, serta mega ngau kawal Roh Kudus, tetap meruan ngau kita. Amin.
1: Minggu tu kita berkunci ke ayat dari 1 John bagi 5 ayat 1 ngau 4 ngau 5. Barang siapa harap ke Jesus ne Kristus, sigi anak Allah Ta'ala. Lalu barang siapa rindu ke apai, rindu megok ke anak. Laban barang siapa dia do kalah talo, ngalah ke dunia. Lalu kita ngalah ke dunia, ngenok pengarap kita. Siapa boleh ngalah ke dunia, pelimpah hari orang karap ke Jesusnya, anak Allah talo. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Menyadi, kita karap ke Jesus tu, sigi anak Allah talo. Lalu Jesus sudah merik ngegai kita semua pemenang ya. Pemenang ngegai pengawak ngegai penghidup kita. Jesus sudah merik ngegai kita jalan ngatur. Kau kan ngemujur ke semua penanggul ngegai penekul kita. Ia sudah merik pengerian ngegai kita. Kena kita ngalah ke semua cabaran. Ngau nyelesai ke semua problem TBC datai. Tika nuntuang. Serta kau ngemedias ke kita. Menyadi. Jesus merik pemenang tu. Ukai ngegai orang ke mana haja. Tau ke merik ngegai orang ke liam haja pendiau. Tak ia udah merik pemenang tu ngegai semua kita. Semua kita itu udah diado ke baru. Allah apa yang udah merik pemenang Allah ke dunia tu. Ngegai semua kita itu udah ngaku Jesusnya Tuhan ngau juru selamat kita. Darah Jesus haja tim layak ke kita uliah nerima pemerik ting mana tu. Hari ialah kalau. Laban ia balat rindu ke kita. Tuhan sudah meri pemenang ya tu ngegai tiap gedam kita itu dah nemu diri yang anak Allah Ta'ala. Nemu dari anak jadi kerindu kalah pai. Lalu hari kita itu nemu dari anak jadi kerindu kalah pai. Kita kempang datai ngegai panggau pengasih ya. Serta mega kita harap kita itu disebut ya. Lalu kita berani ngerja utai itu diasuh ya di gagak kita. Berani berjakuk serta nyebut utai ngegai ya. Tau kenyebut utai itu dah disebut ya ngegai kita. Maka utai ti bersangkut pawat ngau pengarap kita ke Jesus. Lalu kita percaya ke diri uleh ngalah ke semua pengacak ti datai dekat nguji kita. Bub kudus tadi madah ke, laban barang siapa dia do kalah talo, ngalah ke dunia. Lalu kita ngalah ke dunia, ngenok pengarap kita. Haleluya. Menyadi. Sebagai orang Kristian, orang ti dijaga Allah talo ke hidup, kita patut gaget hati ke penghidup kita. Penghidup kita itu berpanggai serta dijaga, diintu Tuhan. Kita nemu Tuhan ke penghibun kita. Lalu ia dekat merik ngegai kita, semua utai itu dipuguna kita. Semua utai itu dikenok kita. Lalu haleluya, kita nilai suntua utai ke mana. Hari pemenang Jesus sudah diberi yang ngegai kita. Kita bisik pengerai di dunia itu. Kita bisik pengerai tubuh. Bisik pengerai hati. Bisik pengerai rundiang. Ngau pengerai belanja. Hari pemenang Jesus sudah diberi yang ngegai kita. Kita bisi penyamai di dunia tu menjadi. Penyamai peniau, penyamai penghidup, penyamai makai, ngau penyamai kebukai. Kita nadai suntua utai ke mana. Lepas utai ke mana, bakal pengerai penyamai, tau ke pengayau pengeraja, endang seminak datai rialah kalau aja. Lalu ia nadai nambah ke pengusah ngutai ke diberi yang ngegai kita. Semua sudah diberkat ke yang megang-megang. Nadai kamah, nadai bari, nadai bulat, nadai dimpok gegat. Amin. Nyalai menyadi, kita patut gaget hati kelko jaku Tuhan sudah diberi yang ngegai kita. Lalu kita patut gagau hati keturai penghidup tu. Lepas utai tidak disebut ianya, tau ngasuh kita nyadi orang kemenang buat penghidup. Ngau buat pengawak kita. Nanti subuh kita gaget hati, baka tim Mebul kita menang. Telebus Sarawak menang. Kita gagal benar. Tang dia tu, kita gaget serta gagal hati, laban kita empu dah menang. Kita empu dah menang. Kita udah menang laban antu sitan. Tikok nda datai mai pengusah ngau pengelacak. Kita udah menang laban kepala penyamunya. Tim mai penyuntua. Tim mai pemerintah. Dalam nama Jesus, kita sudah menang menyedih. Sudah menang lebat dan tusitan kepala penyamunnya. Ti mai penyakit, mai pemalui, mai pemalu. Utai tina dai guna. Ana nyembah lelung mesai kia. Buru ia dari penghidup kita menyedih. Ia nadai gig kuasa. Laban Jesus Kristus Tuhan kita udah ngelucut ke semua kuasa hantu sitan. Hantu sitan timai semua penusah ngegai mensio. Kolosi bagi 2 ayat 13 dan 15. Kubub kudus. Lebuah kita agai mati dalam dosa. Lalu kita apian ditutus dari dosa kita. Lebuah kita apian nerima Jesus deh. Allah tolong hidup kita sama engkau Kristus. Artinya, ia udah merik kita pemenang. Lebuah yang ngampun kita iri semua dosa kita. Lebuah yang muai semua adat yang ditulis. Engkau atur ting leban kita. Adat pesan. Allah kalau udah muai semua tainya. Lebuah yang mantang kesidak berkayu regang. Jesus ngerampas semua senyata dari perintah ngekuasa wantu sitan. Lalu mandang kesidak ngegai orang mayu. Kena yang ngayan kediri udah menang leban sidak. Ngena kayu regang. Kena Jesus ngeco ke diri udah menang leban hantu sitan. Ngau balau-balau penyamun ya. Nya alai menyadi. Dia tu kita udah nemu dari empu udah menang. Udah ngalah kegerasi penanggul penekul gulayah penghidup kita. Kita dia tu oleh muda orang main bual. Ngau hati-hati tenang. Relax aja. Nanti subuh kau anda bercakap ke tim-tim leban. Sama-sama teror mereka komen. Dan dia tu leban kita empu udah sepi pemenang. Leban kita empu udah ngasai ke penyamai orang kemenang. Uliah Jesus Kristus kerindu ke kita. Lebuah tim ada orang main bolnya. Kita ndak lagi habis hati. Ndak lagi genuk referee. Kita ada orang main bolnya. Just a game. Entertainment aja. 1 John bagi 5 ayat 4 baru. Kita ngalah ke dunia ngenok pengharap kita. Kok Bible. Bak. Namo kebatang benda reti pengharap kita dan menjadi tialai kita yang boleh ngalah ke dunia. Tertinya kita barat kelka jaku Tuhan lalu ngerjau tai ke dia suaya bak sempekat baru. Tiap genap ikut kita orang Kristian ndang udah diberi Tuhan pemenang sudah diuliah ya. Tak masalah ya dia tu. Ndak semua kita orang Kristian ngambil peluang pu pemenang sudah diberi ya ngegai kita. Kita lagi apin cukup berani nyingkang ke kaki kita. Nyingkang ke kaki kita ngegai padang Allah Ta'ala. Padang tiga lak laban berkat ngau pengasih ya. Laban lagi mayuh kita ngumai dari empu. Ngumai dari empu ndak cukup besai pengharap deh. Ndak cukup manah pendiau. Ndak hidup alim. Nadai direct line ngegai Allah Ta'ala. Kus kedok. Seminok pedri je besi direct line. Tambah Romans 12 bagi 3. Bible madah ke? Allah kalau dah merik grace pengharap, ngagai genap ikut kita, nitiah kemestai pengharap di diberi ia ngagai kita. Retinya, genap ikut kita udah diberi Tuhan pengharap. Ukai ketegal pemanah pengawak kita, tang ketegal grace Allah kalau. Nya alai pengharap kita, sebab kau ngaungi Tuhan pu. Laban ia timri ngagai kita. Nundak ke Jesus bab Mark bagi 11 ayat 22. Bisik pengharap ba Allah Ta'ala. Tau ke ba translation bukai. Pengharap bako ngi Allah Ta'ala. Nya alai. Nanti Jesus madah ke kita bisik pengharap. Kita bisik pengharap. Harap ke jok. Lalu harap ke diri berdalam Jesus Kristus. Ibru 12 bagi 2 madah ke. Jesus metik ngemun ke serta ngagok pengharap kita. Nyadi pemaduk badas. Jesus. The author and finisher of our faith. Menyadi. Kita boleh harap ke semua semaya Allah Ta'ala sudah disebut yang ngagai kita berbuah kudus. Laban Allah Ta'ala empu, roh kudus ya, dia tu, dia dalam kita. Lalu ia ke dia dalam kita nya, sama ia tinggagak dunia tu menyok. Sama ia tinggagak dunia tu keliok. Sama ia tinggangkat ke Jesus pula hidup baru. Sama Allah Ta'ala nya tadi, nadai bida. Sama ia keduduk di serga din. Sama ia tidak kengau ke kita. Apai. Lalu haleluya menyadi. Ia dah meri pemenang yang ngegai kita. lalu kita lebih lagi dari pemenang. Kubu kudus baroman. Uliah yo kerinduk ke kita. Uliah Yesus Kristus kerinduk ke kita. Ketuhan ngau juru selamat kita. Puji Tuhan. Nanti Yesus sudah meri pemenang ngagai kita. Bah. Namun kubuah aku tu tagi selalu alah deh. Kus kedah ke komplain. Namun kubuah aku tak lalu ndak menang-menang deh. Agi sakit. Agi suntuk merinsok. Agi ngai tinduk mata buah malam. Nyodah pukul 3 dini hari. Apian ngekau tinduk. Menyadik tadi kerinduk ke Tuhan. Pilihannya berpangai bagi kita. Kita ikut hidup berpangai bagi Jesus ke? Tau kendak berpangai bagi ya. Tau ke kedua-duanya. Bercampur. Harap ke Jesus? Tanggih ngerja utai tiap laban ngau pengharap kita. Nyadi orang Kristian, tagi nyembah tara bukai. Pilihannya berpangai bagi siku-siku kita. Tuhan tak majak ke kita. Nanti kita ngai. Ia tak mesual ke kita. Ia meri kita free choice. Dan nanti kita dekat berpangai berpengarap kita dengan Jesus Kristus. Kita tak tahu tak bisa ngerja utai. Ha. Namun nyebut tak tahu tak bisa ngerja utai. Lu padah korang. Ukai grace. Sorry menjadi. Nak konyok aja jalai ya. Nadai jalai bukai. Seminok Jesus saja jalai kita dengan penghidup kemenyana. Penghidup kemuruan belum ya. Semua kita ketika hidup kena pengharap, mesti berkenanah semua rundian kena harap. Nyok kita kerja kita. Muai pemula sudah diajar untuk sitar dengan penghidup kita. Muai jeku ajar di salah. Muai jeku semen tinggal nuk kita. Baduk lagi ini ngau preaching terima dah ke penyalah ngau penyayik kita ajak-ajak. Lalu Allah talau lagi ingat ke kita. Kusidak. Nyok tai terpatut dibuai kita. Nyok tai terpatut dikerja kita. Nyok tai tindak tau nak dibuai kita hari tubuh. Buai hari rundiang. Buai hari semangat. Hari pengharap kita. Kita tindak tau nak menjadi. Belum mati kelekau jaku Tuhan. Lalu bersemiang. Bersamping dengan gaya. Bergulai sejalai dengan Tuhan. Fellowship serta kuminian dengan gaya. Lalu lama-lama. Puas kemuas ya. Dikira suah kuminian dengan gaya. Kita. Cara otomatik. Nemu serta ngasai ke penginduk Tuhan. Kita yang lalu grace ya. Kita yang boleh speak penyinduk ya. Kita yang nerima berkat ya. Kita yang puh shalom ya puh. Haleluya. Lalu siti again ya dek. Kita yang dekat nyebut utai tidik dekat ke kita. Jakuk ngerti kita. Mesti berseliris ngelka jakuk Tuhan. Laban undok ke Bible. Pengharap kita bekerja. Nengah dua itu cara wajak. Dua itu aja. Kesatu, pengharap bekerja hari hati kita. Lalu kedua ya, pengharap bekerja ngenok mulut kita. Laban kita harap ngenok hati kita. Lalu digagak lurus bermuah Allah Ta'ala. Lalu kita ngekuk Jesusnya Tuhan ngau juru selamat kita. Ngenok mulut kita. Lalu kita diselamat ke. Orang ke harap ke Jesus, cikik ndak asok ngepok. Roman 10 ayat 8 ke 11. Nyalai. Nanti kita dekat ngasai ke pemenang. Bakal menang ngalah ke penyakit. Menang ngalah ke pemerinsok. Menang ngalah ke penyuntuk. Tau ke menang dalam penghidup. Cara nengah pemenangnya. Kita mesti harap dalam hati kita ke utai sudah disebut Tuhan. Lalu nyebut utai sudah disebut yang ngenok mulut ke tempo. Ngamen ke utai itu disebut Jesus. Laban barang siapa dia ada kalah talo ngalah ke dunia. Lalu kita yang ngalah ke dunia ngenok pengharap kita. Siapa boleh ngalah ke dunia kelimpah hari orang karap ke Jesusnya anak Allah Ta'ala. Amin menjadi. Laban ti kita berani serta kempang hati nyebut utai ti sebakong utai sudah disebut Tuhan. Tajak utainya apian nyadi apian dipedak kita dia tau. Tang utainya gerinti dekat datai. Haleluya. Mesti dekat nyadi bahawa penghidup dengan bahawa pengawak kita. Bahawa bilik penayak kita. Bahawa kita menyenak. Bahawa bansa. Bahawa menua kita. Laban Tuhan pun megang amin kita sudah disebut kita. Amin. Sebeda utainya nyadi menyadi. Jesus nyebut utainya dulu. Baru utainya nyadi. Jesus medak pemetang. lalu ia ngangau ke penampak. Lalu penampak datai. "Lazarus, angkat, kuyo." Lalu Lazarus angkat hidup baru. Jesus nyebut utai tidik dekok kuyo. Lalu utainya nyade. Kita pan menyade. Laban kita berdalam Jesus Kristus. Kita sudah diberi ya kuasa ngenok nama ya. Kita sudah diberi kuasa ngenok nama Jesus. Yang lain, kita patut nyebut utai ke mana? Lalu sebut utai ke mana ngai dirimpu menyade. Sebut utai ke mana ngai diri sebilia. Sebut utai ke mana ngai balau anak-anak kita. Anak antas minang nganuk sidok lalu madah ke anak kita nya beli. Nanti kita madah ke sidok nya beli. Lalu beli masih do. Nyalai berkat ke anak-anak kita menyade. Berkat ke sidok boleh pemujur bersama utai. Mujur bab pelajar. Mujur bab pengawak sidok. Padah ke sidok udah menang. Ukai Allah lagi. Padah ke sidok dia tu nyadi palok. Ukai iku. Lumur satu. Ukai muncit. Di atas. Ukai di bawah. Berkat ke sidok dalam nama pai. Ngau anak. Ngau Roh Kudus. Berjalai dalam pemenang. Seminggu-minggu tu elok menyadi. Lalu enjoy berkat kita. Sudah diberi Allah tolong kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemai YFM Sada Gitar
1: tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Mbak YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bila peningat bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin untuk Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai yang diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali untuk bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang perbezaannya Siti Pemanah. Bila peningat semua, Islam yang ajar kita senentang perbezaannya tadi sebengkah hari penghidup kita manusia. Kita engkau berbeda dari segi pengharap atau keagama, beda dari segi bangsa, beda budaya atau keadat, enggak megak beda dari segi gaya penghidup kita. Tang meh dia tadi berapa peningat semua, bedanya ya apa ndak nagang kita kena kita bergulai sama enggak penuh bahasa kesama diri, enggak sama belak bertolong bersukung kesama diri kita manusia dalam penghidup bak dunia tu. Jadi tuk meh disebut kita pemanah dalam manusia mayuh ti hidup enggak harmoni, tuk disebut kita aman damai. Jadi nilai berbahasa kepebedaan tu sikit dikemeran ke dipupuk kita hari yang kimit. Jadi bila peningat semua dia tadi bala nembiak sikit patut diajar kita reti berbahasa kesama diri, tajak ndak sama pengarap, ndak sama bangsa, gau ndak sama gaya penghidup kita. Awak kesedak ya, ndak ngelese tok ke ndak ngemaruah ke bala kaban berbeda pengarap tok ke agama tok ke adat budaya. Makanya megak bala peningat semua, bala rebak nembiak baru megak patut nunjuk ke pematang sidak lebuh maya sidak berandau atau ke lebuh maya berkomunikasi yang kawan megak lebuh maya ngena media ramah ke maya hari tu. Mesti nyeliah ke diri hari ngemansut ke atau ke naib kumien tik berjaik atau ke tik tau ngenatai ke layak tik ulehnya di isu ke besai. Jadi bala peningat semua, arameh kita sama belak apa medak perbedaan tu ianya di sitik peluang dikena kita ngelala sama diri kita lebih semak agi serta negut ke agi kawal antara kita tajak pun kita itu tadi berbeda bangsa, berbeda agama atau ke berbeda cara penghidup kita. Jadi lebih maya kita sama belak berbahasa kesama diri kita berapa peningat semua. Dia tadi kita dekat mudah lagi bekerjasama serta uliah nyadi manusia mayuh ti hidup bergulai sejalai serta sama belak bertolong, sama belak bersukung kesama diri kita. Wallahu a'lam. Nak kata dulu kerusi dia baik aku. Harap kekongsi kedua baik aku tu tadi bagi peningat semua meri manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai bagi YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi

Selamat malam, Evening. Dato' kami nak buat ke Berita Lemai 11 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mindah ke rangkah Bilun Kabang Tilabuh di Long Lelang, Tembuk, Dip Calaika. Semua mangsa dalam Bilun Kabang Tuk Labuh terempas, berbadi nyawa ke Tegal Tik Kelalu, Balat Betul. Perintah Besai bersetuju nambahkan nisbah Kaban Parlimen Sabah dan Sarawak, nitiah ke MA63. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Berita hari keempat penusah Bilun Kabang Labuh di Long Lelang, Ulu Baram. Pengawak mindah ke rangkah Bilun Kabang Ti Labuh di Long Lelang, Ulu Baramnya tembuk dipercayai ke pukul 11.55 minit pagi tadi. Sebedau kedai baik ngena 4 buah kereta 4-wheel drive ti bekejang urung pukul 2.17 minit ngalih hari tadi. Perjalanan dengan jalan darat kemiri berguna ketimpuh 10 jam. Berbangunnya polis lagi ngantik pemutus pansiat DNA dikenak nuku ke identiti semua mangsa. Pansiat itu ditetapkan cukup berguna sebab pengatur nganganjung bangkai itu kaki sidas bilik oleh dipercalaika. Perkara itu dipansir ke Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, ngagai RTM. Berita penusah Bilun Kabang Labuh di Long Lelang, Ulu Baram Miri. Hasil postmortem 45 ekor orang kebadi nyawa bak penusah Bilun Kabang servis Zutur Depai ke Labuh Terempas di Long Lelang kena hari 2 tu tadi. Ngayan ke utai tinaban ke nyawa orang pak penusah tu ianya ketegal tik kelalu balat betuk. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah malah ke bagian forensik Hospital Miri tembuk berjalan ke postmortem urung pukul 7.30 lemai kemari. Kediatu polis lagi ngantik pemutus pansiat DNA dikenak nuku ke identiti semua sidak kebaudi nyawanya. Pemutus ahli upis kimia di sadang pansut lemai itu. Pengawak di nuku ke identiti nengah pansiat DNA itu ditetap ke cukup berguna sebab pengawak ngatur ngawangan jom bangkai itu ngakai sidak sebilik oleh dipercalaika. Sapit Menteri Dagang Temuai Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, bisik ngatai ke penyeluk hati diri ngagai balaris 5 ekor orang kebadi nyawa bak penusah Bilun Kabang Labuh di Long Lelang, Ulu Baram. Penusahnya tinaban ke nyawa sikup pilot dengan 4 ekor pengerja pengawal upis Menteri Pengerai diasai kenyadi pemidang di dekat balat diasai ke rakyat bak menuap sisir. Ia madah ke penemuan lutut terbanyak endang servis ke cukup guna dikenap jalai ke penguat perubat bak menua tik mar di lawak. Nyalai ngari ke perintah ngores Sarawak, ia merah kediri bersampi ke balak aris mansa tu sama diberi penyabar lebuh kenapi mujinya. Dato' Sebastian Ting mansut ke penerang tu di Miri sari tu tadi. Penemuan lutut terbaik FDS meruan guna bak rakyat kedia bak menua pesisir di Sarawak tibisik penanggul nganjung diri ngagai palan ngintu pengerai. Penemuan doktor terbaiknya ukai seminat nyaut meri ubat ke penyakit ti raya tak megat nentu ke orang ti sakitnya tau nak ibuh mindah jauh. Jok bilong seduai Adrian Ulai ke sama diau di menua tau madah ke penemuan doktor terbaiknya endang cukup guna kelebihki lebuh penusah ngenyit bisik nyadi. Berbak ngonyak siku orang kediau di Pak Umur, Freda Pitan, madah ke mindah kemiri dengan jalan darat berguna ke timpuh 15 jam dengan belanja tip besai. Siku orang tikalak gawak bak klinik menop sisir, Sofia Nagiman, madah ke penemuan lutut terbaik megak, boleh ngemudah kagik pengawak ti mai orang ke sakitnya, berubat terus ke hospital dengan cara ti nak nating belanja sidak. Servis tak ke penemuan lutut terbaiknya megak cukup berguna dikena nentu ke rakyat menop sisir sama oleh diperubat ke enggau mana. Kita ada tu benda undian ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Besar Udah setuju nambahkan nisbah Bala Kaban Parlimen Sabah dan Sarawak ngelui Arif Penyampau ke Diato. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakap perkara itu diputus ke setipak dengan semangat sempekat Malaysia 1963. Perkara itu akan mungkur pengawal tingubah konstitusyon Perintah Besar dikenak nambah ke Bala Pengari Rakyat Arif Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Anwar Mansud Kejakoto udai kenyari Chairman Al Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTP MA 63 tahun 2026 ke diatur bak palan Convention Antarabangsa Sabah SICC sehari itu tadi. Al menyak sama belak diguluk Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor ngau Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbak dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah ke perkara itu ukai seminat dekat nambah ke pemayuh penuduk ajak tak megat nentukan nisbah Bala Pengari Ari Menua Dua Bengkato amat bisik nambah. Tajak pihak yang madahkan mekanisme dengan penerantik silik lagi patut dikerandau ke dengan upis pengatur penguat pilih SPR. Lebih mengenang pasal timpuh Nur bercalai ke perkara itu, Menteri Besar yang merah kelanggup penemutik ngasuh perkara itu dipercalai ke sebedau penguat pilih besar itu ilak lalu bedau ulih ditukukah. Kebuah oleh pihak lawan perkara itu tidak boleh tidak nengah sekedar proses randau enggau undang-undang. Kelimparnya awam itu mekat sama bisik berandau ke jalai dikenak ngerumban atur nambah ke pangkuk pengawak dengan proses borneonisasi upis perintah besar di Sabah dan Sarawak bakal tidiakut dalam sempekat Malaysia 1963 dengan Cobalt Mission. Pengawak ngeremai ke berita-berita bulat dengan peminta tiru tau ke AI udah jadi pemar di menduk besar ke disatup industri media di menua tau. Direktur General UPIS Penabur, Dato' Ashwar Ismail, madah ke pemansang teknologi AI ngujung ke orang mayumar bendar dekat mida antara konten mensia ke bendar ngau utai ke ditempak. Pemayuh berita atau kebenaran tidak disarap bak mayuh macam pelasar media megak ngujung ke orang mayumar dekat ngarap ke pengamat report berita. Perkara tiban satu ngujung ke pemekuh media ndak boleh ndak macak kreatif mata mensia manyuh ngenak cara tindak ngerugak pengamat siti-siti penerang. Nyak alai pengak ngeluar ke konten ti ulih narik hati ngau rundian rakyat, nyak perkara ke cukup berguna, di kena nentu ke orang mayuh ulih arap ke perkara-perkara ti dikenatai ke. Ia mansud ke perkara tu, lebuah yati mansud jaga kunci ba'aum antarabangsa perkara communication ngau media ke-10, ICOM 26 di Kuching. Berbak dengan Dato' Ashwat Ismail marah ke konten video disadang dekat meruan nguasa media dalam tempoh 4 tahun terdekat data itu. Tok serius benar ngeubah bak bala pengguna kemayar itu, tik rindu lagi bak konten tik pandak serta nyamai di lawak. Tok ngujung ke tempoh orang berarti ke konten kebetulisnya nyau majak pandak, ia nyak kira 21 second ajak. Ia marah ke perkara tik bansa tu muka udah merik pemar, ngegai pemekuh media, lebuh tika ngagak konten tu boleh narit orang medak serta arap ke konten sidak. Ia marah ke perkara tik kemeran ke, nyak ukai semua tik pelasar ke dikenak, tan lebih pepanggai bak konten tik lebih dikerinduk ke orang mayuah. Nyak lai pemekuh media patut nitih ke atur communication tis tipak, ngeubah kenyari, ngambil ke perkara tikat dikenatai kenyak, semampai relevan serta tau dikarap ke orang mayuah. Sarawak agitkan urus ke operasi ngagak hujan tiru pengundah bulan baru tu ilak dipelabak ke dekat lebih agit kemarau. Tu dekat semampainya di katur, di kena nentu ke aik bak tekat aik ke besar-besai di menua tu, semampai bak tikas kelikun, kelimpah hari tentu ke aik ke disimpannya cukup ke guna rakyat. Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak, JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, pada perkara itu dekat dikerandau ke Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia, NADMA. Ia pada operasi ngagak hujan tiru ke diatur hari 3 nyentuh ke 7 hari bulan 9 untuk tadi, endak tentu mujur. Sekedar kanan dur mengimbai tekat air diriput ke bisik hujan, nyengkaum di murum, enggau batang air. Dato' Ahmad Douglas ugah mansud kejakut untuk ngagai pengarang berita udah ia kebejadi penguat Nur ngelancar ke jentera pengatur penguat pilih menua N19 Mambung bak Kampung Gerung di Padawan. Berita Indeks Pengamal Angin ke sehari itu. Nakak pukul 5 lemah itu tadi, Seminak Serian ajak ngerikut ke Indeks Pengamal Angin tau ke IPU bak tikas di balat nak manah ke pengerai ianya 220.
Penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamal angin APIMS, ngayan ke 10 kandang meluang rekod ke IPO tindak manah ke pengerai. Kandang meluang tu ianya Kuching, Samarahan, Sri Aman, Samalaju, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri, Enggau Miri. Dua lagi kandang meluang sama ngerikut ke IPU Kejelan ianya Kapit, Enggau Limbang. Dikenang ujung ke berita kita ke lembah itu, tu petang berita dibaca baru. Pengawak mindah ke rangkah bilun kabang tilabuh di Long Lelang, tembuk di Jalaika. Semua mansa dalam bilun kabang tu labuh terempas, berbadi nyawa ketegal tik lalu balat betul. Perintah besai bersetuju nambah ke nisbah kaban Parlimen Sabah dengan Sarawak, nitih ke MA63. Nyalakan kami mic tamdiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam sejahtera.

Lagi meriah sama lemai sebab kepala sejalan dengan YFM ke lemai tok bawa sada lemai. Sekali lagi boleh dengan aku Rolana Gilbert, Pak Camtik kedua mudah berita lemai tok peninggal. Kita ke benung ngintu diri ke lemai tok. Terima kasih Alman sudah milih YFM jadi ke pemerintah kita ke lemai tok. Nah, silaku hari Beleri Ram insur kedulau.

Harap ke peningat kita sama blau Dato' Pindah dengan lagu hari Valerie Rem tadi insur ke dulu. Jadi ngelatai ke sitik pesan berat yang baru diterima kami ke lemari Dato' Pindah. Kali pesan untuk pesan mati datang dari Louis Kong menuju kapan belayan yang ke dia di Miri. Ianya kelebih di Kampung Iran, di Bawan, Sungai Naman, Durin, Sengan, di Sibu. Yang enggak kapan belayan ke Bukai. Kena larintai ke nama Dato'. Kelalai pesan tu madah ke Kong Fok Loi, tau ke Awit Anak Asam, tau ke Apai Louis. Udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Kok Fok Loi, tau ke Awit Anak Asam, tau ke Apai Louis tu. Dekat di Sengai Belah Mayuh, bak rumah di rumah Moses Anak Tony, Bukit Tintin Nandung, Sungai Nibuang Sibu. Lalu dekat di kubur kena hari 6 tu, 12 hari bulan 9, 2026. Jadi ya sekali lagi, madah ke Kong Fok Loi, tak ke Awit Anak Asam, tak ke Apai Louis sudah nadai, kena 10 hari bulan 9, 2026. Lalu Niang tu di Sengai Belah Mayuh, bak rumah Panjaya, nyanyak bak rumah Moses Anak Tony, Bukit Tintin Nandung, Sungai Nibuang Sibu. Lalu dekat di kubur kena hari 6 tu, 12 hari bulan 9 2026. Berita kesil lagi tak tanya ngagai Louis Kong bak lumur kusung 11-2944-3130. Awalnya dari pesan berat kira ke baru diterima kami ke lemai tu ya. Jadi yang berisau lemai ngagai peningat kita ke nyapa ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita peningat ke bisik mendiang kami nak ngira bak dini indur kita diau jam kita tu. Sekali ke engkan tarik benung ngetu belalak kini. Tau ke benung berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Bersama lemai ngagai Sendi N, Alex Delta Bina, Watabarau Ari Pentik Sekrang, Biar Mekat Bulan Pegari, Agnes Ine Rubin, Tucum Selalu, Catherine Robin, Biar Mekat Nora Piling, Monica Malia Bungang, Juni Ben, Bunda Babeh Wai, Anita Nawai, Luisa Jugi, Rini Sabai, Nak Tinggal Mekat, David Aluk, Richa Unum, Eni Tinggi, orang betul tu, Buri Nyalu Ari Miri, Madah ke Bisi Ucan kot ya. Di Miri, Brody Muyang, Roy Kuang, Ari Sri Aman, Apai Lambai, Mami Abah, Nor Agat, Ari SK Ulu Durin Kibak Sibu, Cecilia Kumit, Jessica Maria, Ndun, Sindun Idi, PM Kak Lily Anthony, ngau peningat kita kebukai ke basicnya apa. Aku ke Benung Kawak jam kerja tu nah. Minta ampun nak boleh macam pesan tak ke peminta hari kita peningah laban awak kita cukup serekat nar nah. Kalai pukul 8 malam tu lagi kita sama belak mendiang ke tanduk program Randolf Mansang dari YFM tang sebenarnya peningah. Ingat kita ke minta putar lagu hari Igu Anthony terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisa ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulang waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggu. Ya, jadi ngelalu ke penatai nonton.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau lebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggu lah. Okey, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Hari Semunjan,
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebentar tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal.

0: sebut tentang pengejar pengawal berkawal dengan bala kita. Ia ke bekerja, nurun pagi, pulai lemai, bisiknya nurun lemai, pulai malam, nurun malam, pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita ngantik gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu gawak company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tahu ke gaji ti pemandu miat mata dek ya disedia. Jadi nyak tuan ya. Kenang tu tadi oleh nuan rang nama tujuh atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, Mas Eri ya. So okey, aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah. Mm-hmm. Itu udah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya ke udahnya. Yeah. Perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. Tujuh sida yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu boleh datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal boleh daripada gaji tu ada satu tadi sida boleh apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sida ya. Kau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sida boleh lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke hari luar negara lah. Okey, nya tujuh tadi.
0: Nya nanti kita medak di tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja ne.
1: Yes,
0: laban tiap tahun barang nikik harga ne tuan ya. Servis pun pihak megak nikik harga bil-bil kada bayar kita pun nikik harga. Okay. Jadi nya kebuah tadi perintah menyiko dua depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta tentu ke penghidup rakyatnya tadi udah lantang ne tuan ya. Jadi penerang tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ha. So nitiah ke atur di baro seksyen 2 ianya dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan ianya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita ianya apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya erti apa nama tu gaji minimum.
0: Gaji minimum. Erti ya tadi. Jadi erti batang gaji. Ni. Jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikena tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke bisik ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih lah. Nanti sumpah ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ia mesti kena nitih ke 1007 tok lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu dah dikuat kuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tok lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700.
0: 1,700
1: nak kurang daripadanya.
0: Tentang sebedau tu tadi 5 ikut kat, tahu ke ngelui arenya baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti yang siku tahu ke 2 ikut regawak ngelui nak tahu nak nitih katuanya tadi ni. Mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngage bala pendengar berapa tikas gaji minimum batang gaji itu kebenar. Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance sudah masuk dia, nyak kena di 1007 tau ke berkeni tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji perintah gaji minimum 2004 tu. Batang gaji tau disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan.
0: Nak
1: oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang
1: lagi. Nak oleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Antinya mak allowance-nya tadi nyak nambahnya yes, tuan nah. Selalu maka allowance 100.5 kini allowance datang kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1007 ne.
1: Ya.
0: Okai 1007 sudah campur ngau tak bukan ne.
1: Okay. Ah. Ya kendiri ya batang gaji 1700. Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nada boleh termasuk ya?
0: Nada boleh masuk ba 1007. Nanti dia tulis kendiri baru. Udahnya tadi dia campur baruannya yes, gaji bulan ini. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi berkeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawal ti bayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dia bayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawal ya ke dia bayar ngena cara bergaji hari, sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah. Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun enak oleh kurang RM98 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia. Bagi pengerja pengawal ke ia ke dibayar ngena cara piece rated tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sidak ya sudah cukup 26 hari. Nanti nitih ke tripnya gawak, penyampau gaji yang patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pegaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawal ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
0: Kaya pen dituang nak trip tadi nak nak cukup RM50 hari gaji minimum. Perlu ditambah pengaji tu tadi nak toke ya tadi. Jadi semua gaji tu nama tuan nah awak ketua limpang mimin hari perkara kenang tua. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company ja tau ke ba kedai-kedai makai tuan.
1: Untuk gaji tu ya ya yang diguna ngagai semua orang tegawa da di baru sito swasta lah. Sito swasta ja nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ada
1: yang masuk lah.
0: Tang ya ke gawa swasta ya ke gawa ngau company ko kita ya, ini ya, tadi. Nah sikit dibungkur lah tu tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makainya tadi nah sikit dibungkur lah tu tu ni.
1: Okey.
0: Jadi Siti utai ke kak dia tanya ke tuan kak dia temu ke ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawal nyempu setuju nanti semua batang gaji yang nak dibayar ni tiap ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketukai kini takut nak damik rugawak berkini ke ni tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang nak boleh maya gaji pengejar pengawal ni tiap ke apa nama tu ni tiap ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawal sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak empu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau kau komplain orang maiwah.
0: Oh, kan au bisi ge kes na tuan ya.
1: Na uliah bakanya.
0: Na tahu kena na tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke no ka gawaknya tadi. Na dengan awak tuke nuan maya aku gaji 1005 pun. Na dengan awak tuke tuke na dengan awak na tahu kena na tuan.
1: Na uliah
0: na uliah. Segi salah ni tiah ku undang ne. Tajak pun orang ke de gajinya tadi iam pun setuju gaji nyam punya ne.
1: Jadi yang mesti ni tiah ke atuanya tadi lah.
0: 1700. Au au au. Ya, peninggal kita belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita semua baru bergolai dengan pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Randolph Masang. Kita berperindang dulu.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web titik asal skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolong Tuan Dans dan Anak Anggu, ianya pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjang Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 ya kudah di dikena berengkah 1/5/2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, atas Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, nanti semua bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024, nanti dia temu sidak uliah dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji uliah dikena tinggang hukum denda sama mata duit, kena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengejar pengawaknya kita gaji nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji uliah dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Oh, jadi nasib bisu hukum apa dia. Main apa tu? Tinggal 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10 ribu tak 100 ribu bayar ni.
2: Betul.
1: Oh, jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peningal kita kelebih dari tuan yang sedap ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tau ketanggung pengawak diri ni senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah madu menti nyemak pengaji kat merik lebih dari 1,700 nyak ada dengan awak
2: nah, tuan
1: nah, tang nak tau kurang dari 1,700 ni. Ah, untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat ni kan yang tuan tak paham ni kena beli tu. Kati bala mayu boleh nemu ngosu ilik tuan pasal atau perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nanti tadi ne.
2: Okey, bala mayu uliah nguliah ke info bekawa ngau atau perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida uliah ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu uliah bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak uliah datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan atau ke dekat bersadu ke sebana tentang gajinya tuan. Dalam website bisi no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri impu tahun kini ne.
2: Nanti sida ke ngaga komplain ne.
1: Kak komplain pian.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain to. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida uliah ngena cara bakal di sebelah kuto lah. Okey, pertama sida ya uliah datai terus ngaga upih pengejar pengawak semak alaino sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey, yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sidang nak boleh datai ngagai UPS kami sidak tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kemimpo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak megak boleh bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gila lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi hanya SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi
1: jambat
2: gini. Jambat gini tindakan.
1: Dekat boleh diputar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayu lagi orang natai ke aduan lebih lagi kita ada Sarawak dia tu sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Ya, kebiasaannya sida mayu gi bisik te ngena cara datai terus lah.
1: Datai terus ni.
2: Datai terus and then sida terus filekan case lah. Bisik aku medak bakucing tu sida ya yang kemedaknya lebih pada datai terus ngagak aduan. Aduan secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
2: Kadang-kadang melalui email semualah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office. Sida perlu mai sida empu apa namanya surat lah. apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sida empo kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti kelengkap lah. Laban nanti teto ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa teka dipinta kami. And then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia tu tadi nyari nyamain tu kita mansiak kes tu
2: nak tuan ya.
1: Awak ke kes tu tadi ulih pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sida ke ngagak komplain tu. Entah dia ni. Jadi cara kita tu nyu nyurindu ke kuninga senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti berkini kok nanti kita benung ngatur kesnya tuan. Ya, nanti nyama pengejar pengawaknya bertemu ngoto kes sida ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entiti orang tengah ngagak aduan, kami nak akan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu nganjung ke apa nama hasil sasatan yang kayak pekerjaan tadi lah. Kami akan mada apa yang perlu digagak sida ya. Adakah sida perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tahu kita nih. Nya tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekeni kunti rakyat yang tadi rakyat hari pengejar pengawal hari menua Indonesia luar hari Malaysia atau di pungkur atau megak saya tak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitiah ke section 60L tu tadi. Akta Kerja 1955 Section 118B Ordinan Buruh Sabah, Section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak Bab 76 tu. Semua pengejar pengawal di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawal menua asal. Atau tu tetap atau lawan atau sudah tetap dalam seks, convention IAO nombor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih gig ke pemadu mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawan itu. Jadi sida pun nak tahu nak dibayar 1700 nya tadi nah, tuan ya, sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ne.
2: Ya betul.
1: Jadinya mentai ke diatur perintah. Lawan ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sida lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ne sama.
2: Asal sida gawak di Malaysia tu sida sama. Dipukul rata semua.
1: Mana mai ke perintah kita ne tu ne. Ngau sida ya. Jadinya mentai ya tuan ne agi ka berandau senentang. Pelapak ku mayuh agi topik bukai ke bekawal ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ialah ya, tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngagi peninga ke sekali itu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah oh. Dekat mesan ngagi bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 20 tahun 2025 lepas nitiah ke batang gaji 1700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengejar pengawak ngarap ke bala pengaji ulih ulih nitiah kato tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengejar pengaji ditemu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti sema bala pengaji agi berdofa berdonto apa nama tu berdonto faham nemu
1: merti
2: ke tentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sida ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngau bala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah mada sida datai sebenarnya laban kita kena nolong ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengejar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ia pun sidak ia boleh mengenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengejar pengawal. Bala pengejar pengejar pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya, nama sidak memang di kami dipelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti sema bisi info bekawa ngau bala pengaji. Tidak nak nitih ke atau perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana. Tadi apa yang kita berjalan ke atau nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nak bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita. Jadi aku tu bisik ngaji resekian iku berapa iku. Minta kita ngatur na tuan ni. Ni patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya. Hanya agak mana lagi ni. Jadi nyak me bala peningan semua lebih lagi kita ke bisik company yang ke berregister ngah perintah tuan na tuan. Jadi nanti kenyamak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atau perintah gaji minimum ya. Nanti kita akan nemu penerang ke sini datang ke depo ngagi upis jabatan tenaga kerja tadi ne. Oleh berandau berkeni ko nama take perlu tanya semua. Proba ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sida tuan. Okey tak gawak pi aja pergi lah de datang kerja. Nak tahu nak bisi suratnya ne tuan?
2: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sida akan ngambil siku pekerjaannya, sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja, dikenai kontrak kerja.
1: Ya,
2: so perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah, satu disimpan majikan bala pengaji, satu perlu diberi ngagai pekerjaannya lah di gajinya.
1: Lah ke sama-sama bisi dokumen semua. Laban suratnya kadang dia kena orang buka account bank.
2: Ya betul.
1: Dia kena orang ngelon barang mah tadi ni ya. Bala kita ke nyadi orang ke gawaknya tadi nak tahu ndak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisi surat
2: ya kan, betul.
1: Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawak boleh ngatur nama penanggul ke BC. Perbuat ku tuan lagi kak beranau gunuan na tuan ya. Senentang lebih lagi perintah gaji minimum tu leban. Perbuat ku BC maya tua ke beranau tu BC orang baru nemu 1007 nya tadi. Batang gaji na tuan.
2: Betul betul.
1: Ukai semua gaji ukai bertayam masuknya. Tang ya tadi batang gaji. Bertayam ngau semuanya lain
2: na
1: tuan. Nyadinya tadi perbuat ku BC ba maya ke bukai lah atau beranau senentang apakah rau kebukai ke tuan ya tang bekawal ngau pengerja pengawak ni ya. Jadi nyam tadi peningal ranau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai RUPS sama kenya pengawak di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba UPS ya dini UPS kita ditu tuan.
2: Okey. Iyalah mayuh lah nan mu tu.
1: Ya ko.
2: So UPS kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita mendak BC Yonmo nya ba depan Yonmo ya seberai jalan nya
1: seberai jalan
2: ba Yonmo podium
1: ba podium dia
2: podium dia
1: tempat orang makai rumah no dia ada
2: ya ayo orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nanti dia kita ni
2: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah
1: ada
2: podium dia tingkat 5 kami pun office
1: tingkat 5 ni ya. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mudi ni bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga. Jadi dia tadi. Jadi pelabak ku nyamai ranau kami duai ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak anggu pemesai ada UPS pengenjap pengama di Sarawak dia tu. Jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak anggu. Jadi kami beri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengejar penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalonginkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Safa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 melatih ke industri.

9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 Jam 6 Lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul Masuk Nadai Membayar.

Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. FZSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu pada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Mengharapkan Saiful dengar lagu yang ada lagi pengen rindu ya. Mengharapkan pengenuh hitanya hari berbungai. Dengar kami nanti hari ini, nanti yang jam. Terima kasih tentu ya pemerintah malam. Malam tu 11, hari bulan 9, malam hari 5. Okey, berulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TUD Konti. 3 jam 9 nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Nakal lemai tu tadi mana gaya kita tajak penagi bersebun ya. Okey, tebal lagi apabila kita engkanya bersemindah keluar. Okey, kita sama berkena ke sengkabung hidung engkau nyawa sama jaga pengerayau. Kita akan dengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang dengan ngena radio tau ke secara online. Terima kasih menyua berumah tau ke bapalan palan gawak tau ke benung dalam perengkah pengangkut ke malam tuai. Ngarap ke semampai Abang Jumat Bang Jalai Alun Gaul lagu pemuka tadi Ikan Saiful Nadai Agi Pengerindu. Ia suka mega finalis kita ungkap ya pentas final ACSJ ke-9 ketika diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026. Kita mega tahu berengkah ngundi lagu popular ACSJ pemega finalis popular tau ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Ini sudah ke lagu Clement Joyce Rimani sudah meningkat tanduk program Runder Y pukul 10 dan kami nabur ke berita malam hari YFM.

tahu tahu. Udah ansiang ke duit bantau sarak ke beri perintah kita tahu. Kami serumah pelaku kau pegawai luar ke pasar. Ya kami saya lima ikut diri sendiri. Apa untung sama lu cok? Untung ya ke ngelui umur 18 tahun kakaknya kemayuah diri sendiri. Paman ini kan dia bantunya tau cok. Sudah ini kita tuh berdau ke nansi yang ketinggi cok. Nah dapat nggak orang berbaril cok. Oh ya pendiak patuh, pendiak tuh, pendiaknya. Ngelak kan kami sendiri ya. Malah cok ketika jamin dulu beli barang cok. Nih sudah sangau jarak. Ini nasi kok aja nih. Boleh bantu Sarah. Laban dia buat kaget 7 tahun. Bah, apa-apa kita ingat kerana ruai ke sekali itu bantu

0: Itu seteri. Tapi wakil ramai orang ada senyum juga.
1: Nama Mai Muhammad bala kami sungguh mulai membeli ke barangnya. Nyau betul kini yang naik barang. Engkanya sama baru nyual buah sawit magang. Nak patut tidak tahu. Nyus kayu rumah menjual ke buah sawit. Kau ketiga kali aku mendam. Ben cukup marahnya nganjual murah kita. Ben cincuang bisa lima kali. Amai penuang kaya nyua sawit tidak tahu. Melintai nyubaka dunia tukar kiamat. Nangi bare ambil lepas apia. Nyelai yang amat nyadai perangai orang tau sari tau.
0: Sedap.
1: Ramah utai keempat jabut. Nyerap ke utai. Tuh, mesti baru pulai ngapain baru nak tua dek latihan tau.
0: Okey, tua aku mereto ini. Udah dek mulut panggang tu diberi kaki ke rumah. Beli ya bapak saya tadi ku ya. Mulai beli barang ngenak duit ke beri indo lalu singgah. Bak orang ke jual pulut. Jual orang murah-murah. Leban orang ke jualnya ke pulai. Kaya kan temu kaya mia. Nya, itu mia. Nya, ngede siti tau. Empat tau. Anang mia jaku. Empa aja nama aja ke orang meri-peri.
1: Siapa induk nama Sarah ke meri ya duit? Napa tuat perumah nyau nyadi gigolo jua bire? Udah agak tuai kah makan nasi kat? Hati induk kak melanya ayahnya. Ada ke induknya melanya aku?
0: Eh, okeynya pigat ini pada orang dia tau ini. Terumahnya okey kita nemu tama ya beratus ika sawit ya beribu pun nanti ya bini baru nak kuntung bininya ilat nanti ya tumu balu nyak meh aku asa saya kedekat minta duit minta iro kayak minta duit minta iro terumahnya udah tau kak ngasuh dek nguntiak terumahnya. Ngain tu nyadi dah suara gadinya ngadi ya diknya kalah mai mati penggai semua penggai
1: kapa aku tuk kajilah ngete rumahnya anak enggak aku malik kak malik ngai aku ngai tua tu mai wah metane ni ake di kelia ucok berapa puluh iku orang nanya aku kelia ya wiji aku magang. Bukan semuanya ucau. Dia ngakik dia ajak aku terima laban mayuah tanah. Dia tak tua agaknya mai. Ha, tajak nanti orang leja tanah. Dan bisik ke tamak baskim sawit.
0: Nyamain tak menyaini. Nanti duit sawitnya kena dibeli emas aja. Nak dikena di pembeli beli ke pemakai tua. Nyamai lagi aku untuk ngabang ke rumah. Makai duit geprian dia ke nama sarakutnya.
1: Runi yang ngetah nak pintar dia jabut. Ilak di sekolah tinggi lebih hari ngambil PhD. Nemu dek. Nanti apa inai dek ngai kiruah melanja. Masnya gadai tua. Ha, rega mas ukainya. Nemu nuruan bakar rega lada. Nanti dia merak kita semua. Ada si kau gila nyimpan mas bakai naik deh tau. Bapa silaan nak nemu. Mas tau gila rusak boleh jual maya kisah suntua. Nemu deh.
2: Ya, masa engkau. Mas di mana dah beli. Uli ada jual maya kita kesuntua. datang sampai ke nanti ke Tegal ke beli emas ya. Nyon ada duit ke belanja, kena beli pemakai, kena beli ke gari, kelambi, perengkas, sekolah, kena miyaknya. Dia di, tetap salah sengau. Nggak ke dena nemu.
1: Dek nyamai, dek berjakau ke rumah, pendekat dek berjakau. Dek gak bisa duit, kena beli barang pemakai. Ya, bisa induk, rindang dek merek dek duit. Aku tu kainya bisa laki merek duit. Ada kebantu hari upaya pengandai tuai ajak ke merek kami dua yang jabut tau. Ya, nanti nadai. Nak hidup kami dua jabut tau.
2: Pelan-pelan dia tersenggau. Siapa induk ke merek ke duit? Kena tunggu dengan agak cerita nak berbetul. Temu nempah-nempah utai senggau. Nemu dek, kena tunggu, kena tunggu.
1: Nak ke rumah diri nak ada duit tuan rumah patut aku mendak dek tadi cukup engkap pagi nurun pasal nunggunya nuang bertemu ngau cara cara kemelanjaan nuan nanti dipelanja imbau nak ibu aja aku bersai di tuan rumah
2: tu amai bersai tunggu aku ngagai di tu sanggau dua iti tak jauh empat iti tawak laban ngegak jaku ngumbai induk melanya aku ngelama umur aku tutup hidup ngai kedena nemu sanggau bedau kala aku minta belanja induk indah kaku megak melanja sidak induk lebih lebagi nanti induknya bajiak serta jandanya nyau pecah rahasia aku bu
1: nanti leka nunggu anda nunggu aku dek nyak jabun nyak tunggu dek. Ia kena usia dek beli barang ke pasar kanyu wak tarik kena duit induk ke mana saranya.
2: Amai mapap sudah dia mau cucu tu. Amai tembap sudah dia mau cucu tu. Nyak medik sanggau. Medak tutuk. Medak peti sebuk. Nah, utai ke nak menuku tak ada pedak di dalamnya. Uji ni medak TV. Dengar radio. Ngambil ke dek nemu utai ke ke ke amai kena bentuk sarannya. Kena beri perintahnya. Kadi tanda ingat tiun nyin kemari. Semua rakyat menua Malaysia ke umur 18 tahun ke atas. Oleh beli barang berbayar ngena tinggi demo ICIC nyata dan juang kita bakakat biangnya. Agi diingat eh. Nyata kumai orang bantu sara. Ukai inu nama saranya ngai kedi namu.
1: Ingat aku atau nyin kemari tingki aku nerima tiap bulan RM100. Apa mama ini le kena kami dua jabut beli barang rapuer.
2: Nyak ke kumbai orang sara atau ke nama penuh ya sumbangan asas ramah hanya tanda beri perintah nama ya kebenarannya saranya sud pomnya. Ukai inu ke nama sara ngai kedi namu. Nyak aku suah mengajar dek. Anang kesemina medak cerita Korea jambah impuannya. Berita pedak-pedak dinga-dinga kita. Nya sida ke radio nya kanyok FN YFM kelebih lagi. JJ Ninsi nanggai nya. Suah amai nusi pasal bantu saranya beradio. Kawang-kawang pagi lemai tengari pagi sida ke nyebutnya beradio.
1: Ye amen. No to me. Nama tahun tu lagi bisa bantu sarannya. Ya, ke rumah. Rumah. Kak tahu nyin kemari aja.
2: Baka ngi tua tu sebaka tahun nyin kemari. Nerima tiap-tiap bulan bantunya. Baka tua tu ke nerima bantu saran yang tiang bulannya. Udah penulis dia kena tinggi, kena mayar. Mayar berbayar. 9 hari bulan siti nyen kemari bulan satu nya kemari udah ulih dibayar ngat tingkinya ya ke nerima sekali aja nya 9 hari bulan 2 tu sida ya ulih bayar ngat tinggi nya peringkat keduanya.
1: Patu aku bedak maiwa kita semua beli kebarang sari tahu nyen sida seninggak sebiliak pernah aku lima ikut sama belak nurut pasal lepas van sungguh maran tarik laban sidak lima ikut sama bisik bantauknya.
0: Kat ketika aku bisa bisa bantunya buat tinggi aku ayah ke rumah pemama duit nyak kena aku beli sadin kumit
2: umur di padahal cukupnya aja buat orang ke umur 18 tahun aja nerima bantu sarannya 18 tahun ke atas semua rakyat Malaysia ke umur 18 tahun ke atas boleh bayar ke barang nak tinggi sida maka nak ke berawannya pun bisa boleh 100 ringgit aja bantu tak aku tu yang tiang bulan bantunya uliah laban ke ketua bilia semam gak ngit tuan sanggawa sama nerima nintiang bulan pamamnya kena beli ke berau beli ke salian beli ke lubak beli ke teluk indah beli pemakai kuna kita setiap hari dini kak boleh perintah bantu boleh perintah boleh bantu kita berketau bak seluruh dunia tu kita itu Malaysia tu aja mah bisa
0: anak nak ingatin naik beli aku sadin ke kumit nanti ke pasar beli barang nak duit induk saranya no dek salah nak duit bantu perintah kita kumbah orang saranya no dek anak nak ingat dek anak ngayak ke duit satu hari selepas itu juga
1: okay, ini pernah pegawai tau. Kalau makan berpenak ke tutua. Nyamai aku masuk masa yang radio. Bisa ikan boleh berita munyi kotor rumahnya. Bisa ikan penguntur.
3: Kanyu FM
4: Selamat pagi semua, ngakai semua bala kita Bujang Dara, ayah ibu, duda janda, keningak aku bakal ke pagi tu. Okey, bergulai dengan aku dijengkan yang toka DJ Bujang Pakul Lawang, mantang bulan kembung Iduk Dara mantap tiang tekaluang. Ni kita udah meli baju baru Cung Sam kini kena tahun baru Cina, enti bedau gigak kumbas-umbas demeh anang kegak, ni kita kebesai kegak kemit, nyo sendat nyo bergebir, nyo berluat tengah daripada, okey ngigak kumbas siam eh ngilak ngai ke lebuh mayang itu tambaru ilak nyau nak dikelalani ke mensia ni ke jani baka ke jani dipasung orang dalam guni nyau baka kak direjang orangnya digenselan nyau dipandai-pandai meh kita ngigak baju umbas-umbas siam eh anang kelalu besai nang kelalu mit ok nitiah ke penyukat dirimpo tubuh dirimpo ok
1: maka kenyindir aku aja dijeng kanyiangnya.
4: Jadi bila peninggal semua aku dah buka berkongsi ke iklan ke berbayar bar radio Kanyu FM kita bakal ke pagi tu ke alai supi mall ke besai bak menua kita bak Kanyu adik tu BC meri diskaun 70% ok berkah hari barang pemakai barang elektronik barang nuci baju barang kena nuci baju berkah sabun berkenyak meh ok munyi ke daripada kaku promosi dengan tuak kengakai 70% lai ana lawan kita datai ngakai shopping mall Kanyu bak menua kita itu enti kita lawan kita anda ambil laban manyuh utai ke mana-mana okey enti kita anda uliah nyumai berlimeh periuk kulih nyumai kediri enti kita ngelusuk dekat ngirau teh kini beli meh suduk kena mau ngirau ke diri nanti kita ngelusuk dekat nuci baju kita beli meh mesin basuk kena mau nuci baju ke diri ulih ngerdai baju ke kita bak inga kini bisik semua tai tu dijual bak Kanyuk Supreme Mall bak menua kita itu. Ana lawan kita ninga bela peninga semua enti kita lawan nadai ampit out ku gangsa
1: isi diskaun barang dia untung beli barang maya tau iya gak gila duit bantu cara hi beli maya itu bisa rega murah di atau ne maya ya tau ne maya yang kena duit bantunya aneh nak pintar
4: Oke, bala peninggal semuanya, mek iklan ke di belanja Kanyu Mall Sdn Bhd, ba radio Kanyu FM. Jadi bala kita ke dekat ngelaku ke barang atau ke beli iklan, tau bertelepon ngagai ya bahagian ke dekat ngelaku ke barang Kanyu FM. Lap lap sui sap lap sui. Oke, okay? Semua bisnes kita dekat dilaku ke radio kami itu. Laban manyuah orang ke ngelaku ke barang iklan bar radio kami itu. Semua barang sedak laku-laku magang. Ngai lama dah kita dulu. Indah belacan tunung pan laku. Ba iklan Kanyu FM tu. Jadi jampat-jampat kita telepon ngai bagian kembali iklan ba Kanyu FM tu. Jadi bala kita ke dekat ngelaku ke barang kini, bala kita dekat ngigak bini kini, ngigak laki baru kini, tahu ngigak iklan itu nada salah. Okey. Jadi bala pendengar semua, kita berperindang ngau lagu utai orang ke sekali tu. Tang utai orang aja anang kita ngelaku ke dalam radio. Susah kapanila. Au jadi penyambung lon.
1: Mana aku ke pasar Kanyu pagi tu? Dia lawan. Habis magian barang kemurahnya lagi. Nyak gudupnya sikit dulu lagi melib. Hari aku je lah. Sebab ina umang udu ngau aku. Berpikir melib barang. Udah nada ina umang. Lagi dia di tau. Ngai menak bisa gudup.
0: Keesokan kepagian. Pagi awal-awal jam itu lebih kurang 5 pagi. Itu ayam pun belum bangun.
1: Oh, jabuat. Jabuat. Jani mana lagi? Hari tadi aku ngangau lalu nangkangkan. Ya. Nangkangkan dulu.
0: Okay, lagi petang hari itu ini tumu mesti ngerak aku. Manok kepada singku kuak tau.
1: Tumu nama hari tau. Kati kena nani ngari tadi jani merui ya. Hah? Jani kena nurun sekolahnya agar semua udah nani. Hari ini jampan. Angkat. Bersiap dulu. Kian tua, pasal tak Kanyu
0: ah. Aw ini aw dan ini tu. Antu buah. Dinya ini nama pengawal di tetumu-tumu pagi itu baju kebaya. Nyau merah cecinang inci. Bulu bansu nyau degagak baru, cat baru. Bulu matanya baka oning rumah lima. Baka ketika ngau orang opera Cina di pedaku. Nama di tempelan belas hari itu. Bakanya ini.
1: Ana mayu aku kaya kerara nih. Jabut. Aku tu. Okey, kan urut pasal. Udah ven kincuang-anjuang kita sekolah. Lalu kak minta anjuang ke pasar, kak nyewak lagi meli barang.
0: Dek, tunggu pagi, betul celak mata panas. Panas, begarik begitu. Nah, dek, ya kincuangnya kak mai dek nepan. Mau dek, si hari dikumbai ya Pontianak, gila. Anto kulir, harum sula malam, keudah berbalik, kuya. Media tau. Itu tengah di sengau sudah sampai di pasar Kanyu.
1: Ko jako kak tumu nurun nepal ven kincuang kati ko ya. Nama dah aku ngepai menanya tumu pagi tarik basin ven. Hei, tuk nasib ya, nganjuang kita kulai sekolah. Lalu minta baik ke pasar Kanyu, wak.
0: Nyak, aku madah kedek tadi ini. Siapa aku kasut dengan nak baju kebaya mansau. Berkupur baka kantor Cina atau tumuh pagi. Kati ya, kincuang ke ngamik di depan van. Ya, gak dini hari. Nadai, pernah ya kincuang berani. Mai di depannya, aku ya. Nanti ukai antu kulir antu telanjang nyak mesti pikir ya. Nasib gaya nak nak nyadi mai di tadi pihak nak uli ngar nurun ke pasar aku ngaudi. Sesampai sudah di Kenyumai.
1: Apu, penuh dendam orang beli kebareng cari tahu. Oh ya buat, kebareng ketua ni. Ini dia tukar ngigak bareng. Lagi, udah bareng beli. Aku nyuak agak ngagadai.
0: Ketika aku bareh dengan orang yang ini pedak di orang yang kebebaris orang tuai memegarnya. Aku sikukkan miak-miak dah suat di bareh dia, ya. Katinya, kaya dei.
1: Kati tau kaya dei. Miak besar sama magang. Kayaknya nak sama bebayang nak duit. Nanti tua beli barang dulu, baru berintai dengan orang. Malam nak meratai ke konter nyak lagi entek de mayu ulah mayu dali ya
0: peta ditulis orang ke ba konternya ini konter bayaran sumbangan asas ramah sara tidak perintahnya membayar dia mayar kena tinggi aja ya. Semua sidaknya umur 18 tahun ke atas. Ketika aku tengok berintai dia, ukainya aku tu umur 18. Ukainya udah lalai ke umur aku tu ke 7 tahun tu. Nanti nyuak ketinggi, maikietnya lagi engkau, no deh. Deh tu, ukain namangai maikku, berpilih ke berbarang. Laban deh kak meliutai ke nyelai-nyelai. Lagi meli sadin lubak, mimit sadin lubak, nyajak kad beli ini, ngai mesti meli sadin salah.
1: Mayo kenalian itu jabuat, jadi banget ngai ngau orang pemerintah dia. Tahu terlalu itu, jauh kene ketua, aku milih barang.
0: 2 jam kesudahannya. Oh, mesti meli barang ini. Nyau dua itu troli barang tua tu. Nih aku tan ngasur ke dua itu troli sekali. Udah gak aku tu miak-miak.
1: Ya aku bisa ngasur adik ngau orang membeli ke barang tadi jabuan. Hah? Aku ngasur adik berintai tadi ngau orang membayar. Tu kepenak hari belakang metua tu nampu rintai orang membayar lah. Di pemanya mamanya itu. Ya? Nanti temuk-temuk malah. Nentuak ke malam tau. Tau hari pagi tau. Nentuak ke malam tau. Baru gincir tua nares semayang tua pulai begitu. Nanti hari malam lagi. Karena bisa lagi ven ngajuang tua pulai kumen ngai pengai berdarat metua tu lagi.
0: Uji tripun di peminut ni. Ia pulai gawak lemai lagi oleh nur tua nepan. Pamama kena ikun hari kenumpang bengking cuang nadai si ikun
1: ramai ku dek jabut lagi ikut telepon ngagai minut awak ke ngambil kuah kita mama bisik ngelimat tamang van.

Jom kita tutup pukul 10 malam. Selamat malam, peringkat kami nabur ke berita malam Mariwai FM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5, hari itu 11, hari bulan 9, tahun 2026. Berita berkawan gaul penusah bilun engkabang Long Lelang. Analisis sampel DNA ungkap ke semua 5 mangsa penusah bilun engkabang sebis duta terbang FDS terempas di Long Lelang kenakan hari 2 tu tadi di Pelabak Tembu Ambis Laun Pagilak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah enti pengawal analisis DNA-nya udah tembuk. Tubuh niang dekat diserah ngagai aris udahnya. Yang masa kerja ketua ngagai media di Miri tengah hari itu tadi. Dulu akhirnya pengawal buntas tasat ungkup semua 5 ekor mangsa tidak berjalan by unit forensik Hospital Miri udah tembuk. Pun pemati ketegal bakal betuk ti balat. Kenari dua tu tadi sebuah bilion engkabang BO Dash 105 timai 5 ikut sidanya nyengkaum pilot terempas anda jari padang bilion stolpot Long Lelang. Mangsa ke berbadi nyawa tu enyai pilot Kapten Zainal Afiq Bisham, pemesan berubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesan berubat Alexan Adit Henry serta dua ikut nas Deborah Mawson ngau Jesse Payajok. Radio Television Malaysia RTM menyedia garis selalau khas untuk pengawal tingguna pemintar tiru AI dalam industri penabur. Ditiakkan penerang dari Ketua Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail, inisiatif itu ngembuan tuju dikenentu ke teknologi AI dikena bertanggungjawab setiap anggap pemansang teknologi serta guna industri. Pengawal nyedia ke garis selalaunya belak bertati ke pemansang barangkat global. Lebih lagi, lebih menubukai udah berengkah ngatur pengawal berkena ke AI. Tajap pihak aturnya mesti engkeman nitiah ke guna ngau gaya sesebuah menua nyengkaum pemerguna ba industri ngau raban bangsa. Ia madah munyinya dengan cara virtual maya conference antarabangsa communication ke media ke 10 ICOM 2026 di Kuching. Penyunut

Teknologi bakal pemintar tiru AI ngau media ramah mesti dikena secara bertanggungjawab dikena nyaga penglantang ramah. Tapi Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah penyulut teknologi mesti serius ngau penemu siku-siku orangnya dalam nentu ke penerang sedau percaya tau ke berkunci ke isi penerangnya. Raban pengatur media mesti ngemerat ke etika pengarang berita serta nyeliah ke perkara sensasi tau ke clickbait di tau ngasuh hati irau serta ngerugak penyurakup. Penguasa perkara komunikasi digital ti bertanggungjawab berguna amat dikena nyaga penyurakup ngau penegap rama dalam raban bangsa ngau manyuh jalai batang pengarap. Ia masih ke jangkutubak Conference Antarabangsa Communication Ngau Media ke-10 ICOM 2026 di Kuching. Conference 3 hari secara hybrid kediatur Universiti Utara Malaysia UUM ngempur ke Bala Sarjana Pemansi Pengemaran Media Ngau Pengemaran Industri Ari Malaysia Ngau Menua Luar. Limau Bintangor majak ditegap ke ngau tuju dekat nambah ke hasil pemansut ngau penatai pemisi orang bertanam bak kandang menua Meradung. Kaban Kunci Negeri Meradung, Dato' Ding Kuong Hing madah kerjasama ngau upis bertanam pelilih Meradung dekat terus diperjalai dikena nentu ke guna ngau bangsa sukung ungkup raban orang bertanam. Atur bantu baka pengawal nyedia ke bajang dikarap ke oleh nyungkak hasil utai tanam serta nyungkak penatai pemisi ruang bilik orang bertanam. Ia megap merambu bekal ngau potensial utai tanam bukan nyungkam limau pomelo ngau pengok nanam padi ngau caramit. Ia mansut ke jakunya sari tu tadi bak sebengkah pengurami ungkup pengok nyuak ke baja ngagai raban pekebun Limau Bintangor di Meradung. Sepenyampau 22 ekor pekebun Limau Bintangor nerima bantu baja bak atur pengawannya. Bak perkara bukai dia ia madah ke perambu ngagak jematan bersambung ke Bintangor ngagai sungai nyamuk patut diperunding ke dikena ngurang ke penanggul penyekut jalan alun di kandang Puak Menggeri. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka diperambu diatur beringkah 2 ngagai 4 hari bulan 10 tu. Residen bagi menua muka Bujang Rahman Selim adalah pengawal nyedia kediri dia tu benung di perjalai dimungkur 18 bengkah agensi. Tajak pihak pengawal aktiviti luar berpanggai berubah gayari. Sebarang ubah dekat dipadah ke enti semak gayari endak manah. Ia maksud kejakunya maya awam penyelarasan Raban Kuiti Program Sarawakku Sayang 2026 ringgit bagi menda muka di muka SKS 2026 muka ti keterubah ya diperambu diatur kena ke 28 ngagai 30 hari bila 8 tu tadi tertangguh ketegal penanggul sebun asam. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 5.11 hari bulan 9 tahun 2026 berita malam ditusun Azarina Sabri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Pegelan Sejarah.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyamkin tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita tak kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai, aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTM.

Outman sembahyang dalam kesedihan pengirin dunadai penyangga imbang jam kedua kita pemerindang malam ya. Okey, 10:18 minit malam. Okey, malam hari lima jam kedua. Kita bergulai ngau syaran ludan ngau program ya. Kini kita sarik tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Aku datang baru, nanti yang hari 2, pukul 2. Kita bergulai buat program tu. Kini kita sehari tu peningah. Ha, sehari tu. Aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu, Bintulu. Bintulu, negeri ke ngembuan industri tik jampat. Kalak kita, sepengudah besari-sari gawak, bertungak mua ngau komputer, tau ke gawak bak palan projek. Rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita. Nur kita ulih medak langit berbalik curak ke merindu kati. Aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu, saut otomatik tik datai baru ni yang kita. Ia nyak nama tik cukup ya ikonik di menua Bintulu. Kita ulih ngelawak Pantai Tanjung Batu. Sari tu bak program kini kita sari tu, aku mai kita semua gelalang ngau semak lagi bekau ngau Pantai Tanjung Batu, bekau ngau pemanah, pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminat palan recreation aja, tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Ngagai sidak ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sidak yang ka ngumbai ngeri tu seminak disik ngau atau ke ngembuan loji gies, palan nyangkai kapal ke besai ngau lori-lori industri, tajak pihak lebuah nuan driba atau ke maik peringkat pengangkut nengah jalai Tanjung Batu, dia perspektion dekat berubah tekalanya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu agik megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri. Semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit aja berjalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tuk meh nyadi kepalan momentary escape ti pemaduk di kerindu sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peningah, aku mai kita berhati ke kebuah pantai tu di kumbai Pantai Tanjung Batu. Nitiak ke struktur geografi ya, pantai tu nyelai. Laban ukai seminak nyadi pasir ti panjai, yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasiknya. Batu-batu ti tegap tu diri ngau tegap ngelaban gelombang tasik Cina Selatan bak pengelama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitiah ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuh batu bak Tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpu. Pasal bekeni orang berikan keliak ngenak batu-batu besar tu, nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat semudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai maya air surut, kita boleh medak berkeni gelombang udah ngukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nyelai, bisik burak mimit bak sekedak endur, lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Malah peringat jakuk pasal Pantai Tanjung Batu nak lengkap, nanti kita nak nyebut berkawal ngau pemakai kebisik. Bukannya ajak peningat kadang kita menggak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke desdia, kita menggak berperindang ninga ke lagu kebisik dimain sidak raban basking dia. Maya tiap pemaduk diantik tiap lemai yang nyak temuai ngagai Pantai Tanjung Batu, yang nyak lebuh jam nyau semak pukul 6, lalu lemai. Tuk meh maya kitai ulih medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita ulih medak mayu orang berengkah masuk ke teliput tau ke kamera sidak ya. Ngambil gambar mata panas padam.
Si mga kita meda apa indai mga jari anak sida ya lalu meda mensia mayu kedua kediri ba atas batu ti besai semina berniang ngaketa si tentu ya mayu pengasai lebu datai ngagai pantai tu pantai kemuai stres bekau gawa ndur mai diri sepilih ngelantang kati si mga kita uliah meda orang Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayu renggat pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke berjalai kaki ti nyamai. Isi menggak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkah guna mesia mayu ti lengkap bagi ungkup pengelantang semua kitai. Dur tu ukai seminat pantai ti ditinggal kajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajap ya, dalam ngasai ke perengkah guna tu, bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai, ianya pemanah Tanjung Batu, nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kia. Nyaga pemersi, anak nejuk ke uras, ngau uras pestik, tik ngamah ke pasir, ngau batu, si ngembuan sejarah, ngambik ke rebak anak ngau ucuk kitai. Ulih ngasai ke ulih muda pemanah tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik berpangan lalu terus nyadi palan nur kita ngigak pemayak bak tengah-tengah pengerami tik ricah bak negeri industri. Ya tadi peningah berkawal ngau pantai Tanjung Batu Bintulu. Nanti kita semak peniau. Nada salah kita sama datang ngelawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita mulai buat program kini kita sehari tu. Minggu baru. Aku datang baru. Ngau topik kebukai. Ngaunya aku Sheryl Ludan. Tunggu program kini kita sehari tu. Madah kediri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Ya, berjam ketiga pukul 11 pagi kita mendengar irama etnik pupu bangsa. Kita kagi dengan kami malam tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, ngarut ke program kita terang didengar di selampur menua kita di tu di Sibu 87.6. Kita ke diau di menua lawas 101.1 FM ya. Okey, kalau jaku tersau tu madah ke Gerempung Sarawak Family Planning SFPA mengatur kempen enya pet smear tindak berbayar tau ke secara percuma kena ke 19.9 tu hari nambah klinik Sarawak Family Planning Association ngimai jalai P. Ramli di Kuching dan jari lupis kami jadi pengawal berperasa pet smear tu dekat diatur beringkah pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari nyalai semua raban orang induk ditesau ngambil ke sama ngambil peluang berperasa pet smear maya tu ilah ya secara percuma. Kalau penerangan kesilia tahu telefon 082-244-6296 tahu ke 426982. Mendengar lagu di Sada Clement Mon senggau lagu ya Kumang Kutimang. Udahnya mendengar Siti lagu dari finalis SCSJ ke-9 kita Winnie Albert Aku Ukai Lulung ditangkan dengan lagu dari Henny J. Gaul lagu ya cimit cimit.

Busri maingo ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM dekat ngatur.

sida tikala nyadi juara Carta Kenyalang deka berebut ke gelar juara Carta Kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live ba Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Jam ketiga pemerindang malam kita, malam hari lima ya. Okey, irama etnik pupu bangsa kita engkau. Lagu ke terbahaya, lagu di by Joseph Bulung engkau, lagu ya Sebana Tua Apai. Okey, bala kita ke benar-benar baru rumah. Sari tungkanya berundi yang nama kini pengawak ke dekat di kerja maya ujung minggu ya. Okey, nanti mesti mindah jauh agar ke semua berhati ke peringkat pengangkut ke di kena kita. Lepas kita ke derebanya ingat baju lebih saya pen barunya kita anang agak pitan haram ya. Okey, lepas kita ke derebanya megak bang jalan-jalan nyawakan datai bang traffic light di benda kita nanti ia berbalik kuning. Kita bersedia ngetu ke peringkat pengangkut ukai mecut ya. Ngai ke pulai ngagai penanggul kita bang jalai alun. Okey, irama etnik bupu bangsa kita. Lagu kedua di perintai kakung kepia malam tu. Kita mendengkel lagu Bidayuh di sada penyanyi lama kita. Richmond Allen Morshidi. Lagu ya Buah Petia Para. Okey, kedua lagi. Kita nginjau lagu di sada Dennis Lenjau. Ngau lagu ya malam ini ya. Lagu dalam jaku kayan kita. Ungkep ya irama etnik pupu bangsa. Ini meningkat lagu Ricardo Garas. Lagu Bidayuh Tenggiku. Tentu ngau kami irama etnik pupu bangsa. YFM Segulai Sejalai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segemulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu reban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Gary Gerrard, 9 jam kita pukul 11.24 minit malam. Kita kaki dengan kami. Terima kasih. Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan. Hari bersebun MA. Kekia jam senuang di Betung MA. Payung dah boleh nagang. Ngasa hujan badu tang ya boleh ngasa hanuan berdiri. Ngelaban hujan. Terima kasih. Okay, Lada, Ana, Anggi, Enjam. Maka celap di Sibu malam tu MA benar dengan Nuan. Terima kasih. Bulan Pegari maka minta lagu gai jauh Nuan di sempat lagi MA kena merindah di Limpung. Kau kabar-kabar FB, kau semua kabar kenalah meh. Okay, Brody Muyang habis nyapa Dublin K Baja Catherine Robin maka minta sebarang lagu kena merindang semua peningkat kita ngarut ke gerai serta lantang selalu. Stephanie Sangong maka MA benar dengan Nuan malam tu. Terima kasih. Mary Nanta Jerome Mickey di mirip si hujan sehari tu tadi MA minta lagu Linda kena berindang semua peningat kita kebenung belelak malam tu ya ngagai Helena Louis Julia Vincent sehari tu miri ngagai Lily Mak YL Rita si yang di Kuching Indai RG ini uni di Sabah ndak ditinggal kemegang ngagai anak ya di miri magang salam lelengau ngagai semua bala kita ya. Jeffrey Anthony Anum. Okay, MA minta lagu dari Jeffrey Anthony kekia di sempat lagi. Burinya lu senyapa kita. Terima kasih. Andrew Ujai Masing. Selamat bertugas MA. Ya, minta lagu Igu Anthony. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Rosli yang megap senyapa. Terima kasih. Isali megap. Penyanyi kita isi mendik ke program. Terima kasih. Roy Kuang. Nyakya MA di Sri Aman. Agi Bersebun. Kekia Agnes Indah Robin di Miri Megak. Minta lagu Stella. Philip Penerbangan dari Punggap. Semua peningkat kita ke Bedah Tinduk. Berjimat. Pulai lagi kekia Alex Delta Bina Watabarau. Minta lagu kena merindang. Kabar-kabar kesuah. Engau berpesan ngelamak tu MA kekia lagu Jimmy Nyayeng Sunyi Nadainuan nanti sempat lagi Nara Jalmai di Limbang hakai bisi celap mimit malam tu MA minta lagu Tebak Ansiban kena merindang semua peringkat kita ke malam tu Perancis Ancis juga bisi mending ke program kita. Terima kasih selamat malam ngagai Tuan Mahmadan engau Madam Doris di Matang bisi mending ke program kita. Mulai ke pengen mendengar lagu lama dulunya ya hasai ke benar benda orang opera dengan lagu tu ya. Teresa Teng, The Moon Represent My Heart. Lagu dalam jaku melanau kita di Sada Joseph MJ Nir.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mengak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendengki ira.

Lagu dalam jangka Melanau di Sada Joseph MJ Nirmala. Okey, nyaya 11.38 minit. Okey, bila kita kaji dalam peringkat pengangkut malam tuai, pulai gawak tau ke dekat nurun gawak berjimat-jimat berjalan alun ya. Okey, terima kasih kita ke udah ninga kami kenyari pun program tadi ya pukul 9 malam ungkep ya pemerindang malam kita malam tu 11 hari bulan 9 malam hari 5 pagilah hari 6 udahnya hari minggu ujung minggu ada juga banyak program ke dekat diatur ngarap ke semua pengawal ke di perambu nyawai mujur magang di kerja kita ya. Okey, tebal lagi abak sekedar kandang munuh kita itu agi bersebun. Okey, keduanya nanti boleh kita kurang kemimit aktiviti bak luar mindahnya kita kena ke sengkabung mua ngau nyawa kita. Okey, lagu keduanya penuh di irama etnik berbangsa kita nginjau lagu hari Augustin Marikan ngau lagu ya You Wanna. Kedua lagi lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subayau dan meningkat lagu hari finalis kita ini Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 di Betung kedekat diatur 3 hari bulan 10 lagu Dayang Bintang Mawat. Malam tu kita belalak ngawati ke cukup ya lantang wai tindak jenak boleh mimpi ke mana. Malam tu pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari pagilah ya. Habis carta kenyalang special nyerumbak ulang tahun ke-6 pemegang nyerumbak ngintu hari Malaysia pagilah temu CK kita berengkah pukul 12.30 minit tengah hari pagilah kita berkaliang baru di lubang ribut ya. Bagaimana pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

Bustri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun Carta Kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Mirip dekat ngatur Carta Kenyalang Special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikala nyadi juara kegelar juara Carta Kenyalang Special ke-6. Program tu boleh dipedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tahu kuih si ni. Okey, nama ni sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban tuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke tuan. Lebih lagi orang ke disayau ke tuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke tuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya ari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama subah penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji

Hashtag, nimm mir aktiv, wer du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu 4 lemai.

0: #NumpiaActive.
1: But why FM?

Sinan, Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Bintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngalih hari jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ariwan.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Bisik karakter bukai kini ke ulih diperhati ketua.
1: Agi bisik ianya indu ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh senoran berarti kau tay di pengguna sidak sebilia kelebih lagi ibadah pul. Jadi tay kau di pengguna di dapur tu kita berarti ke bahkan garam kini, biji yang kini, atau ke nama lawak kita cari tahu kini. Ya kau kita berarti ke sidak ke Indo aku berarti ke alah.
0: Berau bisik ke nadai.
1: Beras kini bisik ke nadai.
0: Anang nanti ya nadai.
1: Anang nanti ya nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilia. Bekali ke peduli ke ruang bilia, ia selalu berarti ke nama teh kenjadi bawah ruang bilia. Contoh yang jadi ia kerana ia bersekolah, lalu pihak mega berarti ke belanja.
0: Artinya ia mesti nemu nama teh kenjadi bawah ruang bilia.
1: Ia mesti nemu nama teh kenjadi bawah ruang bilia. Artinya pedulinya.
0: Nak ulih mangai ke semua tanya tadi ngagai laki aja.
1: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenjadi bawah ruang bilia. Okay, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi, ini kenjadi teladan. Dalam kita berarti ke mayuhanek kita tadi, pulai sekolah tadi, nyoba pegai ke himpun, kita dah nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke Indo tu tadi, nak tahu nak berarti, nak tahu nak peduli kau tanya. Laban betul kena ucap daripada ayah dia.
0: Aman.
1: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bak ruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiak hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ke-12, Nelal, tengah hari.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dia pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya? Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronin. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus ngerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: YFM The 101.3
1: YFM. Lebuh tua tu tadi nyebut milih tahu yang penghidup kebenar mayu hutai tik mansak baru ni yang depasa.
2: Ya.
1: Jadi tu yang kaum cara kita milih tahu kangiga. Lalu nanti tua berarti kebab penghidup kita ke maya hari tu.
2: Oh.
1: Bisik sekedar boleh tahu yang hari media ramah ko kita hari baka hari Facebook atau ke hari online dating.
2: Oh.
1: Nama penemuan senentang perkara tu. Engkeman kena kini cara tu.
2: Ba aku ngiga tahu yang ba Facebook, ba TikTok, dating online pengawak tu nak engkeman. Nak betul sekali ba aku. Nama kebuah dah. Kebuah ku nyebutnya nak engkeman, nak betul. Laban mainguh lagi utai tidak sebut. Orang bak Facebook, bak TikToknya, nya setengah bula. Atau ke setengah amat. Ya, utai tidak padah ke dia, mainguh lagi utai tidak langkuang. Ya, utai ke ditambah-tambah. Lalu munyi kuno kurang, bisik tambah biciang, bisik tambah garam, ngasuhnya manis lagi. Ya.
1: Ngasuh pemakainya nyamai.
2: Betul, lagi. Betul. Tangnya ukai utai tidak nyengalau, ukai utai tidak nyemetak. Sidak ya nak berterus terang, mayu hagi nak berterus terang ngau pengan diri. Nama kebuah dah. Julu ati orang tiba nyak tadi, nadai jali bukai, kena ngulih, kena nariat ati pengan diri. Lalu kadang-kadang kena panyuak ya tadi dah. Mayu orang kena panyuak. Aku bisik siti kesaksian tu, ya nyak lebuah orang ti berdiri yang dengan Facebook tu. Lalu ni nemu sikutnya ni kadang bisik bini kini. Kada bisik laki kini ya. Lalu nama kebuah laban kala bertemu ngopangan diri. Lalu lebuhnya bergantung ba Facebook, ba TikTok, ba dating online. Lebuh udah terperajua, pengerindu udah dipadah, udah di luar. Mayanya kena utai tersebut aku sidak tu kena panjua. Kena mutal, kena nikal pedias nalnya. So ruang bilik ti ditumbuh kebakar tu nak tan. Lebuh penguji datai. Ya dekat rebah. Ya dekat tumbang. Nakak mah pengrosak datai bak ya. Tik ya tak semina Arab ke TikTok Facebooknya tadi.
0: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipergulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan besarkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru kediri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bising itu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nak tunggu insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gain lah sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh paduk lah nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap
1: kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nih, namun penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajale Alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban kegi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena tentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak lenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Malah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sikap suma.
24: Sidato bebadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuh ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: di udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Mayu Acara Kenak Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Pedak dia mah ketuanya. Patut nak lemu mampu mulut. Ya mah anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngagai petuanya lai.

0: tawas.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi itu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi ke maya itu dikena tu.
2: Mayu orang tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang, dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, ari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai. Begini tu akan agak pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
1: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya lah. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Tanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalau ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalau ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labo tanya okey genuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: nemelejo.
2: Nemelejo bakat tu aku pakai buah maram. Sebetul tu pakai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai koyok tu pun di tempat-tempat tu ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu kecam cuka.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nanang ubang telepon lebih mai kereta kita tahu menakai keplusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arwai FM.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai. Pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu uang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000.

0: Hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu jail 5 tahun. Apa? Nada apa kutan nama penyadi tontet gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jail gage. Nada apa tan akai.
2: Open Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung gue gagak. Jempat nulung kungun saya apa kemau tu. Jempat gage jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barang empat menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terperundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umum.

jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai di akaran dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kedirik ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Dengar ke
1: YFM Regulai Sejarai Sejarai
2: Enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh.
3: Mm-hmm.
2: Bahkan ni cara kita nyagas duai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
3: Betul.
2: Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ke Tegal. Sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tok ke Tegalnya yang kan udah babo ko kita deh.
3: Amat ya. Nah ngamat mayuh nal nyadi bak ruang bilik utai bersatu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sidak ketuai nyu tuli agi mentu dah ya, dah
2: bengal mapeli
3: nyu bengal lagi mentu dah lalu tatua agi megak kedak ai nya dah ya nu disebut kita nyu babo dia nyu tatua agi mentu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sidak ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
2: Ya,
3: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyu dah tulai agi nyu bengal lagi nyu babo agi kini nu nak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu.
2: Yeah.
3: Aku bisik dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku baku siang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak-tenyak di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita ya lebuh kita muka bilia nakak menyak dah mayuh macam pemau utai dia yeah. Wangi utai dia ya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki lu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai tiban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
2: ya yeah.
3: Aku rindu ngagai ya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
2: ya yeah, aman
3: anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya ngau ku ngangkat kaya nuci meresihi bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya
2: ya.
3: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak utainya tadi anak aku medak utainya tadi kanal mulut nyumpah dah
2: ya.
3: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bakal ngaku nyak tarik ngagai ayak kumpu
4: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
6: Why? FM.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, barengan.
1: Kan?
0: WAI.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Sampai maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang.
2: Pesan tu dibaik ngagi kita. Hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedih radio tu, mbak. Dengar hidup waktu.
1: Ini tu, ngacau, mai. Ya buat tak benong main game tu. Soya bedang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tu. Nemu dek. Ini jeman DJ keliak-keliak. Nyentuk ke DJ ke dia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Soya nadai. Menawa, kah radio itu jadi kini. Buat ini apa guna? Nyekut ke nyamari, nyekut ke rumah aja nya.
0: Muai ku tay deknya. Anak aku menjabut. Aku tu kena 2 pagi buai. Bukan ni ngalu ku tu.
1: Kena handphone pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pan uleh. Tau kena jana. Seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nyak baru moden okey antu alu ada nemu tay
0: tu pun telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudek nyak buka belinga radio jam parka
1: dia tu YFM uleh tiki ngak kita ngenak cara moden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang.
2: Dua pagi.
3: YFM.

0: mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyal tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut wan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenar ya, duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayuh macam oleh kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya aku Tuhan tenep ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: ke pengangkuannya tadi sehingga kita enak ngelala pemenal. Sehingga kita enak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayuh orang ada integriti. Mayuh orangnya tadi mencuri ketegal deka angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujul ngerja pengawak laba ketegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
0: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh petaraku, oh petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tujuh nuan di pemadu besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida oh petara dalam kerja sida, lalu beri sida pengering gawak ke nuan. Oh petara, ana nejuk sida ke diri, tang iring singkang sida ngenak penampak penemu nuan. Lalu kelantang kati sida ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sida engau Tuhan sida. Bahaulah. Pagi itu, kita dekat berkenang ke senentang kawa antara penemu sains engau agama. Agama mesti senutua engau penemu sains. Petara udah nyikap kita ngena akal ngambil ke kita oleh ngelala nama ti amat. Penemu sains engau agama dikarap ke sama-sama bisi standard ti masuk akal. Nya alai, kedua-dua mesti bersetuju engau pangan diri. Kedua-duanya baka dua itik sayap ti dikenak pemintar mensia oleh terbai jauh tinggi agi. Dua itik sayap dikenak mensia oleh terbai. Sitik sayap aja tak cukup. Penemu sainsnya upah ari petara. Ia oleh mantai ke semua adat fizikal dunia. Lalu oleh ngasuh kita mutar ke semua pengurang fizikal. Tinuntung kita, engau bantu semua kereban saintifik, kita boleh meda engau mata suman, utai ti belalai, serta boleh berandau tekalaknya nengah rampak ti jauh. Sains ngempuang perkara dia tu, engau kedulu, serta ngerembus semua misteri kedudiari. Pemansang mensia berpangai bak pengulih sains. Agama petara ngemansang ke pengamat, ke penyukung penemu, daya tinge manah ke penghidup bangsa mensia. Nadai agama, penemu sains, nyadi ke perengka ngelajak ke materialisme, pengujung ia mai pengasak. Enti

menyangkal penemu sains, ia seminak dekat jadi pengarap sengapa. Enti agama engkau penemu sains berjalai segembar. Mayuh dengki engkau layak kediatu timai pemerintah ngegi mensia dekat bukas. Bahaulah nyebut, keterubah engkau ti pemadu dulu ke semua berkat tu. Ti udah diciri ke ya ti pemadu tegap bermensia. Ianya tepat pemerti. Tepat tu merik mensia kuasa merti ke pengamat bak semua utai. Nyiring ia ngagai utai ti betua. Serta mantu ia tetemu ke semua gelema penempak. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai tegap bak pengrinduk ke petara. Dipuji serta dimulia kemenuan, oh petara. Kemendar awak ke ari alai boleh penatai kudus nuan tau jampat datai. Kelantang kati kami nengah pemisah pengerindu engkau pemanah penyamai nuan. Lalu sikap berkami penegap ngambil ke kami tau rindu ensuruk ke diri ngagai penekak nuan engkau tangkan nuan. Amat bendar penemu nuan nyerangkung semua utai tiuda di tempat. Tahu kedekat di tempat nuan. Lalu penegap serega nuan. Ngelewik semua utai ti udah diberi nuan penghidup. Tahu kedekat diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan. Nadai utai bukai dikingin seminak nuan. Nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan. Lalu nadai utai dekat dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat benar, nuan meh raja pemadu berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah, pengibun diri. Pap. Oh anak mensia, uji nuan terpantup hati bak aku, lalu anang nyigak penolong bukai. Laban nadai seminak aku, ti uliah ngemuas ke nuan. Oh anak penghidup, nuan meh lampu aku, lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya. Lalu anang ngigak orang bukai kelimpah hari aku. Laban aku udah nampak nuan kaya. Lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku buat nuan. Nya ajak terima kasih.

0: 9 pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita rusai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jakuk, ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Ga bisi lebih, pakai dudi hari.

hari Agustin Amerikan ya. You Ana, my jam kita pukul 6:26 minit pagi. Merisam pagi kita ke udah tumu milih YFM, jadi ke pemerindang kita ke pagi tu peninggal. Kita ke diau di strata menua Sarawak di Tumpu. Lalu pihak Mekah kita hari menua Bukai. Angkanya mendiang ke YFM hari radio online. Ba RTM klik ngau meka ba channel Astro ke pagi tau ya. Kalau ba awak pengerak pagi hari 6 ke sehari tu 12 hari bulan 9 2026, kita bergulai ngau aku Sam ke pagi tau. Sepenglama 3 jam tau lagi ya. Lebih lagi ba program ke dikeluar ke nintiang pagi hari 6. Kalian bakal selama jam ke dua lagi awak nu maca pesan berat ngom ke pesan ke bebatang. Kita ke bisik pesan berat atau ke bisik pesan ke bebatang dekat di kursi ngau peninggal kita atau anjung pesan kita ngagai WhatsApp konti YFM ngom ke email YFM Iban ya. 7:30 pagi bakal selama nu nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi kita ke Rino mending ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Ada ingat ya, mending ke program tu pukul 8 pagi tu lagi. Ya bedau kita ngujung ke awak pengerak pagi pukul 9 pagi tu lagi. Nangira nama pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu tu. Tajapan ke mayuh bala kita ke diau pelelak nadai bidah ke sarito. Kita ke engka bisi pengawal ke diatur. Kita ke berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Kita ke berjual tau ke ke bisik maka ke nurun kawak ke sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur di penjarai kita sarito mucur ya. Okey, jadi berindang kita dulu ke pagi tu peningah. Bedau berkongsi ke berita-berita Bukai. Bedau kita terus bergulai nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Lagu kedua kena berindang kita ke pagi tu. Ria Antoniusan, Pengrindu Tua.

0: Putri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi jadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ba jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa.

Okey, hanya lagu hari Winnie Albert ya. Ambil sehati, maka lagu dikenal merindang kita ke pagi tu peninga ya. Lagi ngelalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 6 ke sehari tu di YFM. Nami rameh kita ke di rumah jam ke dia tu engkau baru angkat dan ni lupia muka engkau benung ngirup pagi ke pagi tu ya. Berdau ke bisi perambu dekat mindah ke sarai tu lagi. Lupia muka kita ke dalam kereta perengkau pengangkut jam ke dia tu. Terima kasih milih YPM jadi ke pemerintang kita ya. Berita ke BC Ayan surat berita kita ke pagi tu atau penerang ke di pansut ke Sapit Premier ya, kemuka Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyet Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas kalai madah ke pengawal nerus ke ngaga hujan tiru dekat diterus ke berindi hari gaya hari ke di pelabak ke agi dekat kemarau bulan baru tu ialah ya. Jadi tu dikena nantu ke tikas air ba tekat air menua tu cukup ke guna rakyat ya. Jadi yang madah ke perkaranya muka dekat di ranau ngau agensi penyangga penusah ngiyep benua Natma. Ya megah madah ke pengawal ngaga hujan tik di pejalai ke hari 3 nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Bisi pemujur mimit aja ya. Lalu hujan megah di report ke bisiknya di bah sekedar kandang nur tekat air baka di murum ngau meka batang air. Okey, nya bah berita ke bisik dikeluarkan bah surat berita kita ke pagi tau. Nya berkawal ngau pengawal ke dekat nerus ke operasi ngaka hujan tiru ya berindi hari gaya hari kita ke agi mengkang kemarau jam ke dia tau. Okey, lalu pihak muka kawal ngau IPU kita penerang ke pemaduk baru muka ke dikeluar ke website APIMS ke pagi tu nak pukul 6 pagi tu tadi ya. Bisi Siti Kananur ke ngerikut ke baca IPU ke agi balat nak manah ke pengerai ianya Pak Serian 257 IPU ke pagi tu. Lalu 8 Kanandor ke buka yang ngerikut ke baca IPU balat nak manah ke pengerai ya. Ianya di Kuching 193 di Semarahan 197 di Seri Aman 195 di Serikai 152 di Sibu 107 di Mukah 103 di Bintulu 153 IPU dengan Mekaba Similacau 151 baca IPU ke pagi tu. Lalu Pak Kanan Nur Bukai baca IPU jalan ya Pemersi ya. Kayaknya Pak Senentang baca IPU ke pagi tu atau berindi hari gaya hari kita Pak Menua kita ke Aki Besebun lebih ke Pak sekedar Kanan Nur ya ke Aki ngasai ke Sebun asap jam ke dia tu. Jadi ngau nyak muka kita lagi sama meh nyaka pengerai kita lebih lagi kita ba Kanandur baca IPU tau ke ba Kanandur ke agi bersebun ba gaya hari kita ke kemarau muka jam ke dia tau ya sama-sama kita nyaka pengerai. Okey, lagi perindang kita ke pagi tu peninggal. Jadi berita pagi di YFM boleh dipening ke kita 7:30 pagi itu lagi ya.
Tu, merindang kita ngau lagu hari Wat Rock pagi tu. Kaban sampai mati.

0: Day ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami Wifan segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Jeffrey anak batu, madah ke apa ya, batu anak berawah, batu anak berawah udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu, malam pergi lah, malam hari Minggu ya, bawa rumah Sidampu, inya bawa rumah Rosakiu, simpang Selalang Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ialah, bawa penam Roman Katolik Jalai Selalang. Jadi pesan tu nuju kapan belayan, bawa tapang hujan ruban, mudung, kop ibus, berayang, ulu Serikai, kerapa, kerubung, garu, bayung, sari, rumah kedit sungai Buloh Kemali, kaban belayan di Niah Miri ngemega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey pada umur 013-8477-385 tahu ke nuju Medellin 013-862-6896. Yang tadi pesan madah ke batu anak berawah, batu anak berawah tahu ke Peter Batu tahu ke Apai Peri udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam pergilah bak rumah Sidampu, ianya bak rumah Rosakiu, simpang Selalang Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan kedua tu hari Iga anak sandah, madah ke bini ya, Suma anak tipau, Suma anak tipau tau ke Indai Pindi udah nadai mega. Lalu niang Suma anak tipau tu dekat di Sengai Palamayu, malam pergilah, hanya malam hari Minggu ya, ba rumah Sidampu, ba rumah Ramping Kelawah Dau Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilah. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai anak ya, ianya Lumur Pindi 019-935-2052 tahu kenuju Sita 014-878

Batu Besai, Panggau, Gua, Semunjan, Ruan, Rapak, Ngau Muka, Kaban, Belayan, ke Bukai kena boleh disebut itu makan. Jadi pesan tu tadi madah ke Suma Anak Tipau, Suma Anak Tipau udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balam Mayu, Malam Pengila, Ba Rumah Sidampu, Inya Ba Rumah Ramping, Kelawah Dawa Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu madah ke Julie Alfred ya. Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janel udah nadai muka. Lalu niang Julie Alfred tu dekat di Sengai Palamayu. Malam pergila ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tila. Ba Penam Anglika Batu 18 Perutan Kuching. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ba Tanjung Baru Paku Sepau Tanjung Asal Samu Pihak Muka Kaban Belayan Ba Merdang Ngau Sungai Tanjung Suduh Singai Bau Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut itu makan. Madah ke Julie Alfred, Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila serta dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilak Ba Penam Anglika Batu 18 Perutan. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari iga pesan hari acai atau ke biji anak kiro madah ke ngetas ulit nyang rintun anak siga ya ke dekat diatur pagi tu 12/9/2026 pukul 9 pagi Ba Rumah Sidampu inya Ba Rumah Sibat merindun skim engke lili ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ba merindun nyatau pihak muka ulu lansing nanga kesit lubuk subung ulu kapu nanga uyau lemana bara sebangki panjai sebangki panda sebeliau San Semanjo titu ulu titu ili engau muka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu makan. Jadi pesan tu tadi madah ngetah sulit ni yang rintu nenek sigai ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi Ba Rumah Sedempu ianya Ba Rumah Sibat merindun skim engke lili. Ok lalu pesan ke Siti tu Arya Lydia madah ke ngetah sulit niang Lawrence Lusiang anak acung atau ke laki Mujan anak Edwin ya ke dekat diatur inya malam tu lagi ya apa Rumah Sidampu ianya apa Rumah Lumur 2 Luruang 1 Pain Desa Jalai Taman Desa Damai Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kedah boleh disebut itu makan madah kengetah sulit niang Lawrence Lusing anak acung ke dekat diatur malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu inya Pak Rumah Lumur 2 Luruang 1 Pain Desa Jalai Taman Desa Damai Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu pening ianya hari Dieng anak Gerontang madah ngetah sulit niang Jo anak Dieng ke dekat diatur ianya malam hari 6/19/2026 pukul 9 malam ya Ba Rumah Sidampu ianya Ba Rumah Kiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similajau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ba Sedaun Sarau Sembab

merudik, miri, labang atas dengan labang bawah. Ngau mega kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Jadi apa kawa tu di jadi penerang ke Sili Agi ya. Kita tahu berlipun ngagai lumur 012-845-3491 atau ke lumur 010-239-5423. Ya, tadi pesan pada ke ngeta sulit niang Jo anak Dieng ke dekat diatur malam 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Kiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similacau. Okey, hanya ke pesan ke bisi diterima hari paninga kita ke pagi itu. Ya, udah tulgi nampung baca pesan ke Bukai ya.

0: 9 pagi.
1: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari ndat anak seman madah ke laki ya, janoi anak empang ya. Janoi anak empang tau ke apa ya tuan udah nadai. Lalu niang janoi anak empang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah suya. Menda sasal seratua lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nengasam, rumah berariak kedam, rumah Albert Kadir Munggu Mbawang, rumah Huntan Tanjung Siku, rumah Indru Nyanggau Sungai Beluang, ba Mutun Beluak, Babu Belasau, Bajau Tebro, Terai Munggu Gernis Belawang, Munggu Tunggal, Lubuk Lembak, Pelawak, Sungai Kelampai, Rumah Lium Bangkit, Rumah Ganja Putus, di Serudit, Pasak, Sungai Muding, Buling, Senyawan, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Janui anak empang, Janui anak empang ya, tahu ke apa ya tun udah nadai. Lalu niang Janui anak empang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah suya menda sasal seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Lalu tu pesan Arya Anita anak unggam madah ke apa ya ex pengajar unggam anak dunia atau ke apa Renal udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah suli ngkajang pelaso kabuang. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila aba pendam Anglika Saint Michael Pelaso. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ai ulu roban panjang roban kop ibus selkra ulu roban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang krian seratu di Kucing, di Semanggang, ngomong kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Ci 013817-7027 atau kenuju apa iki ya 019-468-8616. Ya tadi pesan madah ke ex pengajar unggam anak dunia tahu ke apa Renal udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah suli kajang pelaso kabuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Saint Michael Pelaso. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu inya pesan madah ke suri anak tiku suri anak tiku tau ke suli udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai pa rumah sidampu, ianya pa rumah Rosa Emma temudo Sri Aman. Lalu maya ngancuang niang tu sampai ditetap ke aki. Jadi penerang ke siliak berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Lumur Maxwell Liu 0165348115 atau kenuju Kenny Joel 012847-5587. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sabu, Nangasan Undup, Bungkang, Jalai Paip, Kelawah, kaban belayan ba Semunjan, Engkelili, Lubu Buan Stampin, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke suri anak tiku, suri anak tiku atau ke suli udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai ba rumah sidampu, ianya ba rumah Rosa Ima temudo Sri Aman. Lalu maya ngintu ngau maya nganjuang niang tu empai di tetap ke hagi. Okey, nya tadi pesan maka ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, hagi berperindang ke pagi tu atau merindang kita ngau lagu hari Rosalina ya. Kemari ngejang pagi.

Okey, kemari ngejang pagi hari Roslina ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM. Tu Siti agi lagu hari Select Band genggam semaya berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

Jadi itu isi berita. Sarawak dekat nerus ke pengawak ngaga ujan tiru OPA berindi hari kaya hari tidi pelabak kagi dekat kemarau bulan baru. Tu nyadi ke cara nyedia ke diri dikena nentu ke tikas air ba tekat air negeri itu mengkang likun serta dikena nentu ke air ke guna rakyat cukup. Sapit Premier kemaga Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkaranya dekat di randau ngau agensi penyangga penusah ngiat benua NADMA. Ia megah madah ke pengawak ngaga ujan tiru tidi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu tadi semina pulih pemucu reti mimit ajak. Ujan direport ke nyadi ba sekedak kanandur tekat air baka ba murum ngau ba patang air. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah berjadi ke pengawak berjadi ke jentera pengawak berpilih ungkup sita Dun N19 Mambung ba kampung Gerung Padawan. Berbangunnya upis bekal air menua pesisir Jebal Sarawak ngau Sarawak Water Sendirian Berhad udah dipinta merambu mekanisme ba timpuh ti pandak dikena nantu ke pemujur atur bekal air ungkup mensia mayu tu berindi hari penanggul kemarau dalam timpuh ti lama. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke jakut tangkannya dipansut ke Premier Sarawak Maya Bawum kena hari 3 tu tadi. Kelai prestasi utama KPI udah ditetap ke ungkup pengawak nganjung air ti patut diancung dalam timpuh 12 jam sepengudah peminta diterima. Upis pengintu pengantang peniau mensia mayuah JKM Mega mantau nengah pengawak nyadung air irup dalam butul ngagai kanandur kehendak dibungkur pengawak nganjung air Ari Jebal. Penanggul kemarau dalam timpuh telama nuntung nyauka bak selampur kana menuap sisir kelebih lagi bak palan pengentak peniau tiba panggai bak pun penatai air graviti bakal di merudi betung ngau bak sekedak kanandur di Serian. Sarawak ngembuan potensi ti besai ngemansang ke industri nanas nyadi sektor ekonomi ti kompetitif. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Diutum madah ke Sarawak nyadi negeri kedua madu besai di Malaysia ba pengawak nanam nanas ngau pemesai tanah Nur Tingluwei hari 2,199 hektar. Perintah negeri nagak dekat ngerembai ke Kanandur bertanamnya ngakai 20,000 hektar lebur datai ba tahun 2030. Tunjung kaum ngemansang ke Kanandur bertanam ti baru dibesai 2,000 hektar hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13. 80 juta ringgit sudah diungkup ke hari baru RMK 13 ungkup timpuh 2026-2030 dikena nyukung transformationnya. Hari penyampaunya dia 15 juta ringgit diungkup ke ungkup renggat ke terubah tinggembrat ke pekarang lancar ngau meri latih. Ia mansut ke jakunya bahawa pengerami berjadi ke kurs rantaian nilai industri nanas Sarawak 2026 di Kuching. Teks jakunya dibaca Sapit Menteri Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak berguna ke penegak ekonomi ekosistem pansiak ngau innovation dengan cara mantai ke hasil pansi ngau cara mutar ke penanggulnya ngau nyata. Atur tu ngembuan tuju nentu ke pengelantang komuniti ngau penumbuh ekonomi negeri. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke pengaya biodiversity negeri tu ngau penau menua nda ulih nak diubah nyadi industri baru ngau peluang kerja ungkup rakyat. Kerjasama tertegap antara raban pemansiak perintah ngau industri berguna aman dikena ngemansang ke penemu pansiak Ari Makmal ngagai renggat
Commercialization Setipat Ngau Aspirasi PCDS 2030. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami nutup Sarawak Shine International Conference di Kuching. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi RYFM.

Memutus analisis DNA ungkup 5 ekor orang ke dituntung penusah bilun Kabang Labuh ba Long Lelang Ulu Beram di Sadang Tembok Sarito. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kasil pansiatnya akibat proses analisis hari upis kimia sebedau tubuh sidak oleh diserah ngagai bala waris. Ia netap ke pengawal buntas tasad ke semua sidaknya udah tembok kena hari 4 tu tadi. Prosesnya ngawal 2 tim pakar patologi ngau sekedar dutur tidi pejalai berengkah hari pagi nyentuk ke pukul 7.30 lemai. Hasil pansiat buntas tasadnya netap ke pun pemati ke semua sidaknya ketegal ti balat betul tau ke severe burn. Penusah ke nyadi kena hari 2 tadi, mujung ke 5 ikut orang berpadi nyawa, ianya pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri, 2 ikut nurse Debra Mozet ngau Jesse Payajo, serta pilot Captain Zainul Afiq B. Syam. Radio Television Malaysia RTM benung nyedia ke garis lalau khas untuk pengawal tingguna pemintar tiru AI dalam industri penabur. Nitih ke penerang Ari Tuai Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail, inisiatif tu ngembuan tuju dekat nentu ke teknologi AI dikena ngau bertanggungjawab setiap ngau pemansang teknologi serta guna industri. Pengawal nyedia ke garis lalaunya belak betati ke pemansang pak renggat global. Kelebih lagi, lebuh menua bukai udah berengkah ngatur pengawal berkena ke AI. Tajak pia, aturnya ndak boleh nak keman nitiah ke guna ngau gaya sesebuah menua nyeng kaum pemberat kuna pak industri ngaraban bangsa. Ya madah munyinya dengan cara virtual maya konferen antarabangsa Communication Gau Media ke 10 ICAM 2026 di Kuching. Pengawal ngajar ngau belajar matematik ngau sains ngena jago English ba sekolah primary di Serata Sarawak dekat ditetap ke AKI. Inisiatif tu ngawal pengawal ngena cara pedagogi ari Singapore. Kaban Kaunsel Negeri Nangka Dr. Anwar Rafai madah katurnya di pejalai ngau kerjasama Yayasan Antarabangsa Singapura SIF dikena ngangkat ke pengelandi ngau prestasi nembiak menua tu. Cara baru tu berguna benar dikena ngangkat ke kualiti pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM di negeri tu berindi hari hasil penilaian antarabangsa Baka PISA. Ia mansut ke jakunya sepundah berjadi ke pengawal nyewa ke cek projek mit menua pesisir RMP di Sibu. 121 ikut pesakit hari 3 kandang dur menua ulu di lawas bedau lama ke udah nerima persang ngau perubat percuma dengan program The Best The Pathway Rural Lawas Mobility Project. Programnya dipejalai dengan kerjasama Rotary Club of Bintulu Central, UPIS Menteri Pengerai Malaysia KKM ngau Palan Service Council Negeri Adun Bakalan. Kaban Council Negeri Bakalan Barubian madah ke pesakitnya mengukur 23 ikut sidak dari klinik pengerai Long Sukang, 63 ikut dari Long Semadu ngau 35 ikut dari Bakalan. Majoriti kesnya berkawal ngau penanggul pengerai patung, 69 ikut pesakit nerima tujuh ngau ubat, lalu 52 ikut nerima ubat aja. Bisik 42 ikut pesakit diancung agai hospital ngambil ke diperubat ngau silia agi. Baru madah ke perujiannya nyadi ke contoh ti pemadu mana kerja sama Pak Mayuh Pengkaharaban dalam menyemak ke servis ngintu pengerai ngagai peranak menua pesisir. Tu mereka dikena terus nyukung pengawal dor berjalai ke nyak jemaah hilang.
di kena ngujung ke berita ke pagi tu. Batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nerus ke pengawak ngaga ujan tiru, napi gayari kemarau bulan baru. Jebal, Sarawak Water nyedia ke mekanisme bak timpuh ti pandak dikena napi penanggul kemarau. Industri nanas Sarawak ngembuan potensi nyungka ekonomi negeri tu. Berita pagi tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: cakuk dalam sarito ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik. Reti cakuk dalam nuang garam ke tasik ianya kerja pengawak tenadai asil laba sikit nyata ndak boleh diputar ke ngena jalai ti disabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuang ngagai direktornya. Nanti nuang anjuang ke atas sebaka ke nuang garam ke tasik. Sikit ndak dikemendarka. Nyak nakak jaku dalam saritu ianya nuang garam ke tasik.
1: Jaku dalam saritu tau di pendiang ke kita nintian hari 2 hari 4 gau hari 6.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, ia makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siap ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin siap ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sapa ke dekat Pai Pulai Trofi Pemadat Bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mike Kulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemarut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Kulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemarut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemarut Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemarut Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

Okey, Perahu Mit ya, lagu ke Mujur masuk ngakir-ngakir final ACSJ ke-9. Jadi terima kasih peningat lagi Pak awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Jam kita pukul 8 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu kita mendiang ke dulu program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi ke pagi tu.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, data-data api aja tu. Nadai tangan kusuang tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngagi kita ke sekali tu. Bah, nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mau puak kita ya, mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang agak Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisiknya lu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menua India ada peningat. Sebengkah dari company bilun swasta, ya ke company biluan luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenya di abah meno India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang ngagi stin dua nah dari daripada hari ni tang sida tu tadi bisi di kemegau korang pala mak ku dah lebuah sida ke depan biluan dengar kita lebuah sida ke depan biluan tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam biluan lepas nanti kita di depan biluan bisi sekadar company biluan tadi nanti kita sudah beli tambang apa semua sehingga bisi disedia korang air disedia korang pemakai habis sekadar yang tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambang yang murah tangti kita kai makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama megak nyadi ba company bilon Indigo atau peningat di menua India ada din engkanya sidak tu kalau mayuah tadi lebih hari 15 ikut sidaknya bertepan ke bilon apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah yang tadi bala menyadi bala ipar suku jurumnya me bisik ngau depan bilon tu tadi lebuah datas bilonnya penebai bilon tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi data ada dian orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telipawan yang tadi dia buka ya bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tarik namkin mayuh macam kira tepu-tepuangnya udahnya dek